0: Gila dia pick me banget kayak lu, Pak. Iya benar. Kok bisa ya? Kayak pada
1: Hartar ya, gua enggak pick me ya. Dia pick me banget kayak lu, Pak. Apa kena akhir zaman itu?
0: Akhir apa, Pak?
1: Akhir zaman.
2: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Ala muda.
2: Kuliah penting gak sih buat kamu?
1: Enggak.
3: Kuliah apa yang?
2: Apa?
3: Cuma pengen ngomong kuliah apa yang?
2: Jadi dia nanya sama pacarnya, kuliah apa yang?
3: Ya, itu boleh. Itu boleh tergantung tanda baca memang.
2: Tergantung nadanya kan.
3: Iya,
2: kuliah apa yang?
3: Iya, gitu. Bisa.
1: Sampai lupa loh tadi topik kita apa?
3: Gen Z itu cenderung tidak ingin kuliah karena ingin langsung mencari uang.
1: Enggak, kan. Banting setir.
2: Banting setir tadi kita tanyanya.
1: Iya,
2: lu pernah separah. Keris banget radio ini.
1: Coba kita dengerin dulu Fast Silver Bird Alphard Kapten Eda.
2: Oke.
4: Kak Kenny. Selamat pagi tuh Dendis. Sama Kak Kenny. Saya pernah tuh banting setir dari kerjaan, dari IT jadi driver Silver Bird nih. Sampai blubet pun. Gitu karena IT sekarang kan dulu parah lah, sampai sekarang sih enak-enak aja karena udah berumur aja begitu tuh Dennis. Sama kayak Kenny, semangat siarannya dan buat deh, thank you
3: Mbak, hati-hati di jalan,
2: pejuang keluarga
3: ini, fighter
2: ini dari IT kemudian dia jadi
3: Silver Bird.
2: Iya
1: apa? Tadi lu pejuangnya jangan disingkat-singkat gitu dong.
2: Pejuang gue bilang. Emang gue ada yang gue berhentiin?
1: Ada
3: pejuang gitu. Pejuang keluarga.
2: Pejuang
3: gue. Iya.
2: Keluarga.
3: Kecuali
2: fighter deh, family fighter.
3: Yeah. Kecuali Ang Amaganya kecil tuh.
2: Diam.
3: Oke.
0: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: The Dandies on Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Tora Sudiro, dulu kan kerja di agensi.
2: Agensi.
1: Ya? AE dia. Hmm. Terus dia berubah jadi aktor.
2: AEEA enggak?
1: AEEEA. Terus Mas Darto nih, Mas Darto jurusan lo apa Pak, kasih tahu Pak?
2: Gua Information Technology.
1: IT, anak IT. Ngerti komputer juga enggak, Pak Darto minta tolong
2: nepek. Suruh coding ya, kodang coding. Peng, tolongin Peng, ini gimana ya? Gua handphone gua enggak bisa nge-charge. Handphone gua gak bisa ngecer, saya minta tolong gepeng.
3: Sama gepeng cuma ditiup-tiup.
2: Iya.
3: Nyala lagi.
1: Iya. Kayak gepeng masih pakai tenaga dukun aborigin ya.
2: Ezra, okay. Dulu gua kerja di kantor, sekarang jualan bawang merah di induk. Gak apa-apa.
1: Lah keren kan?
2: Iya, intis ekonomi bro.
1: Malah bisa lebih untung loh. Iya. Karena lu usaha sendiri, lu jadi tahu hulu ke hilirnya. Kenny apa?
0: Enggak, aku gak ada banting-bantingan.
1: Oh Kenny gak ada?
2: Gak ada.
1: Lurus ya?
2: Nih, okay. Gadis sempol, aku kuliah perhotelan. Kerjanya finance distributor.
1: Nah,
2: ini sempolnya senang ditampol apa gimana?
1: Tangkis dong, gimana sih kamu?
0: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
1: Kabar semua baik ini ya.
2: Baik.
3: Tapi kamu kayak gak baik deh.
1: Lepas dulu topeng ikannya boleh dong.
4: Enggak, ini udah mulai menyatu sama gue.
1: Pakai bahasa ikan dulu dong. Kalau mudah harus tahu. Jadi waktu kita dipinang untuk siaran pagi lagi, kita gimana ya, kontennya apa ya, Nang, gitu. Ya udah kita balik aja dulu lah, biasalah. Sudah Nang punya ide brilian.
2: Apa?
1: Gue tahu, Pak. Kita bikin konten ikan ngobrol. Terus gue cuma oke. Kayak gimana tuh, Nang, ikan ngobrol? Jadi ada ikan sama ikan ngobrol, Pak.
4: Desainnya adalah manusia, ikan, dan angklung.
1: Sound design. Terus kan gue kira bercanda ya dia, ya kan ya. Terus Iqbal tuh
4: station manager
1: yang kreatif kita lah ya. Bilang, benar tuh, emang mau bikin konten ikan ngobrol. Nah, dia serius kata gue, ya Allah.
4: Iya, gue udah bikin deck ya kalau muda.
0: Kalau muda, jangan lupa ya, dengerin The Dandies with Kenny. Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: The Dandies.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
0: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Genus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
5: 196 kata gua masuknya, udah genius.
4: Si pansu.
5: Lumba-lumba kak.
4: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
4: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
5: Gua bisa sebutin tipe gue.
4: Abah.
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
5: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
4: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio.
5: Setiap Senin
4: sampai Jumat
5: jam 4
4: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Apa yang Jan butuh tahu? Kan belum pernah pacaran. Yeah. Apa yang lo pengen tahu ketika nanti punya pacar?
2: Nah,
1: apakah ngapain nembaknya atau apa? Oh, bisa diajarin sama Cici Kenny.
2: Cici Kenny, nembaknya gimana sih yang benar gitu loh?
3: Tergantung. Kalau Jan kan tadi sukanya yang cewek-cewek berisik. Kalau cewek-cewek berisik itu, mereka itu sukanya adalah di depan umum gitu.
2: Di depan umum?
3: Iya. Yeah.
1: Performatif banget dong.
3: Jadi misalnya lu lagi manggung, tiba-tiba aku ingin menyampaikan perasaan.
1: Keren. Gitu Jan. Oh,
2: keren.
3: Kepada cewek yang baju putih, yang kacamatanya rumbe-rumbe gitu.
1: Nah,
4: lu dong. Lu dong, bos.
2: Lu bos.
1: Gitu Jan, lu kayak jadi berarti kayak lu this next song is for you, terus di belakangnya di LED tuh ada mau ngajari pacar aku. Ya elah.
4: Katakan cinta, yu tembak love.
1: Yeah. Terus masuk nih ada tong setan banyak motor. Motor keliling.
2: Karena berisik.
1: Berisik. Oh,
4: iya. Nah, kita cuma horek tapi mati. Lah coba gede lewat dong. Gede lewat.
1: Ngapain dia? Oncaf lagi menasehati.
3: Oh, okay, nembaknya okay. Di Perkitiulan kejauhan kata.
1: Kejauhan ke Subang.
3: Iya kebetulan tadi si Injan aja jauh tuh tempatnya gitu.
4: Nah, berarti kayak menurut Kenny coba tembak di memanfaatkan powernya Jan sebagai musisi.
2: Iya, betul. Oke, kalau misalnya dia memang berisik tapi dia enggak suka untuk seperti itu di publik.
4: Go public. Misalnya enggak suka go public.
3: Ya udah lu kan udah kaya nih.
1: Ya, amin, amin.
3: Ya,
1: amin, amin.
3: Lu sewa satu tempat ya.
1: Perkitiulan.
2: Perkitiulan sewa.
3: Kan gratis kalau Perkitiulan. Terus udah gitu udah lu nyatakan cinta, ada ini, ada kembang api. Dua kayak kembang api.
4: Tapi di dalam ruangan.
1: Kebakar kembang api berapa bentuk ini? Bentuk wajahnya Sule.
2: Itu baru surprise.
4: Itu Perkitiulan. Itu baru Perkitiulan.
3: Benar. Ya terus suruh bebek-bebek yang di Perkitiulan itu
2: dibawa, dibawa.
3: Iya,
2: yeah. Oke. Aku tulis itu nanti.
4: Kamu tulis, habis itu kamu buang tempat sampahnya.
0: Iya. Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Kaula muda, lo pernah gak sih keciduk nilep duit nyokap lo?
1: Gue ada nih momen juga, gue ngambil 20 ribu, gue inget banget yang warna hijau. Wah, ya kan, di dompet ini. Nyokap gue. Tapi maksud gue baik, karena di rumah gue itu, gue kan Chinese sendiri, jadi gue ingin kayak diterima.
2: Kok bisa,
1: gitu.
2: Kok bisa lo Chinese sendiri?
3: Tunggu.
2: Bentar. Kok belum bisa satu tunggu. Rumah Chinese sendiri?
1: Bukan satu rumah, maksudnya komplek rumah gue.
2: Oh.
1: Berteman sama ini kan teman-teman komplek. Sini gue jajanin pakai 20 ribu, gue beliin mobil-mobilan, beliin es krim apa segala macam.
3: Oh, berbagi kan.
1: Iya. Pas pulang nyokap gue tahu kalau gue ngambil 20 ribu kan, digebukin sama nyokap gue. Abis itu ini tangan gue sebelah kanan diikat, sebelah kiri diikat lah, disalib gue.
2: Lah?
1: Bener.
3: Menuju Paskah lo, menuju
2: Paskah. Gila, Paskah. Well sih Tante Tani, well.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: The Dandies.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu?
2: Mana?
3: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
6: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
5: Siapanya sayanya?
6: Ya.
5: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96, ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
6: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
5: Si pansu.
6: Lumba-lumba kak.
5: Si lumba-lumba.
6: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
5: Oh garis, tapi gua bukan tipe lu.
6: Gua bisa sebutin tipe gue.
5: Abah.
6: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
5: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
6: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
5: Berarti waktunya
6: Tenggo barengan Genus
5: dan Julio.
6: Setiap Senin
5: sampai Jumat
6: jam 4
5: sampai 8 malam.
6: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies on Prambors.

0: kapal laut.
1: Yut.
2: Tret, apa trot?
3: Masa gue baru ini ya nonton film ya tentang kapal gede banget ya? Tapi masa yang ngasih nama kapalnya Sobat Imut? Kayaknya dia kepikiran nama anak perempuannya deh. Jadi kayak ngasih nama kapalnya tuh nama anak perempuannya gitu.
1: Hah?
3: Sambil baby stock gitu kayaknya.
1: Ah, gimana tuh maksudnya?
3: Iya.
2: Baby stock du-du-du-du-du-du. Baby stock du-du-du-du-du-du.
3: Beneran kayak ngasih nama kapal kok bercandaan gitu kayaknya.
1: Apa kan biasanya jadi? Kan
2: Miriam.
3: Iya.
2: Atau Elizabeth.
3: Elizabeth.
2: Biasanya nama cewek kan?
3: Iya, ini tuh udah
2: Rosaline.
3: Ini kapalnya gede udah gitu, yang main juga bule-bule filmnya. Pakai bahasa Indonesia udah gitu kayak baby stock gitu kayak anak perempuan. Iya nih, ini judulnya nih yang main Leonardo DiCaprio sama Kate Winslet nih.
1: Kapal apa?
3: Titantik. Utai yang titantik. Utai yang.
1: Kecewa gua.
3: Titantik.
1: Kecewa gua.
3: Utai yang.
1: Oh, titantik. Cuma nambah T doang.

0: The Dandies on Prambors.
1: Prambors. Prambors.
2: Hai kalau udah, balik lagi sama Dihar Putri di sini. Ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, pemerintah rencanakan BLT Rp50.000 untuk WNI 17 tahun ke atas yang belum menikah. Dan yang kedua, pemain sepak bola Timnas Israel kena kartu merah usai selebrasi nembak senjata. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, pemerintah lagi nyiapin program pembukaan rekening buat WNI usia 17 tahun ke atas yang belum punya rekening. Nantinya rekening ini bakal diberi saldo awal Rp50.000 nih kalau muda, dan program ini direncanakan mulai berjalan 2027 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp3.8 triliun untuk sekitar 74 juta orang yang belum punya rekening. Nah, pemerintah juga lagi nyiapin skema bantu buat warga usia 17 tahun ke atas yang belum menikah supaya rekeningnya itu tetap aktif dan juga nggak jadi dorman. Nah, tapi catat nih kalau muda, skema BLT tersebut masih dalam pembahasan, jadi belum bisa nih dipastikan akan cair buat seluruh WNI yang belum menikah. Selanjutnya kalau muda, penyerang Timnas Israel Said Abu Farki dapat kartu merah setelah selebrasi golnya dianggap berlebihan. Jadi dia baru aja menyamakan skor jadi satu sama saat Israel melawan Austria di UNL. Nah, setelah mencetak gol, dia itu mencabut bendera sudut dan menggunakannya seolah-olah sedang menembakkan senjata nih kalau muda. Nah, sang wasit kemudian memberikan kartu kuning kedua karena 4 menit sebelumnya Abu Farki ini udah menerima kartu kuning. Nah, Israel pun harus bermain dengan 10 orang aja nih kalau muda tanpa dia. Austria akhirnya memanfaatkan keunggulan pemain dan menang 3-1. Dan Austria akhirnya memanfaatkan keunggulan pemain dengan menang 3-1. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors.
3: Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dandies kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
4: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
5: Sekarang kita ada Devano ya, kita denger Devano nih.
6: Gua kodam gua nih beruang sih kayaknya ya.
5: Beruang.
6: Soalnya orang-orang bilang gua kelihatan kayak beruang, soalnya gua brown, terus gua juga gendut and hairy. Yes. That's it.
7: Salah. Kok kedengeran kayak promosi diri untuk sesuatu yang porno ya, Pak? Kayak, "Hi, I'm brown, hairy,
5: I'm hairy,
7: and I'm like your teddy bear.
5: I'm hairy and I'm pancha.
7: Hairy pancha."
5: Itu gak mungkin dia bear. Coba kenapa? Dari suaranya, apa kira-kira kodam dia nang?
7: Wah.
5: Dari suaranya, dari dia hairy, dan dia big.
7: Yes, kalau dari suaranya kan krrrr, gitu ada krek-kreknya. Udah gitu ada wibawanya kan. Dan dia juga besar. Kamu Neon Box Apotik.
5: Neon Box Apotik.
7: Iya, itu kodam gue.
5: Iya.
7: Neon Box Apotik.
5: Ini apoteknya apotek Roxy atau Sinarmas?
7: Ini saingannya JKT48.
5: Apa?
7: K24. Setengahnya tuh, Pak.
5: Benar. Jadi enggak mungkin Devano kamu beruang.
7: Mungkin beruang.
5: Kamu kodam kamu adalah box
7: Neon
5: Apotik.
7: Neon Box Apotik.
4: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di prambors.live.

0: Saking traumanya dihukum, kaulah muda ini salah ngomong pas pesen nasi.
1: Ada Abimantra nih yang mau cerita.
2: Orang tua gue dulu strict parah. Sampai kayak gue ngomong kasar aja itu ikat pinggang atau apa itu udah biasa lah. Afal perkalian itu 2x2 sampai 9x9 itu berdiri satu kaki, gak afal. Kaki sisanya tetesin lilin. Cuman sekarang gue jadinya jadi yang cukup teratur lah jadi orang. Maksudnya ya perfeksionis, seperti itulah.
3: Dia saking takutnya kalau ditanya di misalnya lagi mesen makanan, mas mau nasinya berapa? 2x2 4 maksudnya, iya 2x2 ya. Saya mesen es tehnya 6x3 ya.
4: 18 mas.
1: Haus banget itu.
4: Banyak banget mau mandi.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
5: The Dandies on Prambors.
6: Aduh, pusing banget. Bingung mau jalan-jalan kemana. Acara buat kebutuhan anak ada gak ya? Mana pengen belajar bisnis juga lagi.
7: Buka loket, semua solusimu ada di sana. Mau belanja kebutuhan anak? Ke Imobi Bandung ada lebih dari 250 brand mom and kids yang diskon sampai 90%.
6: Terus kalau mau belajar bisnis gimana?
7: Ada The 27 Play Business Show buat calon pengusaha. Mau belajar IT? Ada Kubernetes Community Days 2026.
6: Kalau yang hiburan atau rohani ada gak?
7: Recharge iman kamu di LOG Conference 2026 bareng Jerome Polin dan Sid Mohede. Mau musik? Ke Good Days Coolicious Volume 4 aja.
6: Kalau event yang eksklusif ada gak?
7: Ada eksklusif dinner with Park Jisung dan Patrice Evra. Intimate dinner dan foto session bareng legenda bola.
6: Wih, lengkap banget.
7: Asoy kan? Semua hiburan ada di loket.com.
8: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
9: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
8: Special performance yang bikin merinding.
10: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
8: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
11: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
12: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
11: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
12: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
11: Apa? Diskon 5%?
12: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: The Dandies.

0: Emang ya, kalau berhadapan sama bocil tuh harus sabar banget. Kayak muridnya Kenny yang satu ini.
1: Eh tapi aku pengen cerita. Dulu kan aku pernah jadi guru TK ya. Ya kan?
2: Serius?
1: Iya, aku pernah jadi guru TK. Tapi kalau gue cerita ini nanti gue masuk penjara gak ya? Enggak deh kayaknya. Jadi ada satu murid aku.
2: Waduh.
1: Ada satu murid aku.
2: Mending kita nggak mau briefing dulu deh.
1: Apa-apa kan gue.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dia tuh suka ngompol di celana.
2: Oke. Okay.
1: Ya kan? Ngompol terus. Pokoknya sampai ART-nya tuh suka bawain celana tambahan gitu. Terus karena dia udah TKA, jadi kan udah nggak boleh pakai Pampers kan?
2: Yeah.
1: Emang harus kasih tahu kalau misalnya mau ke WC. Terus satu ketika gue kayak wah gue udah nggak sabar banget nih ngompolnya tuh di waktu-waktu yang nggak pas gitu loh, kayak
2: nama juga ngompol.
1: Maksud gue kayak tinggal ke WC gitu kan
2: ya, kamu nggak ngomong lain kali kalau mau pipis bilang ya kan udah pasti berasa.
1: Gak bisa pak, dia misalnya nih kayak ditanya 1 + 1 berapa, ngompol tiba-tiba.
2: Oh takut.
1: Wah.
2: Oh, takut.
1: Iya, jadi dia kadang-kadang gembira dia ngompol, takut dia ngompol, semuanya dia ekspresikan dengan ngompol. Satu ketika, wah gue udah ini banget nih, agak sedikit emosi kan. Terus gue bawa dia, sekarang kamu cuci celana kamu sendiri, gue tutup pintunya. Terus nangis-nangis, wah gitu kan, nangis-nangis. Abis itu besoknya, ART-nya tanya, Miss, sekarang dia udah gak ngompol loh. Miss apain?
2: Hebat. Wow. Tapi dia kok sehari-hari kosong. Terus dia suka mulai sekarang kok kayak udah bisa ngeliat setan gitu.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Ada respect, lagi yang banting respect, setir. Respect. Banting setir kita dengar.
2: Banting setir ya. Banting setir ini gue lagi alamin sekarang. Kalau banting setir itu dulu gue udah 7 tahun kurang lebih di dunia tour and travel, perusahaan tour and travel. Gue sebagai operasional di sana dan di tahun ini gue fokus untuk ngebangun bengkel mobil sendiri. Jadi benar-benar gue keluar dari tour and travel dan gue sekarang lagi ngembangin bengkel mobil gitu.
3: Buat apa kalau bengkel mobil sendiri? Lu kan harus ngelayanin pelanggan. Kalau lu itu mah hobi, berarti kayak Pak Haji Andre punya bengkel mobil sendiri.
1: Masa bengkel mobil yang lainnya cuma sendiri? Ntar yang kasir sendiri, yang ngotek-ngotek ban sendiri.
3: Udah gitu mobil lu mobil sendiri, itu mah namanya garasi hobi.
1: Iya, terus ada lagunya lagi, mobil
3: sendiri, bengkel sendiri. Memang si api biru idola para dua bahlul.
0: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: dari jam 6 sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: This is my station, Prambors, Indonesia. Number one hit music station.

0: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
1: Ren.
2: Ya, halo.
3: Nah, dengan siapa ini?
2: Dengan Rizky.
1: Ah, Rizky. Rizky lagi di jalan apa di kapal laut?
2: Di jalan, Kak.
1: Di jalan, oke. Okay. Rizky, coba ceritain dulu apa yang membuat lu menghubungi Prambors via TikTok untuk minta maaf. Apa dasarnya?
2: Karena dia udah gak mau ketemu. Walaupun ketemu sudah kayak gak nganggap ada. Telepon gak boleh. Terus biasa video call sehari bisa 15 kali juga gak boleh.
1: Lu video call dia 15 kali?
3: Lu gak ada kerjaan apa gimana, coy?
1: Terus apa yang membuat lu bertahan?
2: Karena gue cinta kali, Kak.
1: Wow.
2: Biasanya sehari 15 video call tiba-tiba kayak cuman 2 kan.
3: Oke, oke.
1: Oke, kalau gitu langsung sampaikan permintaan maaf lu. Mungkin ini ada kaula muda temannya dia yang lagi denger. Tolong sampaikan ini Rizky benar-benar tulus minta maaf dan ini nunjukin kalau Rizky tuh sayang banget sama si gadisnya ini.
2: Hai, biasanya aku tahu kamu di mana, Sherlock, Sherlock. Sekarang aku nggak tahu, telepon juga nggak bisa, WA nggak respon. Aku cuma mau bilang maaf, sudah buat kecewa. Udah, itu aja.
3: Gantung amat, coy.
1: Ini bandwidthnya Prambors, ini harusnya bisa buat iklan loh, Ki. Lu ngomong yang panjang, ini kita ulang. Yang panjang. Maksud gitu doang?
2: Bener-bener sambil bawa penumpang loh.
1: Ya, ngomong dong dari tadi. Ya Allah.
2: Laki-laki di dalam mobil ini.
3: Ada empat laki-laki. Ya udah.
1: Mana suaranya teman-temannya Rizky nih, para penumpang, hati-hati di jalan ya. Ya Allah, plot twistnya gini banget. Ganjil lo Rizky emang.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di prambors.live.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Ini kita mau nanya ke kaula muda.
2: Iya.
3: Lah jadi cerita nih. Dia
2: gak jadi cerita dia. Tadi kan kita nungguin lo katanya mau cerita lo ketemu sama cowok-cowok Jepang.
1: Iya, tapi justru ketemunya cowok Korea di atas gunung.
2: Terus?
1: Diajak kenalan.
2: Kamu yang diajak kenalan?
1: Iya. Enggak, jadi ceritanya kayak foto dulu.
2: Terus sampai dah.
3: Hangatnya Gunung Fuji.
1: Ceritakan nih.
3: Ceritakan dong bosku.
1: Iya, kan udah sampai atas tuh. Terus gitu dia sendiri ternyata. Terus dia minta fotoin. Terus minta fotoin kan pakai bahasa Inggris.
2: Yeah.
1: Teman aku lihat di handphonenya. Oh, kok orang Korea gitu kan. Terus teman aku kayak, ini temen gue juga sendiri nih gitu-gituin.
3: Asoy deh.
1: Terus gitu kan foto pakai handphonenya dia. Terus gitu teman aku bilang, udah jangan diminta, nanti aja kirim WhatsApp.
3: Ah,
1: gitu.
3: Temennya juga lancar banget jadi wingman. Asoy deh.
2: Terus?
1: Ya udah, terus kenalan, terus chat-chatan. Cuman, ya 25 pak.
2: Lah emang kenapa? Bro ya. Brondong mania, bro.
3: Brondong mania.
2: 25
3: asal best. Asal berstamina dia.
2: Oh, staminanya
1: lagi.
3: Waka waka Berarti yang di atas duluan dia ya kan?
2: Apanya nih?
3: Di atas gunung.
2: Benar.
3: Iya kan, dia nyampe duluan tadi.
2: Berarti dia di bawah lo ya kan?
1: Iya dong.
2: Umurnya.
3: Asoy deh.
2: Asoy deh.
1: Bisa di atas, bisa di bawah sih.
2: Apanya?
1: Posisi fotonya kan?
3: Oh, oh iya, scroll-scroll ya,
2: posisi
3: Pak.
2: Posisi foto.
3: Biji 13 nih, asoy deh.
2: Asoy banget nih.
0: Kaula muda, jangan lupa ya, dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: The Dandies.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: Pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk!

0: lagi kan ya Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ecret punya tebak-tebakan. Ecret,
1: Ecret,
0: gue punya tebak-tebakan.
1: Apa tuh?
0: Makanan-makanan, cemilan apa yang jujur apa adanya?
1: Cemilan apa yang jujur apa adanya?
0: Ya. Ayo, nih cemilannya enak banget, panas-panas banget. Apa Ecret?
1: Gak tau.
0: Cemilan yang apa adanya, jujur. Tahu bulat.
1: Kok tahu bulat?
0: Tahu bulat digoreng blak-blakan.
2: Show off.
0: Digoreng ya udah apa adanya.
1: Kayak ini, nih gua ngegoreng nih.
0: Iya, nih saya begini. Ya begini namanya tahu bulat ya gini. Jadi enggak diumpet-umpetin, dia apa adanya jujur. Tahu bulat digoreng blak-blakan.
1: Tapi apa kalo, adanya. Kalau misalnya gitu berarti makanan itu juga dibuatnya sambil takut dong.
0: Kenapa tuh?
1: Tahu bulat digoreng deg-degan. Meledak kan ya?
0: Meledak ya?
1: Takut. Jadi goreng deg-degan, rebus aja deh gitu. Jadinya tahu rebus, tahu Yunyi. Yunyi Sarah.
2: Yunyi dong. Itu berarti si Yunyi main suku agama dan ras tuh.
1: Kok gitu?

0: The Dandies. Prambors News. Halo, kalau muda, selamat pagi. Ini waktunya Dihar kembali memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, viral panggung Yusi Lusi kalau muda terbakar di Bukit Tinggi. Dan yang kedua, klasemen medali Asian Games Minggu malam, Indonesia ditinggal Malaysia. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau udah lagi viral banget di mana penampilan Juicy Lucy di Highland Festival 2026 Bukit Tinggi Sumatera Barat sempat dihentikan karena ada insiden kebakaran di panggung. Nah, kejadiannya ini terjadi di hari Sabtu 26 September lalu kalau udah, di mana api tiba-tiba muncul di bagian depan panggung saat Juicy Lucy ini lagi tampil kalau udah. Nah, vokalis Juicy Lucy, Wan, jadi salah satu orang pertama yang menyadari api tersebut. Akhirnya kru langsung mendekat buat ngecek kondisi, tapi api justru makin membesar. Nah, Wan juga sempat nih ikut membantu memadamkan api dengan air dari botol. Situasi ini akhirnya sempat bikin penonton panik kalau muda dan penampilan Juicy Lucy pun dihentikan. Sampai sekarang penyebab munculnya api dan detail penanganannya masih belum diketahui. Selanjutnya kalau muda, Indonesia sekarang berada di peringkat ke-14 klasemen medali Asian Games 2026 hingga hari Minggu 27 September malam tadi. Nah, Indonesia cuma mendapatkan satu medali dari cabur e-sport nomor Pokemon Unite. Di final, Indonesia kalah 1-3 dari tuan rumah Jepang. Dengan tambahannya ini, Indonesia mengoleksi 2 emas kalau muda, 5 perak, dan juga 17 perunggu. Sementara Malaysia naik ke peringkat 10 setelah menambah 1 emas dari cabur squash. Dan sekarang kalau muda, Cina masih memimpin klasemen dengan 119 emas, 48 perak, dan 38 perunggu. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
1: News. The Dandies on Prambors.
2: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
3: Kita di TikTok tadi lagi mainan sebutin kata kamu apa kita jadiin lagu.
4: Yes, let's go.
3: Air minum basi sih kata. Air minum basi nah. Jangan satu kunci doang tapi.
4: Dia cuma bisa itu, Pak.

0: nyenggol tapi ragu.
1: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Ya, coba kita bikin lagu tentang tumbler kopi.
2: Tumbler kopi.
1: Ceket, ceket.
0: Tumbler kopi.
3: Ceket.
1: Ayo, ayo tumbler kopi. Asik.
2: Gas.
1: Kita main lagu berantai.
2: Oke, berantai. Ketik.

0: Ambil kembali, saja kembali, kopiku.
1: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Halo sayang, aku gak...
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Halo sayang, aku gak...
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.

semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. The Dandies.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Si Kino itu udah berevolusi, Nang. Kino berevolusi, Nang.
2: Apa?
1: Dari yang masuk sampai sampai gini. Gitu doang
3: dia. Iya, dia udah dia udah mulai memperlakukan kita sebagai budak ya, Pak.
1: Kita kayak burung.
3: Iya. Dia udah menganggap kita bukan manusia. Thank you, Kino. Love you, Kino.
4: Eh, tapi ngomongin soal Jan nih ya. Kamu kan satu keluarga tuh. Boleh stop gue beres-beres. Kantongnya. Ya ampun.
1: Danang.
4: Satu keluarga tuh kan bagus semua suaranya. Aku pernah interview kakak kamu juga yang cewek.
1: Putri.
4: Oh iya. Putri. Hmm. Suara juga bagus banget. Cantik banget, kayak behave-behave banget gitu.
1: Enggak kayak lo ya.
4: Enggak kayak saya, bener. Ah, gimana? Pertanyaannya apa tadi?
1: Enggak tahu, lu mau nanya. Sekeluarga berarti dapat dari bokap lah ya.
3: Apa tuh?
1: Darah seninya.
3: Seni ya, tapi kalau nyanyi almarhumah mama juga nyanyi.
1: Oh iya, iya.
3: Tuh.
4: Tapi cita-cita dari kecil tuh emang pengen jadi penyanyi atau?
3: Dulu nggak tahu sih, cita-citanya nggak jelas, gonta-ganti gitu.
1: Apa aja? Top 3?
3: Top 3 ustad.
1: Ustad. Lu pengen jadi ustad serius?
3: Pengen dulu. Kayak pas lihat, susah ya, banyak yang harus dipelajari.
1: Oh, ya iyalah, banyak yang harus dipelajari.
2: Emang lu pikir di waktu di kepala anjan kecil ustad tuh apa aja requirement-nya?
3: Nggak tahu ya, makanya kan masih kecil kan.
2: Iya, iya.
3: Ustadz sih menarik nih. Di depannya kan menyampaikan sesuatu yang keren.
1: Dilihat orang lagi, orang pada diem, orang, dengerin.
3: Iya, dengerin kan, diperhatiin. Oh, enggak deh, enggak jadi. Udah.
1: Oke.
3: Habis itu udah baru penyanyi langsung.
2: Langsung.
1: Dari ustadz.
2: Katanya gua ganti.
3: Ya jadi ustadz, nyanyi ustadz.
1: Ustadz aja ya. Ustadz aja ya. Ustadz aja.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Sanika, kamu makanan yang kamu gak suka apa?
2: Oh, aku gak suka kayak makan-makanan orang tua, kayak kikil.
3: Makanan orang tua. Nih gue kasih tau ya. Justru orang tua gak boleh makan kikil.
2: Tapi orang tua tuh pasti kikil kayak jeroan, kayak bapak aku itu suka banget jeroan.
3: Gak boleh, jangan makan kikil. Kalau udah tua jangan makan jeroan.
1: Oke. Berarti kikil itu makanan orang tua ya. Jadi kayak krecek, you know, krecek, gudeg.
2: Aku enggak suka pokoknya kayak yang
3: teksturnya.
2: Kenapa dimana nasal?
4: Gudeg.
3: Gedek.
1: Gudeg. Kalau gudeg itu krecek kamu enggak makan? Krecek.
2: Enggak, aku enggak suka pokoknya yang teksturnya kayak kenyal. Terus kalau papa aku suka banget, itu kemungkinan aku enggak suka.
1: Ya udah besok papa bisa siaran enggak jam kapan?
3: kita ngobrol sama papanya.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: got dressed just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he's sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still at home.
1: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
6: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
7: pemerintah
6: online.
7: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
8: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: This is my station, Prambors, Indonesia, number one hit music station.
1: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
2: Enak banget nih bocah nih baru masuk jam
3: 6:17. Kayak buat temen sih.
4: Selamat pagi, selamat.
2: Lah.
5: Kayaknya habis ketemu DJ Ulio nih.
2: Oh, habis party tadi malam. Bocah-bocah baru kelar party, gila.
5: Gila, Genus wangi banget.
2: Sini, pakai kita Genus kasih.
5: Ini apa?
4: Sepatu
2: kuku balik. Ini bocah-bocah habis party semalaman ya.
3: Wah, astagfirullahaladzim.
5: Fotonya.
2: Fotonya kasih tahu, bisa dikasih tahu nggak sih ke kaula muda?
4: Jadinya kasar.
3: Iya.
2: Oh iya bener, jangan deh, nyanyi.
3: Halo.
2: Sembarangan banget ini ya.
3: Hey, this is home bro.
2: Pak, nice. Pak, kita ngapain kamu kesini? Genus ngapain?
3: Ya udah langsung aja kalau
2: nggak usah ya udah langsung lo apa lo datang ya udah langsung aja aku pengen tahu tadi malam lo ngapain.
5: Selamat datang kembali ke eramu pak.
2: Era gua.
3: Kalau ada
2: era gua pak sendiri. Belum tidur dari malam.
3: Loh.
5: Ya bagus.
1: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Aku tuh paling takut kalau misalnya Pak Darto udah tahu tentang kisah cintaku.
2: Padahal gue cuma nebak bener kan gue, tebakan gue.
3: Sebenarnya gini Ken, Pak Darto tuh nggak salah. Lu rumah, lu jeblak biar maling masuk gitu. Malingnya masuk, lu panik.
1: Enggak, dia tuh selalu bisa baca aku dari dulu.
3: Iya dong.
2: Iya emang.
3: Karena kamu mudah terbaca.
2: Iya. Apa sih yang lu kamu suka dari si orang ini?
3: Iya bener. Nah,
1: gue tuh lebih kayak penasaran aja gitu.
3: Apa yang bikin penasaran?
2: Kekayaannya dong.
1: Gue melihat dia tuh
3: omong kosong.
2: Bro.
3: Enggak, maksud oke. Seksinya dari mana? Kan seksi spektrumnya banyak, Pak.
1: Seksi karena dia pinter.
3: Oh, karena dia pinter.
1: Iya. Kan gue kurang. Jadi kayak
3: dia bisa melengkapi
1: nih. Okay. Enggak sih, kayaknya cuma dia yang melengkapi gue. Okay. Gue enggak bisa lengkapin apa-apa.
3: Oh, kan tapi kan lu happy. Lu kayak happy go lucky. Mungkin dia bisa jadi adventurous.
1: Bisa jadi.
3: Karena kan orangnya cenderung tidak adventurous sepertinya, Pak.
1: Yeah. Enggak, kamu tuh jangan kayak sok-sok tahu orangnya.
2: Gepeng pinter nyolder dia.
3: Jadi nggak seksi buat lo.
1: Dia seksi juga Mick Jagger. Untuk cewek lain.
2: Oh.
1: Yang suka di solder mungkin kayak akan suka.
3: Gak ada gepeng. Orang yang suka di solder nggak ada.
1: Gepeng solder akan.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.
1: Genus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.
0: The Dandies.

0: Hojrat marah. Gila. Udah bayar mahal-mahal.
1: Yes.
0: Nonton konser.
1: Yuk.
0: Dasar, walaupun dia terkenal itu penyanyi, tapi dia gak punya attitude.
1: Attitude.
0: Masa kita nih, dia nyuruh, "Hello, Jakarta." Dikatain. You are awesome. Weh, ntar dulu bang, gua pakai parfum loh.
1: Gila.
0: Bang.
1: Wow.
0: Kok semuanya pada gua doang yang ngerti. Gua bilang kayak gak bisa dia ngehina gini. Walaupun kita keringetan di bawah, lu jangan gitu dong. Lu kan pakai ruangan ber-AC gara-gara siapa? Gara-gara tiket konser kita beli. You are awesome. Gila. Kan gua pakai parfum Funky Love. Built in.
1: Tiba-tiba ada built in Funky Love. Udah itu doang.
0: Iya.
1: Makin kesini makin biasa aja nih jokes ini.
0: Emang kita ngejokes.
1: Kita kan ngobrol ya.
0: Iya.
2: The Dandies.

0: This is my station. Tambor. Indonesia. Number one hit music station.
1: Denos, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si Pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Papa.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Aduh, pusing banget. Bingung mau jalan-jalan kemana? Acara buat kebutuhan anak ada gak ya? Mana pengen belajar bisnis juga lagi?
4: Bukaloket, semua solusimu ada di sana. Mau belanja kebutuhan anak? Ke Imobi Bandung ada lebih dari 250 brand mom and kids yang diskon sampai 90%.
3: Terus kalau mau belajar bisnis gimana?
4: Ada The 27 Play Business Show buat calon pengusaha. Mau belajar IT? Ada Kubernetes Community Days 2026.
3: Kalau yang hiburan atau rohani ada gak?
4: Recharge iman kamu di LOG Conference 2026 bareng Jerome Polin dan Sid Mohede. Mau musik? Ke Good Days Coolicious Volume 4 aja.
3: Kalau event yang eksklusif ada gak?
4: Ada eksklusif dinner with Park Jisung dan Patrice Evra. Intimate dinner dan foto session bareng legenda bola.
3: Wih, lengkap banget.
4: Asoy kan, semua hiburan ada di loket.com.
5: Bikin konser, festival, atau acara olahraga skala besar, tapi masih pusing ngurusin operational venue. Saatnya kamu kenalan sama Arena. Sebagai bagian dari Loket Group yang sudah berpengalaman lebih dari 13 tahun dalam menangani ticketing system, Arena hadir sebagai venue experience solution yang siap mengubah tempat event kamu menjadi standar internasional. Mulai dari sistem ticketing, akses kontrol yang super praktis, crowd management, sampai teknologi POS dan kiosk system yang bikin transaksi kuliner hingga merchandise serba cepat dan akurat. Gak heran, brand raksasa kayak Up at Tamrin 9, Jungle Land, dan Living Kitchen udah percayain sistem mereka bareng Arena. Buat kamu pengelola venue, theme park, attraction, dan event organizer yang mau ningkatin revenue sekaligus ngasih guest experience terbaik, yuk konsultasi dan cek layanan lengkapnya sekarang di loketarena.com.

0: Jambores,
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
5: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: Jokes garing.
5: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
6: Oh gitu.
5: B-nya bimbingan.
6: B-nya?
5: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
6: Oh.
3: Atau lo nungguin kocret kecret?
7: Yang jadi Spiderman.
8: Iya.
7: Punya?
8: Punya.
7: Usaha?
8: Di mall.
7: Di mall?
8: Gila.
7: Apa tuh?
8: Smart parking.
7: Smart parking?
8: Iya.
7: Dia kan pinter parker.
8: Nah itu, pinter parkir.
9: Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
11: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
12: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
13: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
12: Special performance yang bikin merinding.
14: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
12: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Prambors, Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96, ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
5: 196 kata gua masuknya, udah jenius.
4: Si Pansu.
5: Lumba-lumba kak.
4: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
4: Oh Gerus, tapi gue bukan tipe lu.
5: Gue bisa sebutin tipe gue.
4: Papa.
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
5: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
4: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio.
5: Setiap Senin
4: sampai Jumat
5: jam 4
4: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors.
4: Stream now di TikTok dan Prambors.live.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Kalau muda, merapat yuk! Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik! Only on Daytime Show with me, Ralphie.

energi dan suara gue aja hari ini. So sorry kalau udah ngomongnya agak terbata-bata dan suara agak abis. Belum bisa move on dari Pesta Pora. Kita mulai sama satu lagu pertama, abis gue ceritain Pesta Pora experience gue. Teh Hijau.

0: Kalau muda ada tips nggak biar suara balik tuh kayak gimana ya? Welcome back to Prambors Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. Kalau muda, that was Hong Nona. Suara gue kayak gini imbas pesta pora 3 hari back to back. Siapa aja yang mangkal dan nonton Prambors.live? Paling seru menurut lo kalau muda itu podcast atau siaran sama siapa kemarin di Prambors.live. Kasih tauin dong, live chat atau ke WhatsApp 0811 607 1022. Siaran hari ini suaranya agak gue pirit-pirit, jadi ngomongnya agak dikit-dikit kalau muda. Yang pasti banyak lagu hits yang bakal nemenin lo. Like this next one is Call Me When You Break Up dari Benny Blanco, Selena Gomez, and Gracie Abrams. Let's go.
1: Voice message system. Or is not available at the time.

0: Yours. Indonesia. Number one hit music station.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: What's up, kalau muda. Welcome back to Prambors Daytime Show with Raffi. Dimana energi level masih ada, suara level agak kacau kalau muda. Kita masuk ke jam makan siang jam 12. WhatsApp makan siang apa hari ini, plus kasih rekomendasi buat gue. Untuk orang yang suaranya kayak gini, kira-kira cocoknya makan siang apa ya kalau muda? Agak bingung pesannya soalnya. Mau makan warteg agak berminyak, yang goreng-gorengan juga gak friendly buat tenggorokan. Jadi apa ya? Help me out. 0811-607-1022. Next up, Harry Styles, American Girls. Daytime show with Raffi on Prambors Radio. It's a Monday. What a time to be alive kalau muda. Masih gagal move on pesta pora 2026. Shout out Bang Ucup. You rock man. See you pesta pora 2027.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya, Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 kayak apa berapa ya? Gue lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gue masuknya. Udah jenius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba, Kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman, tapi gak pernah cinlok?
1: Oh, gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Abah.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Wow, banyak banget transaksi bulan ini. Tapi gak apa-apa sih, kan bisa

0: Dapetin double point di MyBCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Bikin konser, festival, atau acara olahraga skala besar, tapi masih pusing ngurusin operational venue. Saatnya kamu kenalan sama Arena. Sebagai bagian dari Loket Group yang sudah berpengalaman lebih dari 13 tahun dalam menangani ticketing system, Arena hadir sebagai venue experience solution yang siap mengubah tempat event kamu menjadi standar internasional. Mulai dari sistem ticketing, akses kontrol yang super praktis, crowd management, sampai teknologi POS dan kiosk system yang bikin transaksi kuliner hingga merchandise serba cepat dan akurat. Gak heran, brand raksasa kayak Up at Tamrin 9, Jungle Land, dan Living Kitchen udah percayain sistem mereka bareng Arena. Buat kamu pengelola venue, theme park, attraction, dan event organizer yang mau ningkatin revenue sekaligus ngasih guest experience terbaik, yuk konsultasi dan cek layanan lengkapnya sekarang di loketarena.com.
3: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
4: Daytime Show with Ralphie.

kayaknya gue gak perlu siaran nih kalau udah. Suara gue kacau banget. Kacau, kacau deh kalau kata Mas Danang. Pada ngapain nih? Ada yang belum bisa move on dari pesta pora 3 hari kemarin. Salah satunya gue kalau muda lagi mencari opsi makan siang. Gue baru makan pop mie 2 karena kuahnya enak banget. Tapi gue sadar itu gak sehat. Jadi gue pingin rekomendasi dari lo. Please kalau muda makan siang apa ya? Yang bekuah-bekuah asoy gitu gue. WhatsApp 0811-607-1022. And now we're moving on to Ariana Grande. We can't be friends.

0: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralphie, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.
3: Guess who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
0: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: jokes garing.
0: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
0: Bimnya bimbingan.
5: Belnya?
0: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
3: Atau lo nungguin kocret-kecret?
6: Yang jadi Spiderman?
7: Iya.
6: Punya?
7: Punya.
6: Usaha?
7: Di mall.
6: Di mall?
7: Iya.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Smart parking?
7: Iya.
6: Dia kan Peter Parker.
7: Nah itu, Peter Parker.
8: Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
2: Daytime Show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
0: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
3: Wih, menang nih gue nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah kok gini? Duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong ma.
4: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Semuanya ke sekolah. Ini tempat ngejok semuanya. Hah? Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah?
3: Ini sudah 7 bulan loh bos. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu. Kan dapat tidur gitu. Ngapain kita melihara anak itu?
4: Jabar Now edisi Senin 28 September 2026 diantaranya mengenai sidak area persawahan di Kabupaten Bekasi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo luapkan kekesalannya. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang, orang tua resmi tempuh jalur hukum. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat.
5: Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan, hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
2: Apaan ini? Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Dia mau duduk.
5: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu.
4: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak sidak di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kemarahan dipicu kondisi lahan pertanian seluas sekitar 1.000 hektar yang mengalami kekeringan. Area persawahan itu telah sekitar 7 bulan tidak memperoleh pasokan air.
6: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mempertanyakan kondisi tersebut karena laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi ternyata tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang ia temukan ketika turun langsung ke lapangan. Saluran irigasi tersier di Desa Karangharja diketahui dalam kondisi tidak berfungsi, padahal terdapat sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari areal persawahan.
7: Kering semua Pak, tim Bapak itu nggak kerja. Ada saluran tersier, tapi udah kering. Kata petani di sini mungkin keringnya udah 7 bulan. Padahal dekat dari sini itu ada sekitar 2 kilo ada sungai yang nggak pernah kering. Kan sebetulnya gampang aja kan, Bapak tinggal tarik apa bata oping atau diirigasi, Bapak suruh dateng gitu, tinggal narik air ke situ masukin ke saluran irigasi. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu, nggak dapat tidur gitu. Ngapain kita melihara itu?
4: Satreskrim Polresta Cirebon bersama Inafis Polda Jawa Barat dan Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di rumah Karningsih, istri seorang dokter yang ditemukan tewas bersimbah darah. Olah TKP berlangsung lebih dari 4 jam, mulai dari halaman hingga bagian dalam rumah, termasuk kamar tempat korban ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan sampel untuk kepentingan penyelidikan.
8: Olah TKP digelar di rumah Karningsih, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Minggu sore. Pemeriksaan ini merupakan olah TKP kedua setelah sebelumnya dilakukan saat jenazah korban ditemukan pada Kamis malam. Petugas memeriksa seluruh bagian rumah, mulai dari halaman, ruang dalam, hingga kamar tempat Karningsih ditemukan tewas. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 4 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan benda dari dalam rumah untuk diperiksa lebih lanjut. Rumah tersebut diketahui tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari petunjuk terkait kematian Karningsih, perempuan berusia 66 tahun.
9: Menganalisa bekerjasama dengan Inavis dan Puslapor Polri, kami melakukan pendekatan ilmiah untuk memecahkan kasus ini. Sampai dengan saat ini kami telah memeriksa 7 orang saksi.
8: Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan korban mengalami luka pada bagian perut dan punggung. Kasus kematian Karningsih menggegerkan warga Desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya pada hari Kamis malam. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, seorang dokter, setelah pulang dari praktik.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, di tengah gempuran era digital, lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat dituntut tidak hanya bertahan di jalur konvensional, tetapi juga lincah memanfaatkan platform media sosial. Langkah ini dinilai vital untuk membendung tsunami informasi palsu dan hoax yang marak di ruang publik. Pesan ini mengemuka dalam bimbingan teknis peningkatan SDM penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Karawang akhir pekan lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati, menegaskan pentingnya keberadaan media terestrial resmi di platform digital sebagai penyeimbang media sosial yang kini mengalami darurat verifikasi. Rahmat juga berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran di Badan Anggaran DPRD demi mendukung transformasi digital penyiaran lokal.
10: Jadi pemerintah haruslah ikut serta memikirkan ulang, menyiapkan ulang. Dan kita di DPRD, khususnya Komisi 1 sering menyampaikan di Banggar bahwa kita perlu peningkatan.
11: Seberapa penting Pak peran lembaga penyiaran untuk masyarakat di Jawa Barat?
10: Oh, penting kan, bagian dari pilar demokrasi. Lalu kayak teman-teman yang resmi ini kan menjadi perlu agar, kan tadi Pak Adiana menyampaikan di medsos itu akurasi pemberitaannya masih belum terverifikasi gitu. Sehingga rawan kalau tidak diimbangi, masyarakat kita dapat informasi yang belum pasti benar.
4: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menekankan kunci sukses menembus ruang digital ada pada pengemasan ulang konten. Menurutnya, siaran on-air tidak bisa dipindahkan mentah-mentah, melainkan harus dikemas dalam format durasi pendek di bawah 1 menit dengan tata kelola konten yang matang tanpa melanggar aturan penyiaran. Dalam kegiatan ini, KPID Jawa Barat juga menandatangani kerjasama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Karawang guna memperkuat edukasi serta literasi media bagi masyarakat.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
4: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka yang merupakan sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram.
14: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS, dan data pendidikan seharga Rp7 juta. Para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
15: Dan kemudian di sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga Rp7 juta.
16: Warga Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengeluhkan kondisi jembatan bambu yang menjadi akses penghubung antar pemukiman. Warga menilai jembatan itu belum cukup kokoh untuk digunakan dalam jangka panjang. Meski warga telah memperbaiki jembatan secara swadaya, mereka tetap khawatir konstruksi bambu tidak mampu bertahan lama dan dapat membahayakan pengguna.
17: Jembatan sepanjang sekitar 10 meter ini menjadi salah satu akses terpenting yang menghubungkan antar wilayah pemukiman warga. Setiap hari jembatan ini aktif dilalui warga, terutama pada pagi hingga sore hari. Warga memanfaatkan akses tersebut untuk berbagai keperluan, diantaranya menuju kantor kelurahan maupun ke puskesmas.
18: Dari dulu sih ini udah ada, cuma ada pergeseran-pergeseran aja karena tanahnya labil. Ini baru direnovasi sama warga swadaya, karena ini kan akses ya.
19: Karena jembatan ini penghubung dari pelayanan-pelayanan seperti mau menuju ke kelurahan, pelayanan menuju kesehatan dan pendidikan. Apabila didiamkan aja berdampak nanti untuk ke pelayanan, Pak. Karena ini jembatan ini kelihatannya rawan banget dengan kedalaman sungai. Ini sekitar 10 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter juga, Pak.
17: Jembatan ini sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah Kota Bogor agar dapat segera diperbaiki secara permanen. Warga berharap jembatan bambu tersebut dapat diganti dengan konstruksi yang lebih kuat dan aman, sehingga akses warga dapat digunakan dalam jangka panjang.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralphie, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.
3: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
4: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
3: Siapanya sayanya?
4: Ya.
3: Ya kan biar sore lu gak sepi.
0: Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya, apa berapa ya? Gue lupa.
4: Gua
0: apa 196?
4: 196 kata gue masuknya. Udah genius.
0: Si pansu.
4: Lumba-lumba kak.
0: Si lumba-lumba.
4: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
0: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
4: Gue bisa sebutin tipe gue.
0: Papa.
4: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
3: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
4: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
3: Berarti waktunya
4: Tenggo barengan Genus
3: dan Julio.
4: Setiap Senin
3: sampai Jumat
4: jam 4
3: sampai 8 malam.
4: Cuma di Prambors.
3: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
2: Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara kamu untuk sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live House M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night. 10 to 5, 22nd anniversary concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiket hanya tersedia di ibudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5, 22nd anniversary concert. 10 Oktober 2026, Live House M Block Space. Get your tickets exclusively at ibudipio.com.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.

0: go, Blackpink kalau muda di Prambors Daytime Show with Ralphy. Masih lanjut sampai jam 3 sore nanti dan gue mau cerita pengalaman pesta pora gue. Day 3 semalam menurut gue kacau. Pecah banget kalau muda. Jadi dia tutup dengan gue nonton Namoi Budaya sama Nehru sama Oslo. Ada Sal Priadi juga, wah gokil sih. FOMO sih kalau muda kalau lu gak datang ke Passport kemarin. Jadi make sure untuk Passport 2027 lu amanin tiket lu secepat-cepatnya. Karena menuju hari H atau hari H-nya itu teman-teman gue banyak banget yang nyapa, Ral, Prambors sudah tiket lebih gak? Prambors sudah tiket lebih gak? Mau nonton Naikila nih, mau nonton Sheila nih. Jadi kalau muda, jadilah orang yang udah prepare dari announcement tiketnya keluar. Shout out buat Bang Namoi Budaya. Gokil banget lu bang, menutup pesta pora dengan reggae, reggae, reggae. Kemarin Prambors juga ada beberapa announcement yang besar. Nanti gue akan kasih tauin apa itu kalau muda. Jadi siap-siap aja terus di Prambors.live.
1: Ralphy orangnya baik.
2: Ralphy seperti abis.
3: Ralphy suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralphy.
4: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Astapora Boss Stage Day 3, sore menuju malam kalau mudah. Shout out buat Unmesh. Dan gue mau ngasih tis-tis sedikit untuk kedepannya Prambors bakal ada apa lagi. Jadi semua activation akan ada di prambors.live kalau mudah. The one stop entertainment menurut gue, lu bisa dapetin apapun di sana. Kemarin kita live 3 hari dari jam 2 siang sampai jam 12 malam non-stop. Nextnya tahu nggak kita akan hadir di mana? Mudah-mudahan di Jakarta Warehouse Project. Gokil. Jadi bakal ada keseruan juga. Dan kemarin NPD udah sempat ngebahas sesuatu juga. Nanti deh di jam berikutnya gue bahas apa sih yang NPD spill kemarin pas live sama Prambors.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
3: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
5: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: Jokes garing.
5: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
6: Oh gitu.
5: Bimnya bimbingan.
6: Belnya?
5: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
6: Oh.
3: Atau lo nungguin kocer kecret?
7: Yang jadi Spiderman.
8: Iya.
7: Punya?
8: Punya.
7: Usaha?
8: Di mall.
7: Di mall?
8: Gila.
7: Apa tuh?
8: Smart parking.
7: Smart parking?
8: Iya.
7: Dia kan Peter Parker.
8: Nah itu, Peter Parker.
9: Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and prambors.live.
11: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
12: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
13: pemerintah
12: online.
13: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
14: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
15: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
16: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
17: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
18: Ralphie, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Jadikan Satu Bandung Berdoa sebagai gerakan bersama. Cegah influenza A, warga diimbau tidak panik dan terapkan PHBS. Pemprov Jabar bakal ambil alih hak pengelolaan tanah milik PTPN dan Perhutani. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum hari jadi ke-216 Kota Bandung sebagai ruang untuk memperkuat doa, ikhtiar, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam kegiatan Tablik Akbar dalam rangka hari jadi ke-216 Kota Bandung dengan tema Satu Bandung Berdoa atau Sabda di Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung pada Sabtu 26 September 2026. Menurutnya, membangun Kota Bandung tidak cukup hanya melalui program pemerintah maupun pembangunan fisik. Kemajuan kota juga membutuhkan kekuatan spiritual, akhlak, kepedulian, serta persatuan seluruh masyarakat. Farhan juga mengajak masyarakat terus merawat semangat Satu Bandung melalui penguatan persaudaraan, penghargaan terhadap perbedaan, sikap saling membantu, dan kepedulian nyata di tengah masyarakat. Farhan mengatakan momentum hari jadi ke-216 Kota Bandung menjadi penguat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak dengan semangat ikhtiar dan doa. Farhan berharap Satu Bandung Berdoa tidak berhenti sebagai tema kegiatan tapi dapat menjadi gerakan bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin religius, harmonis, maju, dan penuh keberkahan.
2: Berkumpul di sini bersama-sama mendengarkan berbagai macam hikmat sambil kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Kota Bandung dapat wujud menjadi Bandung yang utama, unggul sumber daya manusianya, terbuka kotanya, amanah kepemimpinannya, maju pikirannya, dan agamis masyarakatnya. Amin. Sabda Satu Bandung dalam doa. Ini adalah acara cita-cita saya, membuat Masjid Agung Alun-Alun Bandung pinuh deui.
1: Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, masyarakat diminta segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
3: Influenza A itu di Kota Bandung dipantau melalui Puskesmas Padasuka. Itu adalah sentinel, influenza like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa, di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya bertahun-tahun ada, gitu. Yang ditetapkan influenza di Puskesmas Padasuka itu tidak menggambarkan seluruh influenza di Kota Bandung, itu adalah tipe A.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
4: Jawa Barat gitu ya. Nah, tapi bukan influenza tipe A. Karena tadi harus di WGS tadi. Gitu, tapi influenza saluran pernapasan akut meningkat. Tapi ada batas maksimal namanya. Ya, batas maksimal itu kok di atas 8.000. Nah, itu kita tidak melampaui batas itu. Jadi kalau melampaui batas itu baru kita ada kegiatan. Kalau tidak melampaui 6.000 memang tidak melampaui batas maksimal. maksimal. Jadi tidak dimasukkan bahwa ini adalah sebuah kasus yang melonjak tajam gitu ya. Nah, tapi itu tadi ternyata sebagian besar di daerah-daerah yang terkena abu. Depok, Bekasi, ya itu kenaikan ininya signifikan pelaporan ISPA-nya.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih hak pengelolaan tanah-tanah milik PTPN maupun perhutani di Jawa Barat, khususnya yang berada di kawasan Gunung Wayang di Kabupaten Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pengambil alihan hak pengelolaan dilakukan untuk selanjutnya ditanami dengan tanaman-tanaman khas kawasan tersebut. Rencananya penanaman dimulai pada Desember tahun ini dengan jumlah petani penanam pohon yang disiapkan sebanyak 4.000 orang.
6: Saya minta Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, di seluruh areal gunung ini, tanah-tanah PTPN, perhutani, nanti hak kelolanya diambil alih provinsi. Saya targetkan 1.000 hektar lahan. Petaninya yang nanamnya saya gaji 2,5 juta per bulan. Satu orang 2 hektar, maka diperlukan 500 orang. Kita bertahap nanti setelah ini dan kita mulai nanamnya Desember, Pak. Itu sudah saya hitung. Udahlah Pemda Jawa Barat misalnya nanti nyiapkan tambahan 4.000 petani penanam pohon. Kali 2,5 juta, 10 miliar kan? Kali setahun 120 miliar. 120 miliar nggak ada artinya dibanding banjir Citarum. Sedimentasi Citarum harus dikeruk. Biaya pengerukan Citarum dalam setiap tahun lebih dari 1 triliun.
1: DPR RI menyatakan perlunya negara hadir di setiap potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung langkah yang sedang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Anggota Komisi 11 DPR RI, Mulyadi, menyatakan langkah ini harus dilakukan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Mulyadi meminta kepada pemerintah bahwa setiap kebijakan dan anggaran harus berorientasi pada ketepatan sasaran, tepat anggaran, dan tepat waktu.
7: Negara harus hadir dengan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan setiap komoditi yang harusnya menjadi unggulan. Pak Presiden sudah menyampaikan tentang konsep-konsep hilirisasi dan seterusnya. Bagaimana kita memanfaatkan setiap sumber daya anugerah Tuhan untuk kemajuan masyarakat. Maka saya selalu ingatkan, negara pada setiap kebijakan dan anggarannya harus selalu berorientasi paling tidak 5 hal. Setiap anggaran dan kebijakan itu harus selalu berorientasi tepat sasaran. Tepat anggaran, tidak membengkak, tepat waktu, tidak delay, stakeholder di daerah dilibatkan, dan terakhir, betul tidak kebijakan dan anggaran itu mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kami berharap setiap kebijakan dan anggaran, setiap pemangku kepentingan, betul-betul membangun komunikasi dan berkolaborasi, perbankan dan seterusnya. Nah, saya kira dengan, jadi kami berharap ada follow up, ada action plan, ada time frame, ada keterlibatan para stakeholder di daerah untuk bagaimana semua berdaya, Pak.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perbankan, dan para pengusaha UMKM dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Barat melalui program pengembangan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, kerjasama yang dilakukan OJK, perbankan, dan UMKM dalam pengembangan komoditas unggulan ayam petelur di Jawa Barat diharapkan akan mampu mendukung program pemerintah. Herman juga berharap kerjasama sejumlah pemangku kepentingan tersebut bisa mengentaskan kemiskinan karena dipastikan berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat.
8: Karena visi Jawa Barat istimewa, tentu masyarakatnya juga harus istimewa dan itu ditandai oleh berbagai indikator makro. Kesejahteraan harus istimewa, one step ahead. Rakyat Jawa Barat harus di atas rata-rata kesejahteraan provinsi yang lainnya di 2029. Dan tentu kita butuh pengungkit, butuh leverage. Dan salah satu yang kami harapkan menjadi leverage, menjadi pengungkit, itu sektor peternakan. Dan ini berbasis budaya Sunda, karena keseharian masyarakat kita. Nah, ini yang harus kita gederkan, baik di skala industri maupun skala masyarakat, sehingga berdampak terhadap perekonomian. Kan pengentasan kemiskinan itu dua, kurangi beban pengeluaran, ya tingkatkan pendapatan.
1: Terima kasih. kasih. Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

Welcome back to the Muda Daytime Show with Alfie on Prime Wars Radio, and I want to talk about my favorite series right now. Lo lagi nonton apa kalau muda? WhatsApp 0811-607-1022. Kalau gue sekarang lagi nonton series judulnya itu Lanterns. Sekarang udah episode ke-7. Mereka satu season 8 episode, which is gonna be aired next week. Dan episode ke-7 baru aja dirilis semalam kalau muda. Sebenarnya jam 9 tadi pagi sih, soalnya jam 9 malam di US. Kalau hari Minggu katanya. Jadi Senin jam 9 pagi di sini. Well, anyways, Lanterns ini ya sering banget di-compare sama series namanya True Detective yang gue tonton dulu pas kuliah SMA gitu di rumah di HBO juga. Jadi mungkin gue suka karena ini kayak True Detective kalau muda dan nggak kayak series superhero lainnya. Pokoknya it's totally different thing. Kalau lu suka superhero apalagi tumbuh besar nonton Justice League yang kartun di Cartoon Network, lo wajib sih nonton Green Lantern. Bukan yang film ya, tapi yang series. Judulnya Lanterns. Singkat kalau muda. Kemarin tuh ada JKT48 gak sih? Di Pesta Pora ada ya? Okay, then with that being said, Rhapsody is playing now on the Daytime Show with Alvi di Prambors Radio. Let's go kalau muda.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
0: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
3: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
4: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
3: Siapanya sayanya?
4: Ya.
3: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa, apa 196?
4: 196 kata gue masuknya, udah jenius.
3: Si pansu.
4: Lumba-lumba kak.
3: Si lumba-lumba.
4: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman, tapi gak pernah cinlok?
3: Oh garis, tapi gue bukan tipe lu.
4: Gue bisa sebutin tipe gue.
3: Papa.
4: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
3: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
4: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
3: Berarti waktunya
4: Tenggo barengan Genus
3: dan Julio.
4: Setiap Senin
3: sampai Jumat
4: jam 4
3: sampai 8 malam.
4: Cuma di Prambors.
3: Stream now di TikTok dan prambors.live.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Kaula muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi.

0: Aku JJ, ceritanya jatuh cinta kalau muda. New song on Prambors Radio, fresh and just come out of the oven dan masuk ke playlist Prambors. Jadi kalau lu belum tahu aku JJ itu siapa kalau muda, nama aslinya adalah Muhammad Zaidan Hasan. Dan dia sering bikin video, halo aku JJ. Jadi dia dipanggilnya emang bukan JJ doang, aku JJ, pakai akunya ya kalau muda. Pertama kali gue denger lagunya aku JJ tuh pas di FYP gue lewat lagu Lihat Kebunku, tapi versi dewasa. Coba dengerin deh kalau muda. Itu dia aku JJ, ceritanya jatuh cinta. Dan nanti masih ada Sementara Bara Suara sama Easy Le Serafim. Later on, next up is Boom Clap, Charlie XCX. Hang tight kalau muda.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
1: Bingung mau ngapain?
3: Gue juga bingung.
4: Ralphie si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.

0: Pesta Pora Kalau Muda gokil di belakang Studio Prambors Boss Stage hari Selasa, Sabtu kalau nggak salah ya, Pesta Pora tuh Kalau Muda. But anyways, I'm ending the show early Kalau Muda. Kenapa? Suara gue udah gak ngotak banget nih, kacau, siaran susah banget rasanya. But yet I am still here for you Kalau Muda. Almost 3 in the PM, it's my time to go. Abis ini gue mau ke PIM, ke specifically Fred Perry. Mereka ada in-store collection baru, jadi yang mau cari baju-baju baru, sikat Kalau Muda. Jatah preman, biasa mampir. Anyways, I'll be saying goodbye. Thank you very much for the past 4 hours di daytime show. Abis ini ada Tango nanti jam 4 sore, Julio Genus. I think they will be live di Prambors.live. Oke, okay, I'll be signing out. I'll see you tomorrow, same time, same place. Semoga suara gue udah balik. Love you Kalau Muda, bye-bye.
1: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
2: Guess who's back? Gue tuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: Jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: M-nya bimbingan.
5: B-nya?
4: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocok kecret.
6: Yang jadi Spider-Man.
7: Iya.
6: Punya?
7: Punya.
6: Usaha?
7: Di mall.
6: Di mall?
7: Iya.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Smart parking?
7: Iya.
6: Dia kan Peter Parker.
7: Nah itu, Peter Parker.
8: Wow. Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
11: Ih, lihat tuh, masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Hah? Yang kayak gini harus dipost lah, gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
12: Kaulah Muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
13: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
1: Raffi suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: This is Prambors, Indonesia. Number one hit music station.
1: Guess who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: Bimnya bimbingan.
4: Belnya?
3: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret-kecret?
5: Yang jadi Spiderman?
6: Iya.
5: Punya?
6: Punya.
5: Usaha?
6: Di mall.
5: Di mall?
6: Iya.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking?
6: Iya.
5: Dia kan pinter parker.
6: Nah itu, pinter parkir.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Bikin konser, festival, atau acara olahraga skala besar, tapi masih pusing ngurusin operational venue? Saatnya kamu kenalan sama Arena. Sebagai bagian dari Loket Group yang sudah berpengalaman lebih dari 13 tahun dalam menangani ticketing system, Arena hadir sebagai venue experience solution yang siap mengubah tempat event kamu menjadi standar internasional. Mulai dari sistem ticketing, akses kontrol yang super praktis, crowd management, sampai teknologi POS dan kiosk system yang bikin transaksi kuliner hingga merchandise serba cepat dan akurat. Gak heran, brand raksasa kayak Up at Tamrin 9, Jungle Land, dan Living Kitchen udah percayain sistem mereka bareng Arena. Buat kamu pengelola venue, theme park, attraction, dan event organizer yang mau ningkatin revenue sekaligus ngasih guest experience terbaik, yuk konsultasi dan cek layanan lengkapnya sekarang di loketarena.com.
10: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Aduh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
1: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
0: Hah? Emang bisa?
2: Ya bisa dong. I Love Emas. Lover nomor 1 di Indonesia. Yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
3: Jual emas harga puas.
4: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah ini gua harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong ma.
5: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
6: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi...

0: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Taylor Swift rilis teaser berdurasi 13 detik buat music video single terbaru Passion Zero yang dibintangi oleh Dakota Johnson dan juga Colin Farrell. Taylor Swift kembali bikin Swifties penasaran lewat teaser terbaru untuk music video Passion Zero. Dalam cuplikan berdurasi sekitar 13 detik yang dirilis hari Kamis kemarin, Swift terlihat tampil bersama Dakota Johnson dan juga Colin Farrell. Video musik lengkap Passion Zero dilaporkan dijadwalkan tayang perdana di MTV Video Music Award 2026 hari Minggu besok kalau mudah tanggal 27 September, sementara lagunya sendiri akan dirilis hari Jumat 25 September, which is adalah hari ini. Video tersebut juga disutradarai oleh Swift dan melibatkan sinematografer pemenang Oscar Emmanuel Lubezki. FYI nih kalau mudah, Passion Zero bakal jadi salah satu dari 4 lagu baru dalam The Life of a Showgirl, The Encore. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Pidato Netanyahu di PBB diwarnai dengan aksi walk out dari beberapa delegasi negara. Beberapa delegasi meninggalkan ruang sidang atau tidak berada di dalam ruangan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidatonya dalam sidang umum PBB di New York Kamis kemarin. Menurut laporan, terdapat 77 negara yang delegasinya tidak berada di ruang sidang saat Netanyahu berpidato. Namun, angka tersebut tidak berarti seluruhnya melakukan walk out pada saat yang sama, karena sebagian delegasi memang dilaporkan tidak hadir sejak awal. Sejumlah negara yang disebut dalam laporan terkait aksi tersebut antara lain Indonesia, Malaysia, Turki, Iran, Pakistan, Afrika Selatan, Brazil, Spanyol, Irlandia, Kolombia, dan juga Chili. Dalam pidatonya, Netanyahu membela tindakan militer Israel terhadap Hamas dan menanggapi kritik internasional terkait perang di Gaza. Sementara itu, Donald Trump dalam pidatonya di PBB mengatakan dirinya menghadapi pilihan antara mencapai kesepakatan dengan Iran atau menghancurkan Republik Islam tersebut. Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat dan juga Iran juga disebut masih membuka jalur diplomasi. Reuters melaporkan kedua pihak tetap berjauhan dalam sejumlah isu utama, tetapi pembicaraan untuk mengakhiri konflik terus berlangsung. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaula muda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yes, welcome back on Tango.
2: Energinya masih banyak Julio, kayaknya ini setelah pesta bora 3 hari ya teman-teman.
3: Lah kan gue cuma 2 hari.
2: Oh iya benar. Ya, Sabtu bener. Kemana? Apa yang lo prioritasin lebih dari Prambors?
3: Uang.
2: Ya. Di mana ada uang lebih ya. Banyak di situ aku berpijak.
3: Betul. Jadi mungkin buat radio-radio yang mau hijack aku, ya? Ada enggak ya?
2: Orang bodoh ya. Baru 2 bulan juga belum nyampe di Prambors.
3: Astagfirullah. Enggak lah, udah enggak ada yang bisa gaji lebih gede pada Prambors.
2: Keren banget.
3: Prambors itu duitnya banyak. Ya serak, baru teriak-teriak. Halo kaula muda, masih bareng sama Julius sama Genus ya kaula muda ya. Dari pesta pora ya, seru banget ya. Tapi Genus gue beneran sedih loh pas kemarin pesta pora. Kan dari ruang Prambors tuh kan kelihatan ya kayak betapa gue tuh ngeliat orang tuh bahagia banget datang ke festival. Terus gue kayak ini sih yang orang butuhkan gitu loh. Terus maksudnya hiburan. Kayak hiburan, dan menurut gue pesta pora itu adalah hiburan yang sorry aku anaknya ngantukan, sorry banget.
2: Lebih kayaknya barusan dibius ya Pak, kalau seinstan itu.
3: Iya, maksud gue tuh festival yang paling lengkap, yang kayak lu tuh bawa anak gak masalah, lu sama teman-teman lu tidak masalah. Terus lu mau apa, lu mau lagu apa, lu mau ada hiburan doang, atau lu cuman pengen pijet doang, ada semuanya.
2: Pijet doang aneh.
3: Parah.
2: Pijet doang bayar 300 ribu buat masuk pesta pora aneh.
3: Kemarin, oh iya benar sih, aneh sih benar. Aneh-aneh, yaudah kalau mau saya tarik kembali
2: omongan saya. Tapi gue punya... gue kenal seseorang yang emang pesta pora tuh dijadiin annual mereka meet up sama sebuah gengnya gitu.
3: Lucu banget.
2: Iya, jadi mereka itu ketemu cuma setahun sekali pas pesta pora.
3: Coba, abis ini kita bakal ngobrol lagi nih, experience kita di pesta pora tahun ini, asik.
2: Oke. Okay.
3: Sedikit berbeda buat saya, tapi
2: sedikit
3: ya.
2: Sedikit dan banyak juga berbeda buat aku.
3: Oke, okay, well.
2: Wow.
3: Oke, okay, kalau udah.
2: Kalau udah stay tune on Prambors.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Janus dan Julio di Tenggo Kaula Muda. Senang-senang.
1: Oke. Okay.
0: Gue bilang senang-senang terus di Prambors.
1: Iya, kedengeran.
0: Itu kan sunset trip.
1: Betul.
0: Yow, yow, yow.
1: Jadi kemarin itu kelarin.
0: Gak mau lah. Aku berharapnya Julio ikut nyanyi. Kalau iya. Julio gak nyanyi buat apa?
1: Julio lagi ngomong baru dari tengah-tengah kamu wow. Tunggu dulu Julia selesai ngomong baru kamu wow.
0: Oke, okay, let's go.
1: Wow, Aini.
0: Wow, Ming Pai.
1: Wow, Yau Te
0: Ai. Akhirnya dia nyanyi bareng aku. Oke, okay.
1: Okay, jadi kalau muda kemarin kan Wadebala lagi sibuk untuk oh,
0: Pesta Pora.
1: Nah, 3 hari ya Genus, 3 hari, gue 2 hari. Menurut gue seru banget. Ada, wah seru deh kalau muda. Gue datang day 1 sama day 3.
0: Iya.
1: Day 1 tuh gue tidak menonton siapa-siapa.
0: Karena kan kita kerja.
1: Betul. Malam. Terus di day 3 kemarin kan ada jeda tuh dari gue nge-DJ ke itu tuh lama banget tuh. Karena berarti yes. Dari jam 5 sampai jam setengah 10 kan. Yes. Jadi ada fase gue jalan sendiri, gue ke Pongo Adrian Khalif. Terus gue... Lah kok gue gak kemana-mana lagi?
0: Lo nonton si hari ini bukan?
1: Enggak, gue
0: nonton si hari... Terus kenapa lo tadi komen, kayaknya si hari ini sama Reno Barak bahagia banget deh pernikahannya.
1: Lihat di TikTok.
0: Kira-kira terus, hubungannya sama Pesta Pora.
1: Terus, oh nonton Project Pop Genus, gue seru, seneng banget nonton Project Pop kemarin.
0: FOMO banget
1: iya,
0: deh gue.
1: Karena kan dari zamannya Project Pop itu yang dia konser kemarin yang kan gue gak dateng.
0: Yang 30 tahun kita FOMO iya, total juga itu.
1: Iya, terus akhirnya kemarin gue nonton bener-bener pemandangannya dari Booth Prambors itu bener-bener clear.
0: Iyalah.
1: Gua kan nonton, kita joget tinggi. Bareng, parah-parahan gila-gilaan bersama teman-teman.
0: Apa Jardier, paling Dor, fun lagu apa?
1: Nang Neng Nong, apa?
0: Paling fun lagu apa?
1: Dangdut is the music of my country. Terus kita yang kita anak dugem. Na na na na na.
0: Na na
1: terus kamu sangat berarti.
0: Itu
1: wah,
0: sih pasti ya.
1: Kami ngampe mau nangis dengernya kayak kok gua kayak mau nangis aku kayak ya Kak, gua juga Kak mau nangis.
0: Emang lagu itu tuh punya kekuatan magis tau?
1: Magis mistis brat.
0: Magis mistis bread.
1: Seru banget. Dan kayak ada satu fase, ya gue suka banget bener-bener semua. Kan kita tuh agak belakang Prambors. Jadi pemandangan gue ngeliat penonton pada angkat tangan terus bikin wave kanan-kiri-kanan kiri. Gue merinding. Gue merinding my friend.
0: Gue kalau ngeliat di Instagram yang postingan-postingan Pesta Pora yang kalau mereka pakai drone gitu, manusia itu semua ada di situ ya teman-teman.
1: Coy, itu berapa orang
0: pas Calo on 7 sih agak gila sih kata gue.
1: Iya benar, emang kalau lu gak dapat privilege ke panggung backstage si lu nonton dari belakang, apalagi buat yang gak ada daya juang kayak kita berdua Genus ya.
0: Iya benar.
1: Ya Allah,
0: ortu-ortu Pak Debu deh kayak kita ini loh.
1: Kita kayak nonton dari TV deh mendingan gitu ya kalau muda. Menurut lu gimana Genus pra tahun ini?
0: Ini kan adalah kali pertama yang gue Pesta Pora tuh full kerja. Ada momen di awal-awal tuh emang gue datang Pesta Pora karena gue mau nonton gitu. Ternyata ya maksudnya dari POV pekerja dan POV orang yang cuma pengen nonton aja tuh beda gitu rasanya. Nah, akhirnya karena lo kerja, lo jadi effort lo untuk ke panggung ini, ke panggung ini, ke panggung itu tuh jadi lebih mengecil kan.
1: Betul,
0: jadi sebenarnya the whole experience tuh gue nggak bisa mewakili. Nah, makanya mungkin di sinilah kita mau bertanya sama kaula muda.
1: Oke.
0: Dengan keriaan
1: konser.
0: Konser weekend kemarin ada Pesta Pora, ada The Weeknd.
1: Parah coy, ada bahkan gue liat dan bukan cuma dua itu, Genus ternyata ada banyak banget festival juga
0: ada
1: kemarin.
0: Ada Jikaf.
1: Iya benar. Jadi gue liat ada satu postingan orang TikTok gitu kayak bus yang Transjakarta pulang dari arah Ancol ke Jakarta tuh semua orang gelangnya beda-beda gitu.
0: Fun.
1: Seru banget, seru banget, seru banget. Dan gue yakin hari ini gue merasa Jakarta tidak macet. Kayaknya hari ini banyak yang ngambil cuti dah. Yakin gue teh.
0: Tapi kalau abis Pesta Pora emang besoknya gak ngapa-ngapain tuh enak banget sih.
1: Enak banget.
0: Jadi siapa yang merasakan keriaan weekend kemarin, mungkin yang datang Pesta Pora, yang datang ke weekend, ayo The Weeknd ngobrol-ngobrol sama kita kaula muda.
1: Iya betul-betul-betul. Gue lagi coba menelpon saudara gue nih, dia nonton The Weeknd kemarin.
0: Pengen denger banget ceritanya. Soalnya kalau ngeliat storynya emang panggungnya sih kayak seru banget ya.
1: Gue cuman bilang itu orang yang pas di belakang itu patung, berarti gak bisa ngeliat ke panggung ya.
0: Nah, kalau nggak salah juga banyak ada beberapa
1: blind spot
0: dari harga tiket yang sebenarnya cukup mahal.
1: Oh,
0: gue mendengar berita-berita itu juga. But anyway, ceritakan weekendmu kaula muda ada Genus dan Julio. WhatsApp aja ke sini.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live.
4: Duh, macet. macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di Market

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julio.
1: Deh, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.

0: Yes, Kaula Muda masih di Prambors bareng sama Julia sama Gers di Tenggo.
1: Halo Kaula Muda, kita masih mencarimu yang mau bercerita soal keseruan kemarin.
0: Betul, dan itu juga tadi kan lagunya Blackpink. Selamat juga buat Lisa yang dia baru.
1: Selamat juga buat Lisa, boleh.
0: Betul, karena Lisa abis dapat ini, dia memenangkan kategori Best Pop di MTV Video Music Award.
1: Oh my god,
0: gede coy, dia ngalahin pokoknya nominatornya hebat-hebat.
1: Lagunya apa? Lisa. Lagunya yang mana?
0: Sawadika lagu gua. Hello Sawadika wesus was was was was was was was was. Itu selamat ya buat Lisa, cakep cakep cakep.
1: Makasih lu kata ya, gua Julio. Lu cakep.
0: Kenapa lu yang makasih?
1: Gua perwakilan cewek-cewek Thailand.
0: Keren, keren.
1: Halo, kan gua tergabung di asosiasi cewek-cewek Thailand.
0: Aduh.
1: ACCT. Asosiasi cewek-cewek Thailand.
0: Bacot. Mbak-mbak cewek orang Thailand. Iya dong.
1: Mbak-mbak cewek orang Thailand. Oke.
0: Okay. Iya, kan gue tadi bilangnya mbacot.
1: Mbacot. Baik.
0: Gen, by the way kalau gue tanya dulu ya, di pesta pora tahun ini momen yang unforgettable momen lo apa?
1: Di era digital. Coba Ralfi, gimana cara ngomong unforgettable yang benar?
2: Unforgettable.
0: Ya, yeah, pick me lo. Bukan kok gak bisa. Unforgettable. Momen.
1: Unforgettable.
0: Ya, Kak Ralfi juga ngomong di sini. Ya.
1: Momen unforgettable pesta pora tahun ini apa Ralfi kira-kira?
2: Semalam sih day 3.
0: Parah. Parah. Parah.
2: Gue sama Julio soalnya day 3.
0: Iya. Kita nge-DJ.
1: Ngomong dikit.
0: DJ patah
2: namanya.
1: Broken DJ.
2: It's broken.
0: Benar-benar sesama DJ aja berantem. Gue tuh benar-benar marah karena kayak ini lagunya kayak Nicki Minaj, Justin Bieber. Gue kayak apa-apaan sih nggak seru DJ berantemnya di video. Karena gue putar lagu apa Elvis malam?
2: Dia mau lagu Get the F Out. We're going the cloud.
0: Seru kan? Ini is the all I need lah.
2: Itu lagu Prambors lu gitu.
0: Iya, kongres maksudnya. Cuman ya kalau
1: ngerti maksudnya Julio. Ngerti.
2: Tapi akhirnya gue pasang lagu Julio yang Julio Samba juga suka.
0: Samba de Janeiro. Iya. Akhirnya gue happy.
2: Iya, gue tahu Julio pasti mau lagu ini nih, gue pasang.
0: Iya, akhirnya gue lupakan deh emosi gue.
2: Momen gue satu lagi.
0: Apa?
2: Itu adalah Bang Binar, Kanda Namoy.
0: Oh iya, betul.
2: Itu gue sampai buka baju di stage. Wow.
0: Itu paling terakhir ya Rafi. Di pesta pora itu paling terakhir. Nggak,
2: paling terakhir.
0: Oh ya Allah.
2: Tapi deket-deket terakhir itu.
0: Sampai jam berapa itu?
2: Sampai jam 12 lebih apa?
0: Ya ampun, sampai jam berapa sih pesta pora?
2: 1 apa?
0: Astagfirullah.
1: Lo pulang jam berapa?
0: 1 juga. Loh. Enggak. Gue sampai rumah gue jam 1.
2: Oh iya. Kayak gue jam 1 masih di sana deh.
0: Oke. Okay.
2: Makanya suara gue kayak gini. Thank you.
0: Oke, okay, welcome.
1: Ralfi malam-malam berpesta pora.

0: Ini dia The Weeknd. Gimana kemarin The Weeknd? Oke enggak?
1: Jujur oke banget, gila banget. Ini menurut gue konser tergokil di 2006 ya. Sopar ya.
0: Keren.
2: Apanya nih? Performance-nya kah, panggungnya kah, crowd-nya kah?
1: Iya, menurut gue dari sisi stage, lighting, terus visual sampai sound-nya tuh niat banget ya. Ini buat artis internasional itu sangat well prepared banget. Terus dari sisi lighting-nya pun laser dan juga stage present dari sisi Abelnya pun lumayan supportive ya. Jadi semuanya very oke.
0: Oke. Nah, terus untuk Kandi sendiri itu kemarin nontonnya apakah dari section festival Tribun Timur atau POV Tuhan? Karena kan kita semua tahu ya teman-teman.
2: Jis tinggi banget, iya, jujur jadi kalau memang, yang paling atas ya.
0: Betul. Jadi emang Jis itu ada satu dari POV Tuhan tuh yang tinggi banget tuh.
2: Iya benar.
0: Yang lebih dekat ke Tuhan daripada dekat ke The Weeknd.
2: Lo tuh Julia kayak nonton Quidditch, kayak nonton Quidditch.
0: Iya benar. Nah, Kandi di mana?
1: Iya, kemarin juga kebetulan kan gue pertama kali nonton Jis ya. Dan dapatnya itu di section 1C, which is di tribun tapi di tengah.
0: Oh enak banget.
2: Tribun tengah sih harusnya nyaman ya.
0: Harga tiketnya berapa sih?
1: Kemarin dapatnya di 6,3.
2: Allahu Akbar.
0: Itu 2 apa 1?
1: Iya, 1 tiket.
0: Ya Allah, itu 6,3 ditambah 6 juta lagi bisa beli kasur loh, yang ukuran king, Florence varian apa gitu.
2: Bapak sekarang jadi MLM kasur juga ya?
0: Iya benar.
2: Nah,
0: saya dari Mitra 10.
2: Terus untuk orang yang baru pertama nonton di Jis, nah lo gimana nih?
0: Iya,
2: karena
0: biar
2: gue itu Jis itu yang bikin gue trauma adalah aksesnya. Lo gimana kemarin?
1: Betul ya. Jadi aksesnya tuh lumayan ini ya, maksudnya sekitarnya tuh jalannya lumayan sempit, lalu macet juga, terus akses untuk transportasi umum sebenarnya ada. Kalau nggak salah kemarin lihat busway, terus ada juga KRL ya, yang bisa connecting ke JIS, tapi untuk let's say untuk memakai kendaraan umum itu lumayan macet dan susah untuk dapat parkirnya.
0: Nah kemarin itu kau parkirnya di mana, terus jalannya berapa lama dari tempat parkir ke JIS-nya?
1: Nah kemarin pas kesananya itu naik Grab aja, terus nanti turunnya tuh sebelum di tempat konser, jadi ada jalan dikit aja. Nah pada saat pulangnya, karena konsernya itu kalau nggak salah selesainya di jam 11-an ya. Jadi kita kalau misalnya ngambil di JIS itu kan lumayan ini ya, maksudnya crowded juga, macet juga gitu. Yes. Betul, dan dari reviewan orang kan better kita yang jalan nyamperin mobilnya kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi dari JIS gue coba jalan ke McD Sunter itu sekitar 40 menit. Baru deh kita pesan cab lagi.
2: Gila, jalannya ke McD Sunter coy.
0: Lah,
2: lagi leg day lu.
0: Itu pasti kata pasti kata The Weeknd menyalakan daku.
2: Menyala betismu.
0: Konsernya cuan berapa? Kan di kemarin tuh openingnya apa ya The Weeknd? Opening konsernya pakai lagu apa?
1: Openingnya itu
0: ikan dalam kolam, ikan dalam
1: satu,
0: kolam.
1: Dia ada satu artis gitu yang kayaknya DJ juga buat datangin as opening dulu di konsernya. Terus kalau dari sisi opening lagunya, yang paling gue ingat adalah Open Hearts.
0: Oh, Open Arms, Open Hearts, Open House,
2: Open House.
1: Open Heart.
0: Oh, Open Heart. Kalau Open House lebih ke Lebaran ya, Kak.
2: Jujur. Kandi, thank you so much ya.
1: Thank you so much, Genus. Thank you so much, Silvia.
0: Dadah, Kandi. Yeha. Lihat kebunku.
2: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: dulu sama Mas Ox. Kembong. Kembong. Astagfirullahaladzim. Ngomong apa? Maksud gue tenggo.
1: Hai, penyiar senior.
0: Gue tuh mau ngomong tenggo genus, tapi di otak gue tuh kaula muda. Jadi kayaknya jadi kaula muda. Ya, begitulah kaula muda.
1: Bongnya jadi
0: gembong. Oke, kalau muda masih barengan sama Julio sama Genus ya.
1: Tahu nggak sih kaula muda ngajak kenapa? Julio jalan-jalan tuh susah banget. Aku cuma kayak tadi bilang gini.
0: Apa?
1: Julio, ayo yuk kita kemana kayak gitu mengganti suasana mata over the weekend aja. Maksudnya cuma kayak 2 hari kemana kayak gitu. Oke, ayo. Sih buka HP-nya. Ya Genus, gue baru bisa pas gue selesai pulang dari Korea 4 minggu lagi. Kata gue udah gak burn out. Udah burn in 4 minggu lagi Julia, udah gak burn out.
0: Gak tahu ya kenapa lo orang-orang itu tuh. Aduh.
1: Lu bukan orang-orang itu, iya, lu dan jadwal lu yang susah banget buat gue.
0: Gak apa-apa ya, tapi nanti gak apa-apa.
1: Kalau buat teman-teman yang lain bisa, apa teman-teman artisnya.
0: Semua teman-teman gue juga bilang gitu. Libur sama teman-teman lain bisa gue bilang kayak, lo lihat kapan gue libur sama teman-teman lain itu kapan?
1: Dia semuanya harus dibawa brand.
0: Iya benar banget loh.
1: Uang, hanya nurut sama uang.
0: Tapi Genus, lo tau gak? Kalau kita ngomong-ngomong uang ya, pasti uang itu dibutuhkan di bulan Ramadan.
1: Keren.
0: Nah, gue tuh kerja untuk menyambut bulan Ramadan yang udah kelihatan hilalnya. Karena dari Muhammadiyah itu sudah menetapkan awal Ramadan. Lah, bentar, bukannya kita ngikuti MUI? Apa MUI-nya Muhammadiyah?
1: Enggak
0: bukannya
1: gitu.
0: MUI Majelis Ulama Irlandia. Indosiar juga parah.
1: Ya lu Irlandia.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau misalkan Muhammadiyah sudah menetapkan,
0: MUI gak jauh-jauh dari situ.
1: Iyalah. Atau maksudnya, kayak dia ngeluarin tanggal, besoknya berarti kita gitu.
0: Atau kayak masa mau kalah? Lah kok bersaing.
1: Terus dari sekarang udah nyali hilal. Kagak ada.
0: Oke, kalau mudah nanti kita bakal kasih tahu lu. Karena sebenarnya gini, penentuan untuk tanggal 1 Ramadan itu Genus lumayan penting. Karena apa? War tiket buat mudik biasanya. Karena
1: iya coy.
0: Karena kata Bang Doyok tuh, buat yang pulang kayak naik kereta atau naik pesawat kapal tuh harus war tiket.
1: H-3 bulan udah penuh ya Bang kereta ya Bang.
0: Nah itu dia kalau mudah. Jadi abis ini kita bakal ngasih tahu lo 1 Ramadan jatuh di tanggal berapa. Tapi ini menurut versi Muhammadiyah kaula muda ya.
1: So, versi on the spot beda lagi.
0: Beda lagi itu nanti.
1: Versi Prambors juga beda
0: kalo
1: lagi.
0: Kalau versi on the spot kita ada top 7 ya.
1: Top 7 Ramadan terpanjang di dunia.
0: Gak Ramadan. Aduh Genus, bener. Jauh dari surga.
2: From 4pm to 8pm on Prambors.live.
3: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah ini gua harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
4: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
6: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: with Julio Genus on Prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Halo.
7: Iya, sore.
6: Mau reservasi buat tempat curhat?
7: Mau, Mbak.
6: Untuk berapa orang, Kak?
7: Satu orang aja, saya.
6: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
7: Keren, Genus.
6: Loh, ini Julio.
8: Ini Julinya.
6: Dih, kerja lo sini.
9: Tango with Julio Genus.
6: We're back. Wow.
10: Oke.
6: Genus dan Julio kembali di Tango Kaula Muda. Kita akan memberitahu, kapankah awal Ramadan dan Idul Fitri 2027 yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah?
10: Nah, itu dia kalau mudah. Jadi PP Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan 1448 Hijriah itu jatuh pada tanggal 8 Februari 2027. Diperkirakan ya, 8 Februari 2027. Terus Genus?
6: Katanya diperkirakan, padahal headline-nya sudah menetapkan ya. Sementara kalau Idul Fitrinya itu diperkirakan jatuh di Selasa 9 Maret kaula muda. Nah. Jadi kalau penetapan KHGT itu kan mereka menggunakan perhitungan astronomi. Okay. Dengan prinsip visibilitas hilal yang berlaku secara global. Jadi artinya kalau
10: menurut kalender Muhammadiyah,
6: yes, umat Islam itu diperkirakan akan menjalani sekitar 1 bulan Ramadan sebelum merayakan Idul Fitri di 9 Maret, itu sudah pasti.
10: Oh enggak, jadi setahu gue kalau umpamanya kita kan ikutin MUI itu kan kita benar-benar harus ngeliat hilal. Nah, kalau Muhammadiyah itu ya udah dia hitung aja 30 ini kira 30 hari. Jadi misalkan ya udah kalau lo puasanya tanggal 8 Februari, ya berarti lo lebarannya di hari ketiga satu gitu.
6: Oh,
10: jadi udah gak bener hilal.
6: Kalau MUI itu benar-benar nungguin hilal, jadi bisa lebih pendek.
10: Benar.
6: Bisa lebih panjang gitu ya.
10: Benar banget, koko ciciku.
6: Seperti itulah kaula muda. Jadi mungkin udah bisa disiapin tuh plan-plan kalau kamu mau beli tiket pesawat, tiket kereta buat mudik dan segala macam.
10: Karena benar-benar insya Allah tuh udah gak berasa kalau udah 10, sekarang belum 10 kan, 11, 12, 1, 2, benar-benar 4, 4 bulan lagi. Oh my God, aku mau pesen nastar dari sekarang. Cie, gila-gila nastar lo gue liat-liat Julio.
6: Pas udah lebaran, nastar lo udah jadi debu tau gak lo? Udah crumbly gitu, udah
10: ngerti.
6: Pecah, ngerti
10: yang,
6: kan?
10: Yang kalau toples dibuka kita bersin.
6: Benar, sampe saking kalau misalkan tuh nastar ditelen, gak turun. Dia nyangkut, dia stay di bawah amandel lo. Harus didorong pakai air.
10: Selamat menerapkan Idul Fitri ya kalau mudah.
6: Enggak, selamat menerapkan Idul Fitri gak boleh. Coba lo ganti ucapan penutup lo.
10: Selamat bersiap-siap untuk menjalani Idul Fitri ya. Sebelumnya ada Happy New Year dulu.
6: Ada Merry Christmas dulu.
10: Lo kan beda agama. Orang Idul Fitri udah gak mungkin Merry Christmas.
6: Lo iya, enggak, tapi kan masyarakat in general.
10: Oh,
6: lo, maksud kita juga kan pendengar kita kan tidak mungkin muslim semua.
10: Benar.
6: Yang lain ditinggalkan.
10: Yang lain dikutukan.

0: Sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Hai kalau udah, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Apple kenalkan Beats 360, headphone over ear pertama Beats dengan warna bantalan yang bisa di custom. Apple memperkenalkan Beats 360, headphone terbaru dari Beats yang bantalan telinga dan headbandnya bisa diganti warna. Beats sendiri adalah merek audio yang diakuisisi Apple pada tahun 2014 dan headphone ini dibanderol $349 atau sekitar 6,2 juta rupiah. Berdasarkan pengumuman dari Beats pada 22 September 2026, Beats 360 tersedia dalam warna black, cloud, pink dan juga sky. Bantalan bawaannya memiliki bahan rajut berpori dan dirancang untuk aktivitas fisik. Kalau muda ingin warna atau bahan lain, ada kit bantalan yang dijual terpisah termasuk pilihan bahan yang lebih halus dan juga dipakai lebih lama. Selain tampilannya, Beats 360 punya fitur peredam suara, audio yang mengikuti gerakan kepala, ketahanan terhadap keringat dan percikan air, serta baterai hingga 32 jam. Kita lanjut ke berita kedua kalau muda. Mocha gelar tur perdana ke negeri Cina lewat The Unforgotten Tour. Menuju usia berkarya yang ke-27 tahun, Mocha bersama Handshake Record akan menggelar rangkaian tur di Cina. The Unforgotten Tour, tur ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 24 sampai 27 September 2026. Mocha akan menyambangi 4 kota yaitu adalah Shanghai, Hangzhou, Shenzhen, dan juga Guangzhou. Tur ini disebut terjadi sebab hubungan persahabatan yang terjadi sepanjang 14 tahun antara Mocha dan juga label independen Cina, Handshake Records. Gak cuma jadi monumen kedatangan pertama Mocha ke Cina, tur ini bakal jadi momen kebangkitan kembali Handshake Records pasca hiatus selama 2 dekade. Tur keempat kota besar di Cina ini menambah panjang daftar konser Mocha di Asia, mulai dari panggung Sound Rainbow di Okinawa tahun 2006, kemudian konser tunggal di Seoul di tahun 2009, sampai tampil di Asia Song Festival di tahun 2017. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Di, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Yes, kaula muda. Tango with Julio Genus sekarang sudah jam 5. Ya, dan kalau kita lihat-lihat Genus, lu itu kan selalu mengantuk. Gue udah gak mau lagi nuduh lu gula. Gue punya solusi buat lu.
1: Apa solusinya?
5: Ada perlombaan yang dimana si bakat mengantuk lo ini akhirnya akan diakui. Dan juga ini akan mendatangkan rezeki buat lo.
1: Amin.
5: Ya lo kan pengen bangun ini kan, sirkuit Mandalika gue udah denger.
1: Sirkuit Mandalika, tapi gue bikinnya di ini, Kemayoran.
5: Dah, udah ada. Apa?
1: Belum ada, tapi emang isinya orang barapan.
5: Barapan. Nah,
1: jadi teman-teman aku yang suka balapan liar ini, daripada kalian semua
5: balapan liar
1: dan mencelakai orang lain atau diri sendiri, lebih baik dikasih a proper place.
5: Kalau aku Kak kebetulan balapan liar, enggak, liarnya aja.
1: Kamu liarnya always.
5: Iya, betul.
1: From the very beginning.
5: Yes.
1: Jadi mungkin untuk teman-teman yang dijuluki pelor oleh teman-temannya.
5: Aduh, pelor juga bahaya banget kalau kepleset ya.
1: Enggak perlu dipleset-plesetin pelor.
5: Oh, enggak perlu.
1: Enggak perlu gitu, karena pelor kan artinya nempel molor.
5: Betul.
1: Jadi untuk teman-temanku yang mudah sekali tertidur, sepertinya lomba ini benar-benar apa ya, berfungsi untuk kamu.
5: Nah, habis ini kita bakal ngasih tahu lo kalau muda. Lomba apakah ini? Karena hadiahnya ya, itu gak tanggung-tanggung pemirsa. Hadiahnya itu 253 juta. Lo kebayang?
1: Mau banget 253 juta sekarang.
5: Now. Lo kalau dapat 253 juta itu bisa beli berapa iPhone 2 coba? 10 nyampe ya?
1: Enggak. iPhone 2 44 juta paling murah.
5: 4 juta?
1: 44 juta paling murah.
5: Kita itu harganya 45 juta ya. 45 atau 45 90. 90 kali 2 180. Berarti udah 45 kali 45. Berarti bisa beli 5 iPhone 2. Kurang lebih segitu. Ada sisa kita pakai sedekah aja.
1: Ada sisa.
5: Kenapa teman-teman?
1: Kita pakai sedekah aja. Lo utamain tuh iPhone 2 44 juta daripada kunci lo nanti sukses di akhirat dan surga nanti ya.
5: Maksudnya gini, kalau kita membagi uang 253 juta itu ke iPhone dan sedekah Genus, kita juga dapat info terbaru dan juga dapat pahala. gitu.
1: Dan lo juga bisa menyebarkan kebaikan dan dakwah-dakwah lo via handphone lo kan?
5: Betul, via online.
1: We'll be back kalau muda, stay tune.
5: Yes.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
1: Deh, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: buruk sedalam apa kualitas tidur lo hingga kestabilan tidur lo?
1: Gue udah kalah tuh di situ tuh pasti. Satu, gue kalau tidur tuh goyang-goyang. Okay. Emang suka kayak balik kanan, balik kiri. Nah terus kayaknya tidur gue tuh tidak berkualitas deh kayaknya ya.
0: Karena lo bisa gitu karena?
1: Gue pernah nyoba pakai jam-jam gitu.
0: Oke.
1: Masa kayak tidur berkualitas, gue kayak cuma 25 menit atau 35 menit gitu.
0: Dalam 6 jam?
1: Iya.
0: Sisanya mbak ngapain mbak?
1: Gak fitness. Tahu.
0: Fitness.
1: Iya maksudnya mungkin gue ya,
0: tidur tapi gak lelap.
1: Iya, gak deep sleep gitu.
0: Oh. Nah, lo coba ikut lomba ini aja gini, sambil belajar gitu, sambil menyelam, sambil minum belajar, air.
1: Sambil belajar.
0: Gitu. Bahkan ya kalau mudah nanti kalau lo ikut lomba ini ya, atau mungkin Gino atau siapapun itulah, pesertanya bakal menghadapi sejumlah gangguan yang udah dirancang panitia untuk menguji kemampuan mereka. Aduh, mempertahankan tidur. Gini deh, Mbak, Mas, gimana kita mau tidur kalau lo ganggu? Maksud gue. Nggak,
1: tapi kan ada orang-orang yang kalau udah tidur mau dunia terjadi apa, sangkakala ditiup juga enggak bangun. Melek-melek, wow, hello akhirat gitu loh.
0: Sangkakala ditiup juga kata malaikat lagu lo. Maksud gue lo harus tahu lah pangkat lo.
1: Eh gitu.
0: Tapi gue tipe orang yang kalau di keramaian gue malah sangat gampang tertidur. Kalau sepi gue malah kayak, karena pikiran gue traveling kemana-mana kan. Tapi kalau kayak rame
1: apa
0: gitu.
1: Apa sih yang kamu pikirin? Coba cerita sama aku.
0: Ya biasa lah Genus, ngidupin itu rumah gue aja ya. Dalam sebulan ini, ini baru rumahnya
1: balik
0: doang
1: lagi
0: ya.
1: Balik lagi ke masalah kasur, AC, nah, itu keran.
0: Jadi kalau muda hadiahnya itu ya gitu, dengan lomba yang sekompleks tadi itu kalau lu menang lu bisa dapetin hadiah 253 juta. Kompetisi kasur, kompetisi tidur ini tuh diadakan sebenarnya sama perusahaan kasur.
1: Gua
0: namanya adalah
1: sih.
0: Koala. Oh, tahu.
1: Tahu gue merek Koala.
0: Pernah
1: ini
0: coba kasurnya?
1: Belum pernah.
0: Taunya dari mana?
1: Lihat
0: di
1: toko.
0: Oh, dijual di Jakarta.
1: Apa gue lihat di toko Jepang pas gue lagi nyari-nyari bantal.
0: Oh ya mungkin, bisa jadi, bisa ya juga.
1: Sebenarnya tanpa perlu, kalau misalnya lombanya adalah lomba-lombaan lama tidur, di suatu hari waktu gue SMP sepulang gue pesantren kilat, mungkin gue bisa menang karena gue pernah tidur sampai 18 jam.
0: Astagfirullahaladzim, gak
1: nenek
0: boleh gitu
1: gue,
0: loh kak.
1: Ada satu momen dia sampai lari-lari manggilin nyokap gue, manggilin bokap gue, dia pikir gue lewat.
0: Karena
1: saking gue tidur dari jam setengah 12 siang sampai baru bangun setengah 6, sorry, gue tidur setengah 12 siang, gue bangun setengah 6 pagi. 18 jam.
0: Jonas, lu kenapa? Siapa yang nyakitin lu begitu?
1: Gak tahu, capek banget pulang pesantren kilat, anak sekolah, ngerti gak sih lo? Soalnya kan kalau misalkan di pesantren-pesantren gitu kan lu juga tidurnya dikit, karena lu pagi tahajud. Dari tahajud gak boleh tidur, ngaji sampai subuh.
0: Parah, iya bener.
1: Iya kan?
0: Baru tidur jam 11, bangun lagi jam 3. Gimana gak gede kita jadi party goers? Kita udah dididik untuk bisa tetap berfungsi. Ya, walaupun lo malam kurang tidur, siang outbound masih bisa.
1: Kata ustad-ustad gontor, istighfar kamu Julio Centro.
0: Aduh.
1: Itu parah sih.
0: Genus, gue pernah tidur flight dari yang kan ada tuh pesawat SQ. Yang dia tuh kalau enggak salah langsung tuh penerbangannya dari Singapura ke New York.
1: Buat.
0: Itu durasi flightnya kalau gua enggak salah tuh kalau enggak 20 jam 19 jam.
1: 20 jam make sense.
0: Iya, kayaknya tuh 20 jam lah pokoknya.
1: Ya Allah Tuhan lamanya.
0: Terus udah gitu pas naik pesawat ini masih belum take off ya. Gue ngomong sama temen gue bilang, gue tuh susah tidur. Terus kata temen gue, ini obat tidur gue mantep banget. Terus gue bilang, udahlah percuma, gue tuh gak akan ketiduran minum obat ini. Gue minum obat temen gue. Terus di otak gue ya, abis gue tidur tuh gue nonton bentar. Abis gue nonton, gue ketiduran. Bangun-bangun, lo tau gak, 2 jam lagi udah mau landing.
1: Wah gila. Minum-minum kayak gue sebenernya 17-18 jam.
0: 17-18 jam. Yang masalahnya adalah itu kan kita kan, ya Allah, gue ngelewatin waktu makan, Genus. Gue
1: iya,
0: gak makan.
1: Sedih banget. Mana-mana lo pasti bisnis kan?
0: Iya. Dan itu kita kan juga kebetulan, kita itu bukan menang kuis ya. Kita pakai uang kita sendiri, kita nabung.
1: Lo mau menikmati fasilitas.
0: Gue marah
1: banget.
0: Ayo
1: kita adu-aduan lama-lamaan tidur, kaula muda. Lo ceritain ke kita, lo tidur berapa jam dan lo abis ngapain. 0811-607-1022.
0: Ini tidur paling lama lo, kaula muda. Bener, ya. Jangan kayak, gue tidur 3 jam. Nah, lo urus tidur 3 jam lo.
1: Kayak, congrats biologis lo.
0: Kita mau yang paling lama lo tidur pada berapa jam?
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
0: Genus! Di? Genus!
1: Iya, Julio.
0: Genus!
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk!
1: Ayo!
3: Tango with Julio Genus.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Tenggo from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.

0: Radio Kaula Muda masih barengan sama Julio sama Genus ya.
1: Ayo kita adu lama-lamaan tidur Kaula Muda.
0: Coba nih chat pertama ya, karena kayaknya Kaula Muda ini pada demen-demen tidur ya, gue lihat-lihat ya.
1: Baldo sih hari Sabtu kemarin ya. Dia katanya kan dia pulang tuh emang kayak jam 3 gitu.
0: Pagi.
1: Iya. Terus dia tidur, bangunnya setengah 1, tidur lagi bangunnya setengah 6 maghrib.
0: Buset.
1: Buset kata
0: gue. Ngapain lu Baldo? Who hurt you?
1: Who hurt you? Who hurt you?
0: Kayak kabur dari kenyataan Baldo. Nih, dan ada Kaula Muda Genus dia bilang gini, gue pulang umroh awal bulan ini, gue tidur bener-bener hampir 2 hari, mungkin sekitar 40 jam. Itu aja kita udah kalah.
1: Gila.
0: Bahkan

0: or just hello?
1: Halo.
2: Halo.
0: Hai,
1: halo.
0: Arsi.
1: Kita panggil kamu siapa namanya? Arksi.
2: Aira.
0: Aira.
1: Oke. Okay.
2: Yes.
1: Aira, tidur terlamamu pernah berapa jam? Yuk, kita spill deh.
2: Pokoknya aku nyampe rumah jam 23:30 malam dan tidurnya tuh nonstop sampai jam 2 siang. Berapa tuh?
0: Hah? 2 siang, 12 14 jam.
1: Coy, lama amat. Ada apa sebelumnya? Masih. Kenapa? Habis bangun capek rumah.
2: Banget. Capek banget, Kak. Jadi tuh aku pagi literally dari jam sebelum subuh gitu ya, sebelum azan subuh aku udah nyampe sekolah kan. Aku kebetulan panitia acara. Kebetulan aku dokumentasi kan. Nah, itu tuh benar-benar kan di Pramuka itu kan mata lombanya banyak banget.
1: Betul.
2: Dan sekolah aku kan pakai dua tempat gitu loh. Jadi ke belakang sekolah aku ada lapangan dan lapangannya gede banget. Jadi kita harus bolak-balik dari lapangan dalam, lapangan luar, naik tangga lagi ke atas, ada ruangan lagi, dan itu capek banget sih lumayan.
1: Ya,
2: kita
1: kalau
2: kan istirahat kayaknya pas jam sholat aja gitu.
1: Betul. Ya kalau kita lihat dari agenda kamu seheboh itu ya gak jelas. Heran kamu tidur 14 jam. Terus pas bangun-bangun rasanya pusing gak?
2: Lebih pusing sih enggak, tapi keringetan terus kayak rasanya anjir kayak hibernasi gitu loh.
0: Oh, kamu habis di reset tuh.
1: Iya.
0: Parah.
1: Bener. Pasti kayak bangun-bangun leher basah gitu ya.
0: Parah. Abis upgrade.
2: Makanya enggak mandi gitu loh maksudku.
0: Iya.
2: Enggak sempat mandi.
0: Abis upgrade OS tuh badannya apa segala macam. Oh, iya, uninstall, bener. Uninstall.
1: Seger tuh.
0: Yoi.
1: Pasti loadingnya cepet tuh kalau baru tidur selama itu tuh.
0: Thank you ya Aira ya udah ngobrol sama kita ya.
2: Oke, makasih.
1: Oke, okay. Kita telepon kalau udah lagi Genus yuk.
0: Ayo.
1: Karena tadi lucu banget dia setuju sama kayak lu gitu, Irsyad kalau nggak salah. Dia bilang benar kata Genus.
0: Apa tuh?
1: Kayak
0: ngomong apa?
1: Kalau habis outbound tuh tidurnya pasti ini. Coba kita dengar dulu Fasad, coba kita telepon orangnya ya.
3: Halo, sore Kak Genus sama Kak Julio. Kayaknya memang benar dah katanya Kak Genus tuh yang tadi. Kalau misalkan di sekolah, waktu sekolah ya, pasti kan ada acara kayak kemah, jambore, terus habis itu ada kayak pondok pesantren kilat gitu ya, pondok Ramadan gitu di sekolah. Itu bener-bener kalau pulang ke rumah memang bisa, paling bisa tidur tuh lama banget. Dan itu tidur paling nyaman banget, paling enak banget selama hidup.
0: Selama hidup.
3: Kalau ada habis kegiatan-kegiatan gitu tuh gila, tidurnya bisa kayak dibilang kayak orang mati sih.
1: Nah, menurut gue mungkin orang meninggal ya Kak ya.
3: Setuju sama Kak Genus.
1: Kalau mati itu agak kayak lalat kah? Coba kita telepon ya. Apakah betul Irsyad? Dan dia kalau setuju sama elu, dia tidur apakah sama juga 18 jam atau lebih lama atau lebih pendek? Halo Irsyad.
4: Halo, selamat sore Kak.
0: Selamat sore Irsyad. Tadi kan kamu bilang kamu setuju sama aku. Berarti kamu waktu zaman sekolah dulu pernah abis pulang dari kegiatan apa gitu enggak yang abis itu tidurnya panjang pol?
4: Sebenarnya ya dua kali sih kejadian enggak. Yang pertama pas waktu sekolah itu kan waktu pas pondok Ramadan di sekolah, waktu SMP.
1: Itu berapa jam?
4: Itu dari pulang dari pondok Ramadan itu jam 7 pagi. Mm-hmm. Itu pulang sekolah jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Mm-hmm. Itu benar-benar
1: 12 jam.
0: Kurang lebih 12 jam.
4: Itu, dibangunin sama orang tua tuh sama mama saya langsung kayak marah-marah. Ini kegiatan kamu tidur sampai kayak orang mati gini, kamu enggak apa-apa.
1: Tunggu dulu. Katanya. Tapi itu kamu 12 jam itu kamu tidur atau pingsan karena kena pukul? Maksudnya apa? Gue takut dia ternyata ketampol.
4: Bener-bener capek banget. Bener-bener capek banget. Jadi kayak kena waktu nyentuh kasur tuh bener-bener wah.
0: Terus kasur rumah ya? Semewah atau setidak mewah apapun kasur lo sendiri di kamar lo sendiri itu tuh gila sih nyamannya.
4: Mau pakai kasur yang pakai apa? Spray klub bola gitu kayak
0: parah ya, yang nggak nyerap kayak kaos partai, paham banget gue.
1: Sopir gue pernah pakai spray motifnya MU dan itu spray udah bredel banget. Itu spray kalau dipikir-pikir ya hampir sama kasarnya kayak aspal, gue nggak bohong. Bahkan gue pernah bangun tidur lecet loh.
0: Ya Allah.
4: itu yang pas waktu SMP, lagi waktu udah gedean sih waktunya pas apa jadi petugas KPPS, petugas PPS jadi kayak petugasnya pemilu gitu.
1: Iya, hitung suara.
4: kalau nggak salah 2019 atau 2018 itu. Itu kan benar-benar dari kegiatan dari pagi, jam 6 pagi, baru selesai itu besoknya jam 4 subuh.
1: Buset.

0: Iya, emang itu pasti kayak gitu itu tahu.
1: Itu waktu pemilihan presiden, terus wali kota dan lain jadi satu semua, itu sampai jam 4 subuh selesai penghitungan suara. Jam 5 subuh baru bisa tidur, bangun-bangun itu jam 9 malam.
2: Wih.
1: Besoknya.
2: Ah, itu lebih parah tuh.
0: 5 subuh, 9 malam, 14 jam juga itu berarti tuh, buset.
1: Sampai jam 9
0: tapi
1: malam
0: pasti capek banget sih.
1: Gak nyaman sih, kayak ada perasaan gak nyaman tuh bangun-bangun di tengah
2: ngerti,
1: malam.
2: Ngerti.
0: Nah. Ya udah kalau gitu, ya, gitu Irsyad. Gitu. Thank you ya udah ngobrol sama kita ya, Syat.
1: Terima kasih banyak Kak Jeno, Kak Julio.
2: Bye. Bye. Tidur lagi Ki, mumpung belum maghrib nih.
1: Bye.
2: Dah.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Yes, Genus dan Julio di Prambors Radio Kaula Muda.
1: Iya, betul sekali Kaula Muda. Kita tuh tadi masih, kita tadi lagi ngebahas tentang tidur terlama. Dan lucu banget ada Kaula Muda tidur 40 jam. Menurut gue itu adalah unik, unik Kaula Muda.
0: Ekstrim, 40 jam katanya karena soalnya dia pulang umroh. Terus betul. Pas gue tahu dia pulang umroh kayak, oh make sense. Itu juga sebuah trip yang pasti cuapek pol sih. Lo nyampe rumah, lo menghirup aroma kamar lo dengan betapa empuk atau kerasnya kasur lo, tapi lo gak peduli, yang penting itu adalah kasur lo sendiri. Lo pasti tidur ugal-ugalan sih. Gue punya pertanyaan buat lo Julio. Kamar apa termewah atau tempat tidur terbagus yang pernah lo tiduri tuh lo inget gak di mana? Kayak ya mungkin lo pernah trip kemana, terus nginep di hotel.
1: Hotel sih yang gue tempatin selalu mewah-mewah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi walaupun bukan gue yang bayar.
0: Yang bayar siapa kira-kira?
1: Lu.
0: Kok gue?
1: Sebagai the auntie.
0: Gak pernah. Aku bayar-bayarin kamar
1: yang
0: gitu.
1: Kita staycation sama Kenny tuh mewah menurut
0: gue.
1: Kamarnya iya, Four Seasons. Itu salah satu termewah tuh. Oh, Langham mewah,
0: tapi kok gue setuju banget sama tapi lo.
1: Ngerti nggak?
0: Ngerti. Karena kayaknya menurut gue terlalu kaku. Kayak,
1: iya benar.
0: Kayak stiff aja gitu.
1: Betul. Tapi by the way, memang gue tuh juga kalau gue tuh susah tidur kalau di hotel gitu, gue tuh nggak nyaman banget beneran. Kayak nggak mau neng gitu.
0: Nggak mau neng. Nggak mau neng.
1: Ya berarti ada orang
0: ada
1: pacaran gue di tengah-tengahnya gitu.
0: Ya pantas lu gak mau. Iya, karena dia mepet-mepet ke lu, ada lu yang ngalangin.
1: Iya benar. Lu di mana?
0: Gue yang waktu itu gue cerita Nirjara.
1: Oh Nirjara, oh,
0: yang ya, di Bali true. Itu crazy bagus dan nyaman dan mewah. Kalau di Jakarta kayaknya salah satunya tuh Park Hyatt ya.
1: Park Hyatt tuh.
0: Emang gue pernah sama lo ya Park
1: pernah,
0: Hyatt?
1: Pernah. Sama JJ kalau gak salah. Yang di Menteng sih itu kan?
0: Iya benar.
1: Bukan,
0: yang sama JJ itu kita double tree.
1: Oh benar double tree.
0: Ini Park Hyatt. Park Hyatt yang lebih ya? Dekat ke Sabang.
1: Oh, yang di bawahnya ada kama, ada ini ya, ada gentleman's bar. Itu kayak Park Hyatt deh.
0: Park Hyatt ya?
1: Iya itu Park Hyatt.
0: Yang tuh. Pokoknya kolam berenangnya di rooftop tapi atasnya ada atapnya.
1: Iya.
0: Jadi kayak enggak outdoor.
1: Hotel yang baru jadi kan?
0: Benar.
1: Iya benar.
0: Tapi
1: oh, itu gue juga pernah di situ. Iya benar itu tapi
0: Oke aja. Kok kayaknya memori gue mewah ya?
1: Gue tuh nggak tahu, Genus. Ngerti nggak? Mungkin karena gue tuh semua nggak suka hotel. Jadi tuh gue, tapi gue pernah
0: dengar nih gue statement nih Julio tidak suka hotel. Oke. Jadi mau nginep di mana? Lapas
1: tapi
0: mau.
1: Tapi kalau statement aku yang paling bedi,
0: itu jelas benar.
1: Enggak,
0: karena ya, lapas juga banyak yang mewah Julio.
1: Ya Allah, dari hotel-hotel yang tadi kita ceritain ya. Di lapas Cibinong ada yang lebih mewah daripada semua hotel-hotel para bintang 5. Uniknya di lapas Kaula Muda.
0: Kita akan kembali, kita kupas setelah ini Kaula Muda ya.
1: Betul.
2: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya. Di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live. Sekarang, belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
4: Ada yang baru dari Guardian, My Guardian Rewards. Baru join, langsung dapat welcome gift.
3: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
4: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke eksklusif events Guardian.
3: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
4: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram @guardian_id. My Guardian Rewards. Your wellness with benefits.
3: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk!

0: The Massive Till We're Old, now it's officially out. Kamu bisa dengerin Kaula Muda di digital streaming platform favorit kamu dan pastinya di prambors.live.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: I knew it, I knew you.
1: Yes, kaulah muda.
0: I knew it. Uang kita untuk membayar-bayar biaya ini itu dipakai salah satunya buat hal-hal seperti ini. I knew it.
1: Jadi kaulah muda, kalau lo dari kemarin lihat warawir di sosmed, lo pasti udah tahu lah. Jadi asli, Ombudsman RI Republik Indonesia itu menemukan area hunian dengan fasilitas mewah ya, waktu mereka lagi sidak di lapas Cibinong. Terus area itu genus katanya punya fasilitas, ada ruang tamunya, ada TV-nya, ada kulkasnya, ada dapur, ada gymnya.
0: Sampai
1: simulator golf.
0: Simulator golf, simulator golf gak masuk logik aku.
1: Betul, dan juga ada minuman keras. Memang kalau bikin dosa itu gak usah tanggung-tanggung kalau muda ya.
0: Kalau misalnya udah ngambil duit,
1: berarti emang mindset ini adalah
0: karena duit panas kan emang harus dipakai untuk sesuatu yang panas juga.
1: Betul,
0: gitu.
1: All out ya. Jadi Ombudsman menyebut ada sekitar 10 bangunan yang tampak kayak klaster rumah gitu di lapas Cibinong. Terus diduga itu ditempati sejumlah narapidana. Dalam proses sidak, petugas ombudsman mengaku sempat dihalangi petugas lapas, benar, saat hendak memerangi area tersebut gitu. Bahkan terjadi aksi saling dorong. Dari sisi aturan, narapidana gak boleh dapat perlakuan istimewa.
0: Iya dong.
1: Based on status sosialnya atau kemampuan ekonominya. Prinsip pemasyarakatan menekankan persamaan perlakuan dan juga pelayanan. Nah, fasilitas yang tadi gue bilang itu adalah melanggar tata tertib genus. Wah, lo kalau lihat videonya seru banget.
0: Parah.
1: Jadi, setahu gue tuh
0: kayak ada yang kejar-kejaran gitu kan.
1: Jadi ombudsman tuh kayak lagi survei gitu. Terus mau belok ke kiri, terus ada yang nanya itu kanan apa. Mereka terlihat panik.
0: Kalau panik biasanya ada yang ditutup-tutupi.
1: Kebakaran jenggot abang dah.
0: Gue tuh ngeliat videonya tuh yang kayak mereka masuk ke kamar, terus kayak ada orang lari ke pintu yang satunya, terus kayak buru-buru mau dikunci gitu biar dia gak kerekam kamera.
1: Malu neng.
0: Aduh.
1: Ya ini it is what it is. Terus sidangnya seru banget hari ini genus, gue lihat sidangnya bener-bener kayak, bapak jangan bohong, ini ditonton rakyat Indonesia. Asik.
0: Mungkin mereka akan mengaku itu adalah lost man.
1: Gue lupa
0: tempat kayak tempat beristirahat karyawan atau apa.
1: Setahu gue iya, dibilangnya
0: Iya, benar. Makanya di sana kan sana.
1: Jangan itu hotel. Sebenarnya kita orang-orang biasa juga bisa kalau mau ke situ.
0: Oh, jadi itu memang hotel, villa nginep di situ, besokannya memang ada kayak activity grupnya.
1: Iya, benar.
0: Mengunjungi.
1: Visit.
0: Astagfirullahalazim.
1: Lapas visit.
0: Ade-ade aja lu.
1: Begitulah kalau boleh. Ya, oke. Okay.

0: Stay tuned on Prambors.live with Tenggo.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
0: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
2: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Anime One Piece sisa satu episode lagi di 2026 sebelum hiatus hingga 2027 dan beralih ke format season. Anime One Piece tinggal menyisakan satu episode lagi di 2026 kalau mudah. Episode 1180 dijadwalkan tayang pada hari Minggu besok 27 September sebelum anime ini memasuki jeda penayangan. Berdasarkan jadwal di situs resmi One Piece, episode terakhir tahun ini berjudul Elbaf in Despair, Diabolical Covenant, Domi Reversi. Ceritanya masih berpusat pada konflik di Elbaf, pulau para raksasa yang kini menghadapi ancaman dari ilmu. Jeda ini berkaitan dengan format tayang baru yang diumumkan oleh Toei Animation. Mulai 2026, One Piece dibagi menjadi dua bagian penayangan dengan maksimal 26 episode baru per tahun. Jadi kelanjutan kisah Elbaf harus ditunggu sampai penayangan berikutnya. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Mocha gelar tour perdana ke negeri Cina lewat The Unforgotten Tour. Menuju usia berkarya yang ke-27 tahun, Mocha bersama Handshake Record akan menggelar rangkaian tour di Cina. The Unforgotten Tour, tour ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 24 sampai 27 September 2026. Mocha akan menyambangi 4 kota yaitu adalah Shanghai, Hangzhou, Shenzhen, dan juga Guangzhou. Tour ini disebut terjadi sebab hubungan persahabatan yang terjadi sepanjang 14 tahun antara Mocha dan juga label independen Cina, Handshake Records. Gak cuma jadi monumen kedatangan pertama Mocha ke Cina, tour ini bakal jadi momen kebangkitan kembali Handshake Records pasca hiatus selama 2 dekade. Tour keempat kota besar di Cina ini menambah panjang daftar konser Mocha di Asia, mulai dari panggung Sound Rainbow di Okinawa tahun 2006, kemudian konser tunggal di Seoul di tahun 2009, sampai tampil di Asia Song Festival di tahun 2017. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah? Emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tango with Julio Genus.
1: Jam 6 sore kaula muda barengan Genus dan Julio di Tango. Walaupun kita tidak live TikTok, enggak live di prambors.live, tapi kita live siarannya. Semoga kaula muda ngerti maksud aku.
2: Betul. Genus, lu tahu enggak ngomong-ngomong live, hinaan tuh lebih nempel tau daripada
1: for
2: pujian.
1: Life.
2: Yes.
1: Daripada pujian.
2: Betul. Harusnya enggak sih.
1: Tapi pastilah.
2: Iya,
1: karena kan pujian itu tuh ada, bahkan gue punya beberapa teman-teman yang ngerasa awkward atau bahkan enggak tahu harus ngapain ketika mereka dipuji gitu.
2: Benar.
1: Maksudnya pujian itu tuh tidak selamanya diterima di badan tuh bisa menyenangkan juga, tetapi kalau hinaan itu saklek pasti akan menyakiti orang yang menjadi subjek penderita.
2: Nah, jadi nanti kita mau kasih tahu nih ke kaula muda. Jadi ada kayak sebuah postingan gitu dari Volketif. Terus menurut gue tuh lumayan
1: enak nih buat diobrolin.
2: Iya, nyentil banget kaula muda. Intinya adalah yaitu hinaan itu nempel jauh lebih lama daripada pujian. Buktinya gue aja masih ingat sama hinaan untuk gue waktu gue SMP.
1: Gue juga pernah, dan itu diucapkan langsung oleh pacar gue pada saat itu, aka berarti mantan gue.
2: Nah, coba hinaan siapa yang paling sadis ya? Coba.
1: Semoga Tuhan menjawab
2: semua yang terjadi.
1: Kita akan kembali kaula muda, jangan hina kami.
2: Yes, jangan hina kami.
4: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Runway barengan ya. Genus dan Julio live di Tenggo Kaula Muda.
1: Nih, jadi Kaula Muda, sebuah uploadan dari Volkatif bilang kalau orang itu bisa mengingat hinaan hingga 20 tahun. Pujian itu hanya bertahan di ingatan lo sekitar 30 hari. Nah, tapi ya klaim angka 20 tahun versus 30 hari itu belum terbukti sebagai patokan ilmiah Kaula Muda ya. Nggak ditemukan satu studi besar yang menetapkan durasi itu secara pasti.
0: Tapi
1: gitu.
0: Tapi kira-kira lah.
1: Betul.
0: Maaf Bang Doik, boleh gedein dikit, back sound-nya dikit aja. Terus?
1: Nah, ada fenomena psikologis yang emang dikenal sebagai negativity bias Kaula Muda. Jadi itu adalah kecenderungan otak untuk ngasih perhatian lebih besar. Apa?
0: Gue tadi habis ngepost story, terus?
1: Dari mana tadi gue?
0: Psikologis,
1: kecenderungan bias. Kecenderungan otak untuk memberi perhatian dan bobot lebih besar pada pengalaman negatif dibandingkan positif. Nah, begitu. Makanya, based on itu, dibilang bahwa hinaan itu tuh dia bakal bertahan lebih lama, lo bakal inget gitu. Gitu kalau muda. Gue aja inget gue dihina waktu SMP.
0: Coba.
1: Dulu gue dipanggil Mr. Potato.
0: Mr. Potato? Mm-mm. Tapi kan Mr. Potato is cute.
1: Tapi koreng. Kentang kan betul kan? Belang bontang.
0: Kentang goreng adalah the most delicious thing in the world for me.
1: Ya. Yeah. Not for me sambil roa. So well.
0: Jadi gak ngaruh apa-apa di lo ya.
1: Maksud gue jahat banget lah. Gue dipanggil Mr. Potato. Mana emang gue beneran gemuk. Beneran gemuk.
0: Yeah. Kan kayak ya. Tapi kan lo punya Mr. Potato kan gak punya leher. Lo kan punya.
1: Nah, tapi
0: walaupun susah dicarinya,
1: iya
0: ya.
1: Iya kan. Jadi kayak sama dong. Elah.
0: Gue ada dua. Salah satu hinaan orang yang gue ingat, yang pertama dulu deh. Gue waktu SMA, gue inget banget sama kakak kelas. Jadi kan gue juga gendut, rambutnya keriting, megar-megar gitu kan. Waktu itu pacar gue ganteng nih. Terus banyak kakak kelas yang suka sama pacar gue ini. Terus mereka manggil gue kayak, ih parah banget ceweknya X, kayak Hagrid. Gue dibilang kayak Hagrid.
1: Lo balas gak? What's up Harry? Gituin aja.
0: So Harry. Gue dibilang kayak Hagrid satu.
1: Dikatain Hagrid juga parah. Enggak, sih.
0: Masalahnya kayak gue cewek, terus dibilang Hagrid ya, kayak
1: iya,
0: sakit.
1: Bener, sakit.
0: Tapi tidak ada yang lebih sakit daripada yang pernah mantan gue ucapkan. Ini mantan yang berbeda ya. Karena kan katanya orang yang paling bisa menyakiti lo adalah orang-orang terdekat lo. Pada saat itu dia masih jadi pacar gue. Terus Betul. Dia pernah nganterin gue pulang ke rumah. Terus lagi ngobrol-ngobrol lagi kayak happy time. Tiba-tiba dia kayak berhenti, gak ngebales gue ngomong. Terus dia nengok gue secara perlahan. Terus dia bilang gini, kok kalau aku ngelihat kamu, aku gak suka ya sama apa yang aku lihat. Astagfirullahalazim.
1: Terus ngapain dia pacarin lo?
0: Dan itu posisinya kita udah pacarannya kayak lebih dari 2 tahun gitu.
1: Oh.
0: Maksud gue, coy, from the very first time gue pacaran sama lo, gue juga bukan yang cakep atau kurus gimana gitu. Tapi kayak ya Allah gitu.
1: Terus respon lo pada saat itu gimana? Apakah lo diam atau lo langsung kayak ya lo lagian?
0: Gue langsung diam. Terus gue nengok kayak, "Hah, maksudnya apa?" Ya ya intinya aku gak suka sama visual yang aku lihat. Gue kayak Allah, gue ditiban 2 kali, ditonjok gue 2 kali.
1: Oh gitu, SMA, SMP kuliah?
0: SMA.
1: Tapi untuk anak SMA bahasa dia bagus loh.
0: Kayaknya barusan gue pinter-pinterin dikit sih.
1: Oh, lu perhalus.
0: Maksudnya
1: ya?
0: Gue perhalus gitu. Cuma intinya abis dia ngomong gitu, gue nangis di mobil. Terus gue bilang, exactly yang tadi gue bilang, kayak kenapa tiba-tiba banget. Jadi selama ini kalau misalkan kita mau pergi, terus kamu bilang aku cantik atau apa tuh, berarti kamu bohong. Terus dia diem doang. Terus gue kayak, terus selama ini kita kan pacaran gak,
1: 2 tahun.
0: Udah lebih dari 2 tahun dan gak pernah, bukan kayak di hari pertama aku kayak Kendall Jenner gitu. Enggak, emang gue gitu-gitu aja selama 2 tahun. Terus kenapa gitu, parah deh.
1: Terus tapi lo langsung putus apa enggak?
0: Ya kalau misalkan lo gak suka sama yang lo lihat, ya gue juga gak mau sama orang yang males ngeliat gue. Terus pas dia udah nyampe rumah, ya udah gue banting tuh pintu, gue pergi, udah gue nyampe kamar, gue nangis-nangis. Besokannya dia yang nangis-nangis minta maaf.
1: Aduh. Terus dia bilang gak kenapa tiba-tiba keluar dari congor dia kemarin kayak?
0: Gak tahu. Ya intinya
1: banget.
0: Kayaknya mungkin intrusive thoughts.
1: Wah bahaya tuh.
0: Bahaya banget, bocor. Terus ya intinya dia bener-bener feel sorry udah ngomong itu. Dan dia tahu yang dia ucapin tuh jahat. Dalam hati gue sih ya jahat jelas. Tapi yang paling bikin gue sedih berarti kan lo jujur.
1: Iya benar.
0: kayak ya Allah.
1: Terus
0: gitu.
1: dari momen itu keputus sekalian tuh lama apa?
0: 4 tahun kemudian.
1: Heh.
0: Gue sekarang 6 tahun, coy.
1: Aneh banget juga cowok aneh. Itu. Aneh.
0: Iya emang.
1: Kalau dia enggak suka sama berarti jangan dia pacaran sama lu dia merem. Enggak gitu kan?
0: Lo enggak? Gue sedih banget enggak. Nih.
1: Ini bukan elunya, dianya genus. Karena kan di idea of dia tidak suka apa yang dia lihat.
0: Iya.
1: Itu lo bertahan 4 tahun kemudian jadi apa?
0: Iya kan? Gue enggak bisa jawab, hanya dia bisa jawab. Mau kita telepon. Gue masih punya nomornya. Gas. Nomor istrinya? Nomor anaknya? Anaknya masih bayi sih.
1: Menurut gue istrinya ini aja kita bedah visual bininya aja, Mama. Wow, kenapa jadi marah ya gue?
0: Beda visual bini. Oke. Okay. Coba kaula muda, lo pernah dikatain apa sama orang atau lo pernah dibully atau lo pernah dimention sesuatu yang menyakiti hati lo yang udah lama terjadi tapi lo masih inget sampai sekarang. Mari gak kita apa-apa. Saling menghibur yuk.
1: Yuk ayo berkumpul di sini.
0: Chat kita kesini kaula muda, let's go. Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
2: Dari Perth, Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini, 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara kamu untuk sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live House M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night. 10 to 5, 22nd anniversary concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiket hanya tersedia di igudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5, 22nd anniversary concert. 10 Oktober 2026, Live House M Block Space. Get your tickets exclusively at igudipio.com.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tango from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.

0: banyak kaum muda ternyata yang WhatsApp kita dan masih sakit hati, masih mengingat pernah dikatain sama orang-orang di sekitarnya.
1: Nih, gue bacain ya. Yang pertama ada, sorry, it's okay.
0: Cia nih, Cia.
1: Nih, yang pertama Cia ya. Kiki di sini tadi.
0: Oh, Kiki, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Katanya, "Halo Kak, Kiki nih. Aku dulu pernah kerja di alat cleaning, jadi admin tokonya itu. Itu tuh di daerah Duren Sawit. Pokoknya yang rumahnya arah sana pasti tahu sama toko ini. Jadi atasanku ini ngatain tangan aku tangan gajah. Dan di situ aku jelek banget. Walaupun itu aku tahu bercanda, tapi menurutku itu enggak lucu. Jujur sampai detik ini aku masih sakit hati. Padahal menurut aku berat badan aku tuh enggak yang over, Kak, tapi di mata dia seolah-olah aku tuh makhluk besar."
0: Sedih banget.
1: Sedih
0: ya
1: banget.
0: Dikatain tangan gajah.
1: Iya, benar. Dari Rian Pratama. "Halo Julia Genus, ada dua momen perkataan orang yang paling gue inget. Yang pertama, zaman SMP gue diputusin dengan alasan gue culun."
0: Culun.
1: Yes. "Yang kedua, mantan gue pas SMA nyebut nyokap gue panter."
0: Panter.
1: Intinya adalah singkatan dalam bahasa Madura yang artinya adalah pendek bulat.
0: Wah.
1: Betul.
0: Gila, berani-berani aja ngatain emak lu.
1: Au.
0: Ada gila-gilanya tuh perempuan.
1: Gila. Abis itu gak lama dah gue pacarannya. Uniknya walau gue gak bilang ke nyokap gue, nyokap gue bilang gini, Gak ada yang lebih hitam lagi ceweknya. Menurut gue
0: tante,
1: mak lu sama mantan lu kasih gelut aja, ketemuin berdua bikinin ring.
0: Jujur, walaupun dua-duanya terlihat cocok ya kalau lagi ngomongin orang
1: ya.
0: Tapi ya kurang-kurangin deh tante dan kakak yang tadi.
1: Nah, dari Richmond katanya,
0: "Aku mau baca."
1: Silahkan.
0: Bismillah, aku bisa baca. "Aku pernah banget sih, tapi ini dari mama. Katanya aku pernah dibilang aku gak akan bisa sukses kalau di tangan mamahku."
1: Oke.
0: Okay. Oh, gimana?
1: Ya baca dulu aja. Bener, itu bener kok.
0: Kenapa bisa diomongin gitu? Karena saat itu mamahku pisah sama papa. Aku
1: okay.
0: Tiga bersaudara, dua kakakku udah ikut dia. Anyway, sekarang kokohku yang emang dulu pro dia udah gak lagi. Karena sifatnya yang emang egois banget. Jadi meskipun aku secara gak langsung belum sukses, tapi aku lakuin aja yang terbaik. Dan emang menurutku Tuhan ada cara sih untuk membalas orang yang kayak dia."
1: Maksudnya gimana?
0: Ya.
1: Udah baca, aku masih gak ngerti.
0: Ya mungkin, ya maksudnya kan, ya nyokapnya mungkin secara verbal emang mungkin ceplas-ceplos dan mungkin menyakiti lah.

0: orang-orang kaya lu.
1: Betul.
0: Nih ada lagi. Voice note juga ya.
2: Halo Geno sama Julio, gue dulu dikatain waktu SD adalah mirip Mr. Bean. Karena mata gue belok, tapi ya gue sih punya alasan karena gue pintar, jadi mata gue belok, ngerti kan? Tapi jujur ya, gak akan lupa sampai sekarang gue dikatain Mr. Bean, makasih.
1: Lah emang kalau orang pintar matanya belok?
0: Baru denger gue orang belok mata pintar.
1: Cakep, bingung-bingung. Yang penonton pantunnya juga lagi bingung.
0: Iya benar.
1: Nih Rian Pratama nih, bukan.
0: Udah, aduh, Rian Pratama udah.
1: Tadi ada yang lagi chat kita. Ah ini nih. Oke, Arka Zen, kita memutuskan untuk menelpon dia, Kaula Muda ya. Katanya Arka juga lagi kena macet. Pas banget
0: sekalian
1: deh.
0: Sekalian kita tanya deh, kena macetnya di Mando sih.
1: Ah, tuh dia loh. Halo Arka.
3: Halo Kak Julio.
0: Arka, halo. Ucapan apa yang pernah membuatmu sakit hati sampai sekarang?
3: Itu sih dari kelas 3 SD Kak, kan ada ya namanya kayak panggilan bapak gitu ya. Ya samanya zaman dulu.
1: Ngerti yang kayak
0: Julie
1: kita
0: Juli juga tadi cerita itu.
1: Kita saling ceng-cengan sama bokap kan.
3: Nah, tapi bedanya mah aku mah bukan bapak, panggilan aku mah kayak ini kayak jadul zaman Zainal Abidin Domba, inget enggak Kak?
0: Jujur.
1: Zainal Abidin Domba itu apa?
0: Yang main Putri Duyung.
1: Oke.
0: Terus.
3: Nah, dari Zainal terus berubah teh jadi cendol. Itu teh sampai 3-4 tahun gitu dari kelas 2 SD Kak.
0: Ini karena apa? Berarti karena fisik?
3: Enggak, karena nama Zainal tuh lucu aja dijadiin cendol gitu Kak.
1: Tunggu dulu, bapak lu tuh namanya Om Zainal?
3: Bukan, nama aku itu Kak.
1: Oh, itu namamu Kang. Ya.
0: Oh, jadi intinya nama dia itu dijadiin nama bercandaan karena Zainal Abidin Domba, jadi dipanggilnya Domba, terus Zainal jadi cendol gitu ya.
3: Terus teh di kelas 5 SD itu ada juga penampakan katanya ya, itu sore-sore pada main petak umpet di sekolah gitu. Mm-mm. Terus teh katanya lihat ada yang mirip aku, makanya jadi plesetan. Itu kayaknya namanya cindal gitu karena aku cendol, dia teh cindal gitu Kak.
1: Oh ngerti, jadi namamu dimirip-miripin nama si hantu itu.
0: Intinya lu sebel banget ya pada zaman itu ya Arka ya kamu.
3: Kak, dari kelas 2 SD sampai kelas 6 Kak nggak pernah ada manggil nama asli aku.
0: Kasian.
3: Jadinya gitu kan.
1: Oh kasian banget.
0: Udah jadi apa semua semenjak teman-teman kamu kenapa? Sekarang udah jadi apa sekarang
1: jadi sukses cendol, sukses Kak, ya jadi mereka cendol, jadi cendol.
3: Itu aduh sedih banget, makanya teh sampai dari SMP mah udah trauma gitu, setiap ada panggil nama Zainal mah aku teh selalu ganti nama terus Kak kalau jujur ya gitu.
0: Oh.
3: Kadang teh kayak nama Arka ini mah nama aku buat sendiri dari zaman kuliah dulu pas ngegame gitu, jadi kayak trauma gitu Pak kalau panggil pakai nama asli aku gitu, kayak ih najis banget nama aku gitu Kak, padahal mah pemberian orang tua banget gitu, harapannya teh bagus.
0: Cuman Zainal artinya apa?
1: Trauma. Zainal bagus kok.
3: Kayak enggak, Zainal katanya orang tua mah ngikutin kayak BJ Habibie gitu, Barudin Zainal gitu ceritanya teh.
0: Oh, intinya tapi doanya juga pinter lah, semoga jadi orang yang pintar.
1: Iya, amin.
3: Cuman dari sana semenjak itu aku mah langsung trauma benci cendol, abis itu teh kayak gak pernah lagi mau dipanggil nama Zainal siapa kapanpun dan siapapun gitu Kak.
1: Oh yaudah kalau gitu berarti boleh sekarang ya kita panggil lu Arka ya.
3: Iya makasih Kak.
0: Makasih ya Arka iya. Udah
3: nelfon
0: kita.
3: Iya sama-sama maki Kak.
4: Kalau muda ikut topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Force Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
0: Tango with Julio Genus.

0: benar-benar minggu kemarin ya. Aha. Selain ya memang weekendnya itu dipenuhi dengan acara-acara, ada pesta pora, ada di yeah. weekend. Tapi tuh gue ngerasa seminggu kemarin banyak banget gue baca berita kebakaran, coy.
1: Hmm.
0: Kayak salah satunya tuh yang gede ada di dekat rumah gue.
1: Apa kebakaran di... apa?
0: Kebakaran.
1: Kebakaran musim kemarau ya?
0: Kayak kebakaran pasar ya? Pasar Kebayoran Lama ya? Pokoknya dekat-dekat yang dari Simpruk terus Ciledug Kebayoran Lama ada di sebuah area di situ yang sampai ratusan rumah juga di situ banyak yang kebakaran karena kan emang dekat perkampungan gitu kan.
1: Kata Bang Doyok juga di Pespor kemarin di parkirannya ada ini pohon kebakaran karena orang bakar sampah terus menjalar nyampe atas sampai ke pohon sampai iya. datang damkar.
0: Enggak, masalahnya tuh ini kan lagi kemarau-kemaraunya. Oh. Ya mungkin water content di tanah dan di pohon dan di mana-mana juga ini lagi kering-keringnya jadi tuh ya mungkin apinya jadi gampang rembet gitu loh.
1: Ya lagian orang juga bakar sampah juga kurang pinter sih kata gue.
0: Selalu orang bakar sampah sih selalu tidak pernah edukatif ya harusnya ya. Nanti abis ini kita akan ngebahas soal kebakaran kawula muda. Kita juga bakal ngomongin soal hotline-nya lah ibaratnya.
1: Betul.
0: Nih
1: Toto kata kalau muda ntar udah gue tungguin ternyata kebakarannya kebakaran jenggot ya. Enggak, ini beneran kebakaran kalau muda ya. Jadi
0: ya, di sini enggak ada plot twist kayak gitu ya. Kita lagi enggak bercanda.
1: Jadi ada band, dia tuh manggung terus panggungnya kebakaran. Menurut gue juga agak kasihan sih sama band ini ya.
0: Ini tahun ini bukan tahunnya band ini.
1: Iya, abis ini kita bakal bawain kalau muda ya infonya.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio and Genus. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
5: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: Jokes garing.
5: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
6: Oh gitu.
5: M-nya bimbingan.
6: B-nya?
5: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
6: Oh.
3: Atau lo nungguin kocret kecret?
7: Yang jadi Spiderman?
8: Iya.
7: Punya. Usaha?
8: Di mall.
7: Gila. Apa tuh?
8: Smart parking?
7: Iya.
8: Dia kan pinter parker.
7: Nah itu, pinter parkir?
9: Wow. Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
11: Sekarang belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
12: Ada yang baru dari Guardian, by Guardian Rewards. Baru join, langsung dapat welcome gift.
11: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
12: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke eksklusif events Guardian.
11: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
12: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram @guardian_id. My Guardian Rewards. Your wellness with benefits.
13: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
14: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
13: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
14: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
13: Apa? Diskon 5%?
14: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: umur kaula muda.
1: Duh, mata gua gatal banget.
0: Gua bawa obat tetes mata.
1: Eh, bagi gini.
0: Nanti gua kasih. Tapi gua mau cerita dikit kenapa gua insecure.
1: Oke, kenapa?
0: Karena tadi kan Ratu, produser Ratu, dia lagi mencari parfum, kayak bawa parfum gak gitu. Nah terus abis itu Julio bilang, gue bawa parfum tapi di mobil. Terus gue bilang, gue juga bawa parfum tapi parfum gue emang cenderung baunya kayak bau cowok. Terus ya udah gue semprot ke tangan gue, terus gue kasih cium ke Ratu. Kata Ratu, wow, baunya bener-bener kayak papa aku. Dah, satu nih. Gue ambil aja kesimpulannya, berarti wangi gue wangi CEO. Tapi walaupun maksudnya Ratu adalah wangi gue wangi bapak-bapak. Terus akhirnya gue sodorin ke Bang Doyok. Kata Bang Doyok, enak. Terus kata Ratu, ya karena emang lu bapak-bapak. Dua. Tiga, gue akhirnya ke Damar. Gimana menurut lo? Terus kata Damar, iya sih kak, bau bapak kayak bapak gue. Ah, berarti gue kayak bapaknya Ratu, gue kayak bapaknya Damar.
1: Makanya tiap lo ke Bang dipanggil Pak Genus.
0: Benar, sama supir Bluebird juga selalu pas datang dengan Pak Genus gitu.
1: Iya benar. Gue pernah, iya benar. Meanwhile, gue selalu dipanggil Mbak. Iya Bu, ada apa? Aku bukan Bu. Oh iya, maaf Mbak. Wah, keren. Terlalu tidak keren.
0: Nah, kita kembali ke obrolan kita yang tadi, kaula muda. Kita lagi ngomongin soal kebakaran-kebakaran. Tidak kunjung usai juga hal-hal apes yang dialami oleh Juicy Lucy ya. Mereka kemarin kan sempat terjadi perdebatan tuh soal Juicy Lucy yang manggung di Pesta Pora, katanya panggungnya sepi lah, apalah. Tapi ya gue nggak tahu, dan gue juga nggak menyimpan apapun kemarahan atau kekesalan atau memandang Juicy Lucy sebelah mata gitu. Tapi in my opinion, ya dia manggung jam 3 sore di hari Jumat, di mana orang juga masih banyak ngantor dan itu lagi panas-panasnya. Jadi tapi sepenglihatan gue, emang dia ditaruh di panggung yang paling gede sih, panggungnya gede banget.
1: Betul. Kalau nggak salah bersamaan dia main, Genus ada juga Viera lagi main.
0: Benar. Tapi intinya ya wajar jam segitu di hari Jumat sepi itu wajar. But anyway, Juicy Lucy kemarin tuh sempat manggung di Bukit Tinggi kaula muda Sabtu kemarin. Panggungnya kebakaran. Astagfirullahalazim. Api muncul di bagian depan panggung. Kru berusaha memadamkan api. Bahkan vokalisnya Juicy Lucy, si Uwan, sempat bantu nyiram-nyiram api dengan air dari botol minumnya.
1: Iya.
0: Penyebab apinya keluar itu belum tahu, belum jelas diketahui. Tetapi kejadian ini menjadi pengingat betapa pentingnya kaula muda kita memiliki APAR,
1: nah,
0: aka alat pemadam api ringan.
1: Betul.
0: Ada sebuah restoran favorit gue di Jakarta, restoran Manado, Mata Karanjang, itu juga weekend kemarin habis kebakaran. Terus ada satu toko batik yang sangat-sangat-sangat terkenal di Jogja, di Malioboro, ada namanya Batik Mirota. Itu juga habis kebakaran. Kayak banyak banget berita kebakaran yang seliwuran di sosial media dan yang terjadi gitu. Kata Bang Doyok aja di Pesta Pora ada pohon kebakar.
1: Dan yang gue heran ya, kan gue liat video isi panggung kebakaran ini. Seingat gue, sepanjang gue nonton videonya, kan awalnya kan apinya tuh kecil. Terus udah gitu si Wan bilang, kebakaran. Nah kebakaran, apinya besar, bra gitu. Orang-orang semua berusaha memadamin. Gak ada satupun orang dari belakang, Pak. Itu kan acara musik ya, Genus. Gue tidak melihat ada yang bawa apar. Gue kayak
0: semuanya refleks air. Terus nih ya, kalau nyiramnya pakai air bersih, kan apinya hidup.
1: Emang iya?
0: Ketika air itu ya air mineral atau air yang mengandung oksigen.
1: Oh benar.
0: Apinya susah padam walaupun itu air gitu.
1: Iya betul. Terus gue kayak kok nggak ada yang bawa apa ya? Mungkin emang videonya udah keburu dipotong kali ya. Yes. Tapi ya begitu, emang penting banget sih kita.
0: Sumpah.
1: Untuk edukasi kita juga akan pemadaman api itu juga masih kurang banget sebenarnya.
0: Apar itu memang mahal kaula muda. Tapi kan nggak akan ada. Ya elah, nggak ada secuil kuku daripada kalau misalkan memang musibah terjadi dan lo tidak siap gitu.
1: Iya. Berapa sih apar tuh Genus?
0: Apar tuh setahu gue sejutaan ya. Sejutaan sih.
1: Ya kalau untuk skala-skala kayak restoran bisnis apa punya apar sih ya harus ya.
0: Iya itu wajib. Iya benar. Kayak dapur tuh wajib punya apar gitu. Tapi juga sekalian mau menghimbau kaula muda, ada sebuah nomor yang bisa kamu hubungi ya kalau melihat kebakaran itu. 112. Nomor panggilan darurat yang mengintegrasikan layanan kayak pemadam kebakaran, polisi, BPBD, dan layanan darurat lainnya. Tapi kalau specifically pemadam kebakaran, 113 juga merupakan nomor darurat yang ditetapkan untuk pemadam kebakaran.
1: Nomor-nomor darurat kita tuh gue tuh gak ada yang gue tahu.
0: Parah coy, gue juga gak ada yang hafal loh.
1: Gue tuh lebih di otak, gue tuh lebih ke 911 tuh daripada.
0: Dan kalau di luar negeri kan ya udah 1911, terus langsung dari mereka langsung disebar dar ambulans, polisi, apa segala macam tuh nyambungnya dari 911. Tapi seperti itulah kaulah muda. Intinya nanti kalau misalkan amit-amit lo ngelihat, tapi misalnya ada terjadi insiden kebakaran di sekitar lo, itu lo pas ngelapor sampein lokasi kejadian dengan jelas, kondisi api seperti apa dan apakah ada orang yang membutuhkan pertolongan supaya petugasnya juga bisa merespon langsung cepat dan tepat.
1: Nah, seperti itu dia kaulah muda.
0: Apar sih, apar harus punya sih.
1: Iya, betul.

0: Genus. Genus.
1: Iya Julio.
2: Genus.
1: Apa Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
1: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Prambors.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Sabrina Carpenter.
8: This is Ella Lang.

0: Prambors News.
1: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Zaki Ubaidillah jadi kunci emas Indonesia di Asian Games 2026 setelah 28 tahun. Indonesia akhirnya membawa pulang emas dari Asian Games 2026 lewat tim bulu tangkis beregu putra. Sempat tertinggal 0-2 dari Tiongkok, Alwi Farhan dan Leo Roli Karnando atau Daniel Martin berhasil nyamain kedudukan jadi 2 sama sebelum Muhammad Zaki Ubaidillah turun di partai kelima menghadapi Weng Hong Yang Ubed, menang 2 game langsung 23-21, 21-13 dan mengunci kemenangan Indonesia 3-2. Kemenangan ini jadi emas pertama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 sekaligus mengakhiri penantian 28 tahun untuk gelar beregu putra bulu tangkis sejak terakhir kali diraih di Asian Games Bangkok 98. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Kemenkes catat 174.694 kasus ISPA di wilayah Karhutla, Kalimantan dan Sumatera, 40.000 dialami balita. Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus ISPA di 7 provinsi terdampak Karhutla sepanjang 18 Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, 40.360 kasus dialami balita. 7 provinsi yang dipantau meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, juga Kalimantan Timur. Per 22 September, Kemenkes mencatat masih ada 4.500 kasus ISPA yang sedang ditangani, sementara sebagian pasien lainnya telah sembuh atau kembali sehat. Kemenkes mengimbau masyarakat terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita asma dan penyakit paru untuk mengurangi paparan asap dan memantau kondisi kualitas udara sebelum beraktivitas di luar ruangan. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors, Prambors News.
2: Tango bareng Julio dan Genus.
3: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
0: Stream now on prambors.live.
4: Tango on Prambors Radio, kaula muda bareng sama duo jompo di sini ya.
3: Duo jompo apa duo jomblo?
4: Lah, lu kan enggak jomblo.
3: Duo jomplang.
4: Ah.
3: Ya. Jangan ya.
4: Jangan.
3: Enggak boleh jomplang-jomplang ya, udah tua ya. Di satu jam terakhir ini kaula muda kita masih live di Tango, walaupun gak live secara TikTok dan visual di prambors.live ya. Kita berdua ini adalah orang yang mungkin setelah 3 hari pesta pora, sejujurnya, kalau boleh nih gak kerja kayak The Dandies tadi pagi, gue gak tahu ada opsi itu. Gue gak tahu ada opsi kayak mereka kayak, lo boleh lo gak siaran gitu.
4: Opsinya opso
3: kalau untuk penyiar sore.
4: Kalau pagi mungkin kayaknya karena ditakutkan belum kepasang kali ya, bangku-bangkunya gitu-gitu kali ya.
3: Enggak, orang dari jam 3 pagi kan Gepeng fotoin ke grup semuanya, udah all set, all back, semua sofa-sofa kita ini.
4: Oke, Gepeng yang chat kan, penyiarnya bisa jadi segar. Operatornya pingsan.
3: Itu betul. Dan ternyata kita pikir sekarang kan Gen Z ini adalah generasi yang lagi produktif-produktifnya, lagi seger-segernya. Namun ada sebuah fenomena yang cukup unik
4: tentang Gen
3: karena ada surveinya, kursi pijat di mall sekarang yang paling sering pakai adalah Gen Z.
4: Ya ampun, gue juga sering pakai lagi.
3: Apakah kamu generasi Z?
4: Aku.
3: Zina.
4: Astagfirullahaladzim. Zigot ya kak.
3: Zigot, belum lahir ke bumi dong.
4: Abis ini nih kalau mau deh.
3: Iya, kita bahas nanti. Zigot, zina di mana?
4: God.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: on Prambors Radio. Mana nih teman-temanku yang suka pijit-pijit mania mantap. Astagfirullah, dia teriak kencang banget. Gue denger-denger lu tadi juga teriak di depan kamar mandi, lu kaget.
1: Lucu banget, lucu banget.
0: Kenapa sih? Siapa yang ngagetin lu?
1: Jadi gue lagi cuci tangan. Terus di sebelah kiri tuh ada orang muncul gitu. Dia kayak lagi makan, mau cuci tangan. Makanannya pun masih di mulut. Terus pas dia muncul, gue benar-benar teriak. Gue kayak, heh! Gitu, gue teriak kenceng banget gitu. Terus itu orang juga kaget, gue juga kaget. Maksudnya kita gak saling kenal. Jadi gue kayak, gue, jobdesk gue adalah, maaf mas. Dia juga kayak, iya gak apa-apa. Tapi itu berdua keadaan kita lagi ngakak. Itu aneh banget. Bang Dek juga ikutan ketawa.
0: Aneh banget.
1: Gen Z,
0: udah kagetan, jompo.
1: Dek, gimana tadi lo bilang kursi?
0: Iya, jadi ada sebuah fenomena generasi jompo di Gen Z.
1: Oke.
0: Kan ada lembaga survei Jakpat namanya. Dia survei ini mengenai keluhan kesehatan anak muda yang ternyata mayoritas Gen Z. Mereka merasakan masalah fisik akibat gaya hidup yang terlalu banyak duduk dan juga stres tinggi.
1: Yalah.
0: Iya, jadi 58,5% koresponden Gen Z bilang badan dia tuh konstan pegel-pegel.
1: Oke.
0: 46,6% bilang mudah lelah.
1: Oke.
0: 36% bilang sering pusing.
1: Sering pusing.
0: 30% sakit pinggang.
1: Hah?
0: Belum waktunya, bro. Kalau udah sakit pinggang, gua Julio wajar sakit pinggang.
1: Benar.
0: Nah, pun sekarang kaula muda kursi pijat di mall-mall itu semakin diisi oleh remaja dan Gen Z pas lagi belanja dan nongkrong.
1: Tapi itu enak banget loh.
0: Iya.
1: Menurutku di antara semua fasilitas kayak fasilitas bandara atau mall, fasilitas kursi pijat itu yang paling ho-oh menurut gue.
0: Karena kan ya emang praktis, cepat dan gak semahal kalau lo pijit sama terapis gitu kan.
1: Iya benar.
0: Terus biasanya bayarnya bisa langsung pakai kris, terus ada tempat ngecas HP.
1: Iya. Ini kayak kita pernah di bandara. Di bandara apa ya kita? Solo.
0: Solo. Solo pas Semarang. Solo ya?
1: Solo.
0: Wah, itu kita kayak di adon sih ya mata tuh kursi pijit.
1: Dan menurut gue itu enak banget.
0: Itu enak banget. Itu salah satu kursi pijit yang terenak yang pernah gue coba.
1: Nah, gue juga tadi mikir gitu Genus. Sampai gue mencoba kursi pijit di tempat lain, ternyata memang semua fasilitasnya sama kayak begitu.
0: Eh, kursi pijit mahal banget tau.
1: 20 juta, 30 juta.
0: Iya, 20-30 juta yang bagus ya. Karena gue pernah.
1: Kalau yang jelek gimana, kita pijit sendiri apa bagaimana?
0: Enggak, yang jelek itu kan bentuknya kursi, tapi dalamnya ada orang. Jadi tetap ada kayak tangan pakai glove kulit gitu sama kayak kursi, tapi pijit-pijit loh. Jadi
1: ya itu tergantung si abangnya aja capek apa enggak.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar, biayanya
1: ya,
0: per bulan lah itu Julio. Kayak gaji ya. Gue pernah jalan-jalan. Jalan-jalan ke Cirende.
1: Cakep.
0: Enggak, Deng.
1: Di, pantulnya digantungin kita.
0: Intinya gue pernah nyoba di toko elektronik yang luas banget isinya barang-barang elektronik. Gue nyobain kursi pijit yang cuma kaki. Yang cuma masukin kaki lo kayak ke dalam box gitu, lo tahu, paham
1: ya,
0: kan?
1: Iya, paham.
0: Yang cuma kaki doang 4 juta, coy.
1: Buset.
0: Mahal banget.
1: Setahu gue kayak kursi itu kayak 30 jutaan gitu kali. Ya mahal sih.
0: Eh, abis ini Julio tuh mau ngasih ini tahu kaula muda. Apa? Mau ngasih tahu soal fakta dan mitos tentang pijit. Karena Julio juga mau cerita dia habis pijit tadi.
1: Oh benar.
0: Iya.
1: Dar der dor.
0: Gue suka banget. Menurut gue salah satu, nanti coba lo buktikan apa enggak ya. Menurut gue dipijit makin keras tuh makin manjur. Gue tuh suka dipijit yang keras soalnya.
1: Gue enggak.
0: Oh iya.
1: Enggak, gue orangnya
0: gak. Itu namanya dielus bukan dipijit.
1: Nah karena gue itu satu gue gelian. Terus yang kedua gue juga emang gak tahan sakit. Gitu. Tapi iya sih, sampai kayak soalnya kok kalau gue pijit kayak abangnya selalu bilang kayak ini mas saya pegang doang, mas ya pegang aja nggak apa-apa. Kenapa sih?
0: Pasti Mas Banu yang ngomong gitu.
1: Iya.
0: Salah satunya karena Mas Banu kalau mijit gue tuh kayak ada satu momen yang gue kayak mas pelanin dikit, tumben kak kamu lagi sakit ya, oh ini punggungnya merah-merah, nawal segala macam.
1: Mas Banu mah kalau pijit kayak ngedobrak.
0: Jujur.
1: Maksud gue.
0: That's why I love him.
1: Gini Mas Banu, tenaga lo terlalu horsepower, lo bukan Ferrari.
0: Tenaga
1: biasa kuda. Aja kayak manusia pada umumnya Mas.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio and Genus.
4: Bikin konser, festival, atau acara olahraga skala besar, tapi masih pusing ngurusin operasional venue? Saatnya kamu kenalan sama Arena. Sebagai bagian dari Loket Group yang sudah berpengalaman lebih dari 13 tahun dalam menangani ticketing system, Arena hadir sebagai venue experience solution yang siap mengubah tempat event kamu menjadi standar internasional. Mulai dari sistem ticketing, akses kontrol yang super praktis, crowd management, sampai teknologi POS dan kiosk system yang bikin transaksi kuliner hingga merchandise serba cepat dan akurat. Gak heran, brand raksasa kayak Up at Tamrin 9, Jungle Land, dan Living Kitchen udah percayain sistem mereka bareng Arena. Buat kamu pengelola venue, theme park, attraction, dan event organizer yang mau ningkatin revenue sekaligus ngasih guest experience terbaik, yuk konsultasi dan cek layanan lengkapnya sekarang di loketarena.com.
5: Halo sayang, aku Kak. Kamu
6: bisa jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa jadi...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
9: Halo.
10: Iya, sore.
9: Mau reservasi buat tempat curhat?
10: Mau, Mbak.
9: Untuk berapa orang, Kak?
10: Satu orang aja, saya.
9: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
10: Keren, Genus.
9: Loh, ini Julio.
11: Ini Julinya.
9: Deh, kerja lo sini.
12: Tango with Julio Genus.

0: Coba ceritakan soal, lo mau cerita dulu atau lo mau ngomongin fakta dan mitos soal pijit dulu?
1: Gue mau cerita dulu sekaligus gue kasih tahu fakta dan mitos yang gue tahu dari terapisnya.
0: Wow.
1: Jadi tadi itu kan gue pijat limfatik. Di namanya apa ya? Oh, namanya detox by Eca. Gue
0: okay.
1: Namanya detox by Eca. Terus udah gitu sambil pijit-pijit tuh kita sambil ngobrol lah gitu. Karena kan gue baik ngomong. Terus tau gak?
0: Kamu semalam kemana Pak Mas gitu?
1: Iya, saya nge-MC Mbak. Jadi mulai ini ya. Ternyata genus orang itu tidur bukan masalah. Kalau menurut dia itu bukan masalah jamnya gini. Kayak lu daripada lu tidur 8 jam tapi lu mulai tidur jam 2 atau jam 1. Mendingan lu tidur 3 jam tapi lu tidur sebelum jam 12. Kayak misalkan lu tidur jam 11, lu bangun jam 3 buat sholat. Yaudah selalu tidur lagi gak apa-apa gitu. Karena ternyata jam 12 itu adalah jam di mana tubuh kita mengeluarkan toksik dan
0: betul,
1: racun.
0: Betul.
1: Dan itu tidak bisa dinegosiasi. Maksudnya yes. Kayak yang enggak bisa mundur jamnya gitu. Yeah. Jadi ketika lo jam 12 itu
0: masih melek
1: ya badan lo tidak ada chance untuk mengeluarkan toksik dan racun.
0: Yeah.
1: Gitu. Terus juga kayak lagi pijit-pijit gitu kan perut gue gesi banget. Terus dia bilang kayaknya Mas baru makan kacang. Gue kayak, "Hah? Emang kacang bisa bikin gesi?" Iya, di beberapa orang emang beda-beda responnya gitu.
0: Limfatik massage ya tadi lo?
1: Iya, limfatik massage.
0: Jadi benar nggak limfatik massage itu bisa bikin kurus?
1: Nah, sebenarnya tujuan utamanya itu bukan itu, tapi limfatik massage itu adalah mengeluarkan kayak intinya adalah membantu untuk mengeluarkan cairan-cairan dan juga ada yang namanya tuh inflamasi gitu di badan. Tapi ini dia bukan dari angle otot ya. Pokoknya dari kayak angle kayak ada air numpuk gitu di karena pijitnya itu
0: orang nyebutnya water weight.
1: Jadi karena pijat limfatik itu semua tuh di kalau dia di lower body itu pasti pijatnya semua mengarah ke atas. Mengarah ke atas. Kalau dia di torso lo itu dia akan mengarah ke bawah.
0: Jadi biar abis itu ya lo bisa pipis atau lo mungkin bisa buang angin gitu ya?
1: Betul, emang diarahkannya melalui pipis. Nah tapi kalau di back itu dia akan ngarahin ke ada kayak kantong lymph nodes atau apa gitu tuh ada di ketiak. Jadi ada beberapa lymph nodes gitu tau gue. Ada di ketiak sama di tulang selangka.
0: Oke.
1: Nah intinya diarahin ke situ lah. Jadi ntar bisa keluarnya bisa lewat keringat, bisa lewat apa gitu-gitu.
0: Gue tuh pernah, soalnya tuh banyak banget ads lymphatic massage yang lewat di gue kayak... Selesai pijit kayak celana lo langsung kendor 2 cm, 3 cm gitu.
1: Gue enggak tahu ya, tapi fotonya perut gue emang mengecil.
0: Iya.
1: Ya tapi karena emang sebelumnya kayaknya perut gue gesi dan kayak orang gue lagi pijit, gue jebrek 2 kali. Yang pertama break buat pipis, terus yang kedua break buat buang angin. Gue kayak, "Mbak, mohon maaf nih Mbak, daripada saya enggak sopan, daripada mbaknya kita tembak pakai
0: mbaknya kita steam." Pakai meriam angin juga parah.
1: Nah, terus kata mbaknya, "Ya enggak apa-apa Mas, memang kok Masnya wajar, emang orang kalau pijit limfatik pasti kayak gitu." Terus gue kayak okay, lega.
0: Dan ada beberapa mitos dan fakta soal pijit nih kaula muda. Karena emang pijit kan enak banget ya. Gue juga kalau capek, kalau sakit, entah kenapa di kepala tuh yang nongol pertama, mau pijit gitu kan.
1: Nah udah gitu lo suka pijit yang kenceng-kenceng kan, Binus. Mungkin lo mempercayai bahwa makin sakit dipijit makin manjur hasilnya.
0: Iya kan.
1: Itu mitos, Binus.
0: Masa?
1: Ini adalah poin pertama. Faktanya adalah rasa sakit itu bukan penentu efektivitas pijatan. Nah justru kalau ditekan terlalu kencang itu bisa beresiko memicu memar atau merusak jaringan lunak.
0: Walaj.
1: Nah tekanan...
0: Belum pernah sih tapi gue dipijit memar-memar.
1: Iya, yang memar itu biasa kalau berantem,
0: iya bener.
1: Ketonjok itu memar.
0: Waktu
1: ya.
0: Waktu gue tawuran di, wah,
1: keren.
0: Si tapi mungkin tuh.
1: Tapi gue pernah kok pijit memar. Waktu itu gue habis sport massage.
0: Oh, kalau sport massage,
1: iya kan?
0: Soalnya emang kayak keras banget.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul. Nah, tekanan yang pas itu harusnya terasa nyaman dan masih bisa ditoleransi.
0: Oke. Okay.
1: Terus udah gitu nih, pijit refleksi atau urut itu bisa membakar dan menghancurkan lemak tubuh. Itu mitos juga.
0: Heh?
1: Karena mungkin kan lo ngerasa kayak aduh lemak gue diurai nih gitu. Ini kalau untuk pijat refleksi apa urut
0: gitu
1: ya.
0: Itu caranya teman-teman.
1: Karena faktanya pijatan itu nggak bisa memecah, membakar atau menghancurkan sel lemak secara langsung. Lemak tubuh hanya bisa berkurang kalau terjadi defisit kalori melalui pola makan teratur dan aktivitas fisik atau olahraga.
0: Oke.
1: Terus.
0: Fakta terakhir.
1: Ukuran tubuh itu terasa lebih ramping setelah dipijat. Itu fakta. cuman sifatnya sementara, tidak permanen.
0: Oke.
1: Nah, faktanya adalah pijatan itu membantu melancarkan aliran cairan limfa dan mengurangi retensi air. Jadi, ya itu penumpukan cairan atau pembengkakan yang makanya tadi mbaknya bilang gitu.
0: Ya.
1: Kayak tugasnya lymphatic massage itu adalah untuk mengurai pembengkakan atau penumpukan cairan di anggota-anggota badan tertentu, dibantu keluarin sama mereka gitu di bawah kulit. Nah, jadi hal ini itu bisa membuat lekuk tubuh tampak lebih ringkas sebentar, tapi bukan karena kehilangan lemak nyata ya.
0: Nah, terus yang paling bahaya adalah ya mungkin memang fakta ukuran tubuh terasa lebih ramping setelah dipijat, apalagi yang lymphatic massage itu ya. Tapi yang lebih bahaya adalah selesai pijit lo pasti lapar banget enggak sih? Kayak abis pijit tuh enaknya kayak makan enak kali ya.
1: Iya, benar, karena lagi badan juga lagi rileks-rileksnya. Iya.
0: Terus pengen makan enak pasti.
1: Enak banget. Tapi gini, coba deh. Ini ya, lo mau lihat enggak?

0: Kalau muda, ikutan topiknya atau?
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
4: Stream now on prambors.live.
5: Tango on Prambors Radio, kaula muda barengan sama Julio sama Genus. By the way, gue mau nanya sama kaula muda. Di sini lu ada yang tahu enggak sih mungkin buat yang Gen Z ya, kalau menurut tuh kapal Titanic enggak sih? Coba gue mau mengadakan survei kecil-kecilan ke anak-anak Gen Z di studio ya. Ada Bang Doyok nih. Bang Doyok ini kan Gen Z, lo tau kapal Titanic bang? Enggak lah. Kalau Bang Doyok pasti tahu ya. Ratu, kamu tau kapal Titanic gak Ratu? Oh tahu kan? Kamu tau dari filmnya berarti ya? Kamu tau tuh kapal yang tenggelam kan? Oke lah. Ternyata kalau muda pada tahu. Nah, lo tau gak sih kalau muda kalau ada kabar bahwa akan ada kapal Titanic 2? Bukan, ini bukan film, ini adalah real life. Jadi dulu banget kan ada kapal Titanic 1 tuh, dia berlayar, dia tenggelam, akhirnya viral jadiin film. Nah, mau dibikin nih, ini beneran kapal Titanic 2 dan akan segera berlayar kaula muda. Jujur menurut gua agak nekat ketika lo bikin kapal dengan nama yang sama dengan Titanic. Soalnya kan pasti semua orang, kayaknya hampir semua orang di dunia, begitu dengar kapal Titanic yang ada di otaknya langsung kayak oke, kapal tenggelam gitu. And then lo bikin kapal Titanic 2. Tapi coba kita... Gue akan coba memberitahu lu sudah sejauh mana perkembangannya dan apakah kalau muda tertarik untuk menaiki kapal Titanic 2 ini. Jangan kemana-mana kalau muda ya, stay tune di Tango.

0: Genos
1: Tenggang. Wow, kompak banget barusan dua penyiar ini nih.
0: Kita
1: oh, ini yang tadi gue bilang sama kolom muda Genos.
0: Iya, aku ini pas gue baca beritanya gue kayak aduh, apa enggak takut history nah, repeated.
1: Jujur, kalau gue sih enggak mau sama. Jadi gini kolom muda, yang tadi gue bilang, jadi kapal Titanic 2 itu dirancang untuk kembali berlayar.
0: Iya. Ini bukan film ya kalau muda ya,
1: iya,
0: Titanic
1: betul. 2 ini ya. Ini beneran kapalnya. So far itu rute yang ditargetin adalah Southampton, New York. Ini berarti kayak rute original Titanic yang gak selesai itu kan?
0: Iya benar.
1: Iya betul kalau muda. Nah, proyek ini digagas oleh pengusaha Australia namanya adalah Cliff Palmer. Dengan konsep mempertahankan desain klasiknya Titanic termasuk pembagian tiga kelas penting. Aduh, sama lagi.
0: Tiga kelas penumpang.
1: Oh iya, tiga kelas penumpang.
0: Gak bisa baca dia.
1: Meski tampilannya terinspirasi dari kapal lama, Titanic 2 ini direncanakan menggunakan teknologi navigasi dan juga sistem keselamatan yang modern. Kapal ini direncanakan menelusuri rute bersejarah Titanic. Aduh, Ma.
0: Aduh.
1: Jadi dari Southampton Inggris menuju ke New York Amerika Serikat. Nah sebenarnya plan awalnya ini tuh ditargetin 2027, tapi proyek ini telah mengalami sejumlah penundaan. Aduh, ditunda pula. Sampai sekarang pembangunan dan jadwal pelayaran Titanic 2 ini masih bergantung pada perkembangan proyek. Jadi kapal ini belum ada nih timetable kira-kira apakah akan tetap berlayar di 2027 atau bagaimana. Karena kalau sampai terjadi kalau muda, Titanic 2 ini bakal menawarkan pengalaman berlayar yang terinspirasi dari kapal aslinya Titanic 1.
0: Agak tetap merinding ya.
1: Jujur enggak sih gue?
0: Kayak gue juga enggak sih, maupun dengan teknologi atau standar keselamatan yang baru ya, tapi iya. Kan terus namanya Titanic 2. Nama kan adalah doa nih teman-teman nih. Maksud mendingan, aku.
1: Betul. Mendingan namanya Not Titanic. Jadi kayak masih ada kata-kata
0: tanda tapi Titanic.
1: Ada sama kayak empat mata jadi bukan empat mata gitu.
0: Atau ganti aja I sama O kan sebelahan jadi Titanok.
1: Bener juga ya teman-teman ya.
0: Bener kan?
1: Iya bener.
0: Kalau misalkan lu dikasih gratis nih kalau muda. Pokoknya bener-bener cuma bawa badan deh, semua visa, paspor, pulang pergi Jakarta, Southampton, New York, Jakarta deh. Mau enggak lu?
1: Gue enggak.
0: Masa sih?
1: Enggak,
0: tapi kan
1: ya.
0: Ini dengan teknologi dan standar keselamatan masa kini.
1: Yang nentuin menurut gue sih Tuhan ya sebenarnya.
0: Jujur.
1: Enggak, lagian juga Titanic daripada belakangnya C, mendingan belakangnya UM, ya Titanium. Paling enggak ada
0: Titanium.
1: Ada dugem-dugemnya tipis.
0: Sia-sia berarti tuh sama David Guetta,
1: Tapi lo mau, Genus?
0: Oh, gue juga kayaknya akan berpikir 1000 kali karena ada sebuah kata-kata dari kapal ini yang dia bilang mau menuntaskan perjalanan yang lama gitu. Maksud gue takut banget.
1: Emang ya di film Titanic ya?
0: Loh, enggak, maksudnya kan kapal ini di rute lama, maksudnya kan perjalanan yang dulu kan tidak selesai.
1: Oh, benar.
0: Nah, mereka akan menyelesaikan si rute Southampton New York ini.
1: Berapa lama sih originally kalau dari Southampton ke New York pakai kapal laut? Lama
0: gue kayaknya
1: ya.
0: Gue enggak tahu sih, kayaknya sih cukup lama, sama-sama Amerika sih.
1: Coba tanya sama ChatGPT deh, Games.
0: Okay.
1: Penasaran enggak sih? Jujur, penasaran.
0: Tapi tipis. Mungkin kan kalau misalkan kapal jadul harusnya takes longer dong,
1: nah,
0: karena kan mesinnya
1: iya.
0: Dan segala macam beda.
1: Nah, coba kalau kita pakai ChatGPT kan berarti dia pakai kapal yang sekarang kan?
0: Berapa lama perjalanan
1: dari Southampton Inggris ke New York?
0: Southampton mah Inggris, coy.
1: Inggris.
0: Loh, Southampton bukan Inggris. Amerika, Southampton.
1: Bukan. Nah, itu di artikelnya Southampton Inggris menuju New York, Amerika Serikat.
0: Berapa Southampton ke New York?
1: Iya, menggunakan kapal pesiar.
0: Kapal laut. Katanya Google Gemini 7 hari sampai 8 hari.
1: Oh ya, jadi pendek banget rutenya. Dulu tuh di filmnya kayak berbulan-bulan ya rencananya.
0: Enggak lah. Mana ada berbulan-bulan di kapal? Lah. Lu kira dia kerja di tambang minyak di tengah laut?
1: Berarti Inggris Amerika tuh dekat sebenarnya, sama aja kayak Surabaya Makassar gitu.
0: Iya, tapi kan Surabaya emang
1: Jakarta Makassar naik kapal laut juga seminggu.
0: Oh iya.
1: Iya. Sedekat itu emang.
0: Ya mungkin beda kapal lagi-lagi ya. Kalau beda kapal beda teknologi mungkin beda juga jaraknya, tapi 7 hari 8 hari sih. Aduh, pesawat aja.
1: Oh iya sih. Ya, pesawat kagak nyampe sehari, Bro.
2: Tenggo from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.
3: Untuk menuju terminal Blok M.
4: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
4: Eh, ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Tango bareng Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
6: Stream now on Prambors.live.

0: kasih.
1: Wah.
2: Kita udah dua kali opening ngomong bareng tapi tabrakan gak nyambung.
1: Iya, tenggon Prambors Radio Kaula Muda. Coba ya masih ada Julia dan Genos.
2: Kita pegangan tangan.
1: Apa?
2: Terus kita sinkron. Enjoy my friend. Aku emang cewek cool. Besinya. Cewek cool versus cowok hot.
1: Benar.
2: Nah, seneng kan kalau udah kayak gitu.
1: Burning flames.
2: Nah, ya udah.
1: Oke, kalau muda lah, kalau begitu udah jam 8, kita berdua pamit ya kalau muda ya.
2: Cepet-cepet banget, buru-buru mau kemana sih?
1: Pengen kencing, gue bener-bener terkencing-kencing ini, ruangan dingin banget.
2: Dari tadi lo belum Pepsi?
1: Udah.
2: Lo bukannya kita tadi keluar bareng-bareng?
1: Udah.
2: Wow, sounds very wrong, tapi...
1: Iya benar, keluar bareng-bareng juga.
2: Tadi jadi lagi?
1: Lagi.
2: Wow.
1: Gue sebeser.
2: Terima kasih lymphatic massage.
1: Iya kan, parah.
2: Makin
1: kan?
2: Parah beser lu.
1: Kenapa jadi kayak cakep gitu?
2: Karena memang kamu selalu cakep sayang.
1: I am. Kalau mudah thank you. Kalau mudah kita ketemu besok lagi ya.
2: Ketemu deh, yo yo yo. See you tomorrow.
1: Jam 8. Bye.

0: Midnight Flight with Captain Anna.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Prambors,

0: Janji aku selalu balik 2001 kali, crew. That is my mission every night to accompany you, yes?
1: It's Captain Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
0: Kiu, target achieved. Oh iya, maafin crew kegedean ya back sound-nya. Aku masih pakai satu channel malam hari ini ya. Mixer bluetoothku masih rapuh dia. Ayo kerja kamu. Anyways, it is your captain, it is speaking. Di hari Senin 28 September 2026, it's Libra season. Post the weekend, post Pesta Pora 2026. How does it feel, crew? Di flight cap 1381. Satu bulan, 9 minggu terbang ke bulan bersamamu. Dan weekend kemarin, bulan lagi indah-indahnya. Gue ada momen dimana gue tidur dan gue bangun itu ditemenin sama bulan, crew. Gue buka jendela, anjir, full moonlight. Libra season is my season. Yes, my sun and rising adalah Pisces, tapi my moon sign is Libra, so get at me, crew. Cara mainnya adalah, this is how we play. Every night,
1: it's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how is your weekend? Spill it out, yes. Tim nulis silahkan lapor Cap di postingan IG terbaru, di mana Cap, Uti, Cindy, dan Delpy Jumat kemarin kami cosplay menjadi Abel Tesfaye, aka The Weeknd di era After Hours. You know, dengan jas hitam, kita kelihatan kayak alma mater sih jujur. Ada gak sih alma mater universitas yang blazernya merah, bre? Blazer merah, kemeja hitam, dasi hitam, celana kain hitam panjang, dan sepatu pantofel mengkilat. Itulah The Weeknd, After Hours Edition, yes? Tim nulis aku dari Semarang, Tania Tanggono. Hello Tania. Dia menulis, happy 12th radio anniversary, Ede. Tetap setia mendengarkan walaupun gue gak absen aja. Sehat bahagia selalu ya, Da. I wish you well and live your life enough. Be happy ya, always. Terima kasih. No way. No way. Hari ini, crew, Tania sampai masang di kalender Google-nya, Ede siaran's anniversary since 2014, yes. Hari ini, I'm proud to say, aku masuk ke year 12 di SMA Prambors. Non-stop. Tidak pernah keluar, tidak pernah berhenti ngekawal kamu. Mau itu pagi, siang, sore, malam, subuh, sahur, aku selalu menemani. Yang tahu-tahu aja ya. Gila, dari 28 September sampai 28 September lagi. Dari 2014 sampai 2026, crew. 12 tahun. Kalau dijumlahin, gue mengudara dari 2010. Berarti gue udah sweet 16 saat ini. Tahun depan aku sweet 17, crew. Ulala, so thank you for flying with me. I cannot make it without a little of your help, okay? So help me out, won't you? Caranya adalah menikmati lagu, mendengarkan bersama, dan cerita di voice notes or tim nulis, yes? Hi, prambors.live chat yang sudah ada 007, I miss you, bro. Let's go. I found myself dreaming. Megan and John. It's

0: Vivi Swan di Osaka.
1: Vivi, dia laporan tentang K-drama yang aku sama Vivi lagi maraton bareng crew. Top 10 di Netflix, yaitu Four Hands, Two Sonatas. YTT aja, Vivi, dia bilang gini, asli aku juga seneng J-in si cewek putus sama Pio si cowok. Soalnya kasihan J-in si cewek dicuekin Pio si cowok mulu. Oke, kalau gitu J-in si cewek milik Captain Eda, Pio aka Song Kang milik Vivi. Aku gak mau Pio deh Cap, maunya Song Kang. Jai Markiton gimana endingnya nanti ya. Iya nih, Song Kang yang sudah masuk thumbnailnya di setiap judul Korea, dia pasti ada shower scene-nya, crew. So go get him, girls. Jaein Kiowo, terima kasih sudah putus sama Pio. Kamu milikku. Aku lagi nge-girl crushin Jaein di Four Hands. Anyways, mari kita mulai dari voice notes. Hiu, ya, tumben kamu hadir di hari Senin, Hiu. Hai, Hiu. April.
2: Selamat malam, Cap. Aku mau absen dulu, udah lama tidak hadir di sini.
1: Betul, sudah lama tidak hadir kamu di hari Senin. Biasanya Jumat dunia milik kita berdua. Tapi setelah kamu absen, kamu ghosting aku. Ya begitulah, crew. Namanya Jumat. Apalagi Jumat kemarin, kayak banyak banget wahananya. Pesta pora, persiapan the weekend, yada yada yada. Ash di Pulau Mas. Ini cewek yang selalu ngekawal aku juga di kantor kedua aku, TVRI World. Dan sudah nonton debut podcast Captain Eda. Silakan di follow di YouTube. Namanya adalah Creative Room with Captain Eda. Creative Room with Captain Eda. Creative Room with Captain Eda. Sudah tayang setiap hari Jumat jam 9 malam ya crew. Mohon di like, comment, subscribe, and ditunggu terus. Aku ngobrol sama, pokoknya it's all about creative people that I will talk to and host to. Ngobrol sama Rizka Nadia Putri, animator yang ternyata ceritanya banyak sekali. Khususnya syarat buat animator Tegal yang super gercep katanya. Yes, Ash, go.
3: Miss you, Cap.
1: Kaget gue. Pulau Mas?
3: Cap, pokoknya jaga kesehatan ya.
1: Yes.
3: Nggak boleh sakit-sakit.
1: Iya. Yeah.
3: Harus panjang umur.
1: Amin.
3: Hidup lebih lama.
1: Amin.
3: Biar kita bisa ketemu tiap tahun.
1: Yes.
3: Tahun depannya lagi. Tahun depannya lagi. Selamanya.
1: Wait a minute, selamanya. Besok kamu ultah kan, Ash? Oh my god, Ash. Kamu sebelum ultah udah doain aku banyak-banyak. Jadi early prayers to you too, okay, Ash. Thank you for saying hi dan thank you sudah kawal debut podcast Creative Room with Captain Eda. Shout out to all crew Creative Room. Sampai jumpa tiap Rabu ya. Satu lagi boleh, anak Pulau Mas juga nih. L, how are you?
4: Hai, lapor Cap.
1: Iya. Tumben, suara kamu sangat segar hari Senin ini. What did you do?
4: Gue weekend gak kemana-mana sih, di rumah aja.
1: That's why.
4: Menikmati rumah yang kosong karena ditinggal penghuni-penghuninya. Jadi di rumah aja, gak kemana-mana juga. Terus gue hari ini bisa yoga loh, padahal gue lagi capek-capeknya, lagi depres-depresnya. Sedih yoga tuh deh kayak cuman kayak berhasil berkesana. Udah itu aja. Selamat 16 tahun Cap, berada di SMA Prambo.
1: Thank you. Ooh,
4: waiting for you to be bigger and bigger. Yay.
1: Thank you for flying and meet up di tahun ke 14 aku. Thank you L, you're the best. Why not malam hari ini, pas banget kita ke VMA ya. Abis ini ada updates VMA. Bruno Mars nyanyiin lagu favorit aku dari The Romantic albumnya crew. Judulnya Dance With Me. Oh my god. Ada di TikTok Cap. Weekend kemarin aku nonton Bruno Mars sama Sandy di Indiana. So go check it out crew. Dance with me.

0: Let's go, baby. Prime, where's that live chat? FYI live chat. Udah gak ada live cam lagi, udah gak ada live cam lagi. Jadi minggu lalu emang special live cam di Prambors.live. Special buat OTW Paspor, oke? Okay? Ya Cipe ya? Hai Cipe. Ya abis postingan terbaru di planet Nona, semesta Nona crew. Cek di IG-nya Cipe, Andini Cipe. Andini pake C-H-I-P-E. My Leo crew. Terbaik yang paling mirip sama Esther G dari Nona. Gila nih Bruno Mars nih. Tampil di VMAs, man. Habis kemarin tampil di Indianapolis, Lucas Oil Stadium. Jadi kalau di The Romantic Tour-nya Bruno Mars, kalau kamu nanti akan masuk semesta The Romantic Tour Bruno Mars, itu ada satu lampu neon di atas, gede banget, yang fontnya tuh ala-ala kayak, what's that called, crew? Aduh, gue pernah nonton musikal adik gue, Nabil. Jersey Boys, nah ala kayak gitu. Neon merah Jersey Boys. Nah, biasanya dress code dia adalah merah. Merah kayak music fit risk it all. Tapi di VMA ini, Bruno tampil dengan, asli man, ini kayak motif batik sih. All white. Tapi ada kayak pernak-pernik batik, kiss-kiss merah gitu, jadi ganteng banget emang. Bruno Mars it is, crew. Bruno Mars. Jam 20.40. Let's get into the update, yes?
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede. Postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: updates. Oh, hi Irene, hi Helen, hi Dimas. Wait a bit. Here's an update tentang VMA dari produser Damar, yes. Dimana Madonna and Taylor Swift mendominasi ajang 2026 MTV VMA Video Music Award, yes. Digelar di Peacock Theater Los Angeles hari Minggu 27 September kemarin, ya. Madonna sapu bersih 7 piala. Madonna jadi pemenang terbanyak malam itu, membawa pulang 7 piala termasuk kategori gengsi Artist of the Year. What? Madonna, Artist of the Year, gokil. At her generation, goks. Kemudian Madonna dapat juga piala Best Dance untuk Confessions the Second dan Best Collaboration untuk Bring Your Love bareng Sabrina Carpenter. Next highlights VMA, Taylor Swift bikin sejarah. Taylor menerima penghargaan perdana Artist Director Honors. Memutarkan perdana video klip terbarunya yaitu lagu Patient Zero yang saat ini udah top 25 stream di Jakarta, yes. Dan menyabet piala paling bergengsi yaitu Video of the Year untuk Music Fit The Fate of Ophelia serta Best Direction untuk Video Open Light. And di kategori K-pop, Lisa memenangkan kategori Best Pop lewat lagu Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Sementara BTS berhasil memboyong piala Song of the Year melalui lagu Swim, Best K-pop for BTS, dan Best Group. Here it is, your song. This song udah dapat stiker, udah dapat piala Song of the Year VMA 2026, crew. What do you know, Army?

0: featuring Kentaro Sakaguchi. Beautiful short film music vid. Alisa deserve it. Nah, langsung kan lo 007 menunjukkan hidungnya malam hari ini. 007 mana suaranya buat cewek mula Lisa? Cewekku juga dong.
1: Jangan di skip Lisa, jangan di skip please.
0: Udah tadi 1 menit wey, gara-gara lo TikTok gue co-hostnya replaynya gak bisa show. Ya Jumat kemarin ada sebuah keolengan ya, YTTA yang terbang-terbang aja kru. In the meantime, let's celebrate it with ARMY. Malam hari ini ARMY, assemble please. 1 atau 2? 1 buat voice notes atau silakan tulis di live chat, yes. 1 buat merry-go-round BTS. Let's shuffle a song, here it is. 1, merry-go-round.

Nungguin duanya apa ya? Satu buat yang Seninnya kayak gue pengen chill cap. Kemarin gue kan udah dar-der-dor cuy. Chill aja dah. Atau Senin gue masih tetap dor cap. Jadi gue vote 2 buat Fire. FYA Fire for BTS Army. Which one do you want?

0: Club, Go Psycho, baby. Mana nih Army? Army, hello. Gila, Senin lu kayaknya zombie semua malam ini ya. Tapi ada Fajar malam ini. Fajar?
1: Senin gue wadar-dador terus ya, nomor 2 lah, Cap, gas. Yang terbang-terbang aja.
0: Yang terbang-terbang aja ya, yang Airin?
2: 2 dong, Cap, 2. Please 2 ya, yang diputer.
0: Gila, dari Tiffany ke BTS juga kamu ya, Helen?
1: 1, Cap, 1-1-1.
0: Nah, Bandung mau chill sendiri nih. Happiest wedding week buat kokonya Helen, yes. Langgeng, Jaya, dan Dor selalu. Ya Fajar ya, wadidaw. Fajar wadidaw. Let's burn you up on a Monday, crew. Where is your spirit at? BTS, congratulations, BMA, go!

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ini gimana sih lagunya, maksudnya gimana sih? Jadi Taylor suka sama satu cowok gitu, terus udah putus mantanan. Terus Taylor punya bestie cewek, let's say namanya Mayang ya, yang di TikTok. Terus Taylor bilang ke Mayang, "Yang, nanti kalau misalnya kamu ngerasa kalau mantan gue ini toxic, tenang, lo punya gue. Gue adalah patient zero si cowok ini." Gitu maksudnya, crew. Well, I don't know, crew. I'm just skimming out the lyrics because Taylor's lyrics is just justice to the world, okay? 15 albumnya Taylor, correct me if I'm wrong, nomor 1 semua. And then, tahun lalu dia ngerilis The Life of a Showgirl, tahun ini dia ngerilis, Taylor Swift ngerilis 4 lagu baru yang masuk ke era The Encore of The Life of the Showgirl, so why not? Let's play. Malam hari ini, cara mainnya adalah sembari di TikTok, yes? Live di Dua Semesta, TikTok Prambors dan Cap Edit. Cara mainnya adalah,
1: it's Cap and Ida on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: a new music Monday, crew. For those of you who lives under the rock, atau kemarin selalu berpesta pora dan The Weeknd sampai belum ke-update nih, Cap, musik-musik baru. Well, this is your home. Let's go. Let's play Taylor Swift, Patient Zero. Here is the song. The Life of a Showgirl, The Encore, is here. Top stream di Jakarta saat ini, crew. Tay-Tay.

Sekali lagi Chips, soalnya di TikTok sekarang bisa recording suara kamu ya, pakai ability Sub Captain Eda. Ayo, sekali lagi Chips, biar kita, biar aku cepat hafal. Jadi gitu crew, kalau kamu ngerasa kayak, lagunya baru dan enak dan gue udah hafal nih Cap, lo voice notes gue untuk nyanyiin, gue jadi makin cepat hafal crew. I'm the most grateful kalau kamu maju depan kelas dan nyanyi. Ayo nyanyiin sama aku Chips, 1, 2, 3 and go.

juga, Widi. Sumpah. Kan dirilis 4 lagu Crew. This is one of one. This is my zero. Gue mulai dari sini. Enak banget pas masuk drum loopsnya gitu, kayak vibe-vibe Rex Orange County gitu loh drumsnya. Chill, super chill nih.

enak banget masuk drumnya. Jadi ini Taylor ngomong sama Sabrina gitu ya, ceritanya. I gotta be honest, I've been expecting your call, Sabrina, untuk curhat ke gue. Okay, I see you girls. Yuk, 1, 2, 3. Malam hari ini silakan vote di prambors.live, di voice notes atau di TikTok ya. 1, 2, atau 3. Let's go. Kamu tebak kesukaan Captain Ida yang mana? Apakah kita match? 1 if you want this vibe of pink clouding. Okay, pink clouding, pink clouding, awan-awan pink. Vote 1 buat Tay-Tay. 1, 2, 3 si cewek Sagi 13 Desember ini. 1.

0: You Live Chat Prambors, Chip Emily, Babylon, Cleveland lagu tentang Travis Cap. Enak semua lagi. Di TikTok 1, 2, 3, ya semuanya mixed reviews crew. Mari kita. Nah, ada Putri. Putri Maulina, ada siswi baru malam hari ini, banyak siswi baru ya. Putri Maulina, kemudian Elizabeth Michelle, Moses, Yohana Tamariska, kamu harus voice notes untuk ngevote, yes. Karena di hotline kamu tidak bisa menulis, girls, okay? Mohon bantuan ya. Okay, dokes. Let's get you in. 1, 2, atau 3 malam hari ini, biar voice notes yang menjadi ulti, yes. Let's do this. Helen dari Bandung. 1, 2, 3.
1: 1, Cap, 1, 1, 1.
0: Helen 1. Dedeo. Dari TikTok dia main ke hotline.
2: 3, 3, 3, 3, 3, 3. Cap, gue tuh ditulis lo tau, Cap.
0: Apa? Kamu apa?
2: Cap, gue tuh ditulis lo tau, Cap.
0: Kamu nulis aku? What? Wait a minute. Dimas Medan.
3: 1, Cap, please, 1, 1, 1.
0: 1 dapat double points, so we go with 1 malam hari ini, yes. By Cleveland, by Babylon, Jakarta needs and wants pink clouding it is. Let's go, Tay Tay. The soggy star is shining, crew. Let's go, Kelly. I saw you on TikTok. Let's fly.

Mayang si Gemini di TikTok sudah memilih Pisces Cap. Kala tersipu malu lagi-lagi. Tanda ini ya. Dua-duanya R&B crooner crew. I cannot vote, so I need you to do a vote for me, okay? Dua buat Parto, Paul Parto Hapsi Taurus, 30 April tuh Taurus kan? Iya betul. Gue masih insecure. Parto ternyata ngerilis EP baru, judulnya Surprise Surprise. Oh my god, ini literally Surprise Surprise, ngerilis EP baru Surprise Surprise, dan singlenya juga judulnya adalah Surprise Surprise. Let's go Parto, yang udah notice aku di TikTok juga crew. Tapi tuh gue ngevideoin Parto sama Jessie Barrera bawain She Was Mine. Terus Parto kayak ngelain. Suka deh di notice-notice musisi gini. Paul Parto Hub, Surprise Surprise. Vote number 2 buat cowok Taurus. Let's go.

0: banget sih itu. Okay, dogs. So, how's it going, B? Hi, Dr. Sophie. Hi, Dr. Sophie. Kamu nge-vote kah, Dr. Sophie? Dr. Sophie, kah? Bentar. Aku parkir dulu, dok. Bentar, dok. Wait for me, dok. Kemarin Jumat, kamu... Aku cuekin karena lagi ada kru McD membawakan McD, McD, McD. Cita rasa Indonesia. Cita warisan, cinta warisan Indonesia. McD ayam sambal mata. So good. Dr. Chopi.
1: Asik banget Parto nih. Parto aja Cap, yang nomor 2 ini Parto yang kupikirin benar enggak ya? Yang pelawak itu bukan Sindor.
0: Bukan. Aduh. Gue cubit juga tangan lu. Kan. Ini Paul Parto Hub, Dok. Well, whatever it is. We go with Parto malam hari ini ya. Mayang. Pisesnya aku aja. Au. We got a surprise, surprise. Paul Parto Hub. Love the vibe. Bucin vibe. Bro is in romance edition all year long, baby. Surprise.

Just want to say ada Shaznona lagi main di TikTok app ada. Hi Shaznona, let's go Nona. Love your debut album Nona. Shaz, salam buat Christy, buat Esther G, buat Baila dari Cap Edit, okay Shaz. Shaz Nona, everybody, di TikTok Cap Edit, semua Prambors, guys. Pretty girl from Jakarta. Might be Asa. Besok kita punya mini listening party of Nona. Yes. Nona fandom. Besok, yes. In the meantime, jam 21.31. Saatnya iklan dulu, crew. Yuk, iklan Holy Padel. Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court. I'll see you tomorrow, crew. What a lovely new music Monday, yes. Lega kupingnya kan setelah pesta pora 3 hari, setelah the weekend Sao Paulo timeless, baptized in fear di mana-mana, yes, out of time, yes. Gila. Kuping lo dimandiin. Yuk, karena banyak pramugari-pramugari nih malam ini, yes. Hai Putri Maulina. Putri Maulina anak baru nih belum aku kasih stiker ya. Putri Maulina, aku kasih stiker cap dulu ya. Tuh, stiker item cap. Boom. Let's go Putri Maulina. Putri Leo dari Tangsel. Ini dia Leo. Tangsel, yes, Tangerang rasa Korea, Tangsel. Siap Putri. Welcome to my crew. Kamu kalau main di hotline kamu harus maju dan voice notes. Oke, Putri Maulina, Putri Mau Tangsel. Mari kita coba Putri. Gimana caranya, Cap? Tinggal voice notes 1, 2 atau 3, oke? Okay? On my command. Aku kasih 3 cowok lagi nih, crew. 3 cowok, mau cowok British, cowok Tionghoa atau cowok Jepang. Itu dia. Beforehand, let me spill ini skena Jepang ya. Lagu-lagu Jepang baru aku shuffle aja. Ado yang rayain 5th anniversary tahun ini punya lagu baru judulnya D&D. The Not Disturb. Ado, A-D-O. She's from Japan crew, mostly filled up anime opening song kayak One Piece, Spy Family and all that. This is Ado with D&D. Ado. Belum vote dulu, masih dengerin ya. Yes? Oh, yeah.

0: おしえな、イヒ、とっても大好き、アド。
1: Next tuh, cewek cancer juga ini kawaii. Lisa dengan rambut merah dan juga gingsulnya. Lisa Oribe dari Jepang. Sebelum ada Lalisa, ada Lisa Oribe duluan crew. Lisa Oribe punya ballad yang judulnya adalah Sophilia. Sophilia, S-O-P-H-I-L-I-A, Sophilia. This is the song right here, Sophilia by Lisa.

Ingat suara Lisa, ingat Rengoku dari Demon Slayer mati ya, kru. Ya TTA, yang Demon Slayer aja ya. Next though, gue kenalin sama kolektif rap. Ini kayak kalau lo nonton anime Dan Dadan itu back in the days punya, aduh siapa rappernya? Kokoro Nata ada nggak? Yang nyanyi Otonoke, yang bling dang dang ding dang dang. My brain is rotting, crew. Anyway, trio rap kolektif namanya adalah Number One. Tulisannya number underscore e number one. Judulnya Digital Girl. Here it is. Let's go.

I love the song dengan visualizer. Rex di belakangnya kayak lagi ada kembang api tahun baru crew. I think we got a new sappy kind of New Year song. This is your song. Put a sticker on it. Grandma's Song by Rex Orange County. Si Taurus, yes. Cowok Taurus dari UK. Next though, ini TikTok udah pada Jepang-Jepang semua nih. Lo belum tahu Jepangnya siapa kan? Tapi emang Jepangnya save the best for last sih. Yang kedua, cowok Tionghoa, Jackson Wang. Dia setelah out dari label Head in the Clouds, dia bikin lagu Thank You judulnya untuk mengucapkan terima kasih kepada fansnya yang sudah membawa Jackson Wang sampai di titik ini. Vote 2, Jackson Wang tuh zodiaknya apa ya? Let me just check it out. This is the vibe, nomor 2, go.

Aries ternyata, Jackson Wang. Aku pakai lagu ini buat merayakan hari ini Captain Eda juga merayakan 12 tahun di Prambors. Sejak 28 September 2014 sampai 2026 aku masukin ke IGS. There's a visual of me and crew di situ, crew. So go check it out. Thank you. Thank you. Wouldn't make it without you. Jadi terenyuh. Oke, vote 3 buat cowok Jepang. Iya, cowok Jepang. Ini ada Fuji Kaze si Gemini bersama Umi. Mereka collab untuk menyanyikan kembali lagu You, which is a delish. Vote 3 buat Fuji Kaze, cowok Jepang, Gemini, You. Here it is, 3.

0: Kalau ada Fujikaze dan You. Ini sih, aduh, crew. Come on, man. 1, 2, atau 3 malam hari ini. Go. TikTok sudah memilih 3. Mayang 3, Sandy 1 dan 3. Yes. Rex dan Fuji. How about Hotline? Ash?
1: Please, 3, 3, 3.
0: Aku tahu kamu mau 3. Karena kamu yang kenalin beberapa lagu Fuji, apalagi You ke aku. Yes, Ash. So yes, why not, crew? Ash, btw, tumben kamu ikut kelas kedua nih jam 9.42 loh, Ash. Thank you for being with me di tahun ke-12 aku, yes. Let's play some Fujikaze and Umi. Song's called You. You, crew. Wouldn't make it without you, crew.

There you have it. A new one from ROC, Grandma Song. Shall we get a EDM vibe malam hari ini? Atau kita ke Koreaan dulu, crew. Koreaan dulu kali ya. Ini ada Illit, E-L-L-I-T, punya lagu baru judulnya Swingin' Magic. I love this one. Ini kayaknya bahasa Jepang deh, crew. Correct me if I'm wrong. Yes, this is a Japanese J-pop tune. Tapi dari K-group. Ada Yuna, Minju, Mocha, Wonhi, Iroha. Iroha milikku, bukan milikmu. Illit, Swingin' Magic. Lagu ini lagu Jepang. Let's go. Mereka punya single Jepang, yes? Illit.

Pawaka. My family name is Pawaka Crew. Taeyong Waka Waka. Yes, we got some NCT Zen, the TikTok, yes. Hi, pleasure. But for the last bit, crew, kita masuk ke skena EDM, yes. Satu atau dua malam hari ini vibe-nya. Apakah lokal Weird Genius? Weird Genius buat nomor satu. Let's vote number one, Weird Genius. Collab bersama Jesse Alexa. Jesse Alexa and Weird Genius. Judulnya adalah Beg You. Beg You. Yes, Beg You. Here it is. Memohon ke kamu, ya. Yeah?

0: Rambors. Boys and girls and captain's crew, on behalf of Rambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Ada is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon, and we are ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
1: Hello there, captain's crew. Thank you for choosing to fly with the night flight. I'm your Captain Ada. Our mission is to assemble the greatest crew across the universe. If you are one of them, please step right in. We've got a 4 hours flight to the moon and beyond, and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the night flight.
2: Welcome to phase 3 of night flight. Yes,
3: it's Captain Ada on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ada. Seminggu ini target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ada. Mohon bantuannya crew.
2: Target achieved. So they notice sama 3 musisi, yes. Rex Orange County sudah mencapai 2,2 million views. Thank you so much crew. Jesse Barrera sama Tiffany Young, yes. Next, di notice sama BTS dan Bruno Mars. Amin dan One OK Rock. Itu semua musisi yang ada di TikTok aku. BTW, let's fly crew. Di jam 10 ini, let's keep it funky. Yes, cara mainnya adalah kita akan heavy on TikTok 90%. Aku izin untuk coba naik bersama 3, 6 atau 9 crew malam hari ini. Kita main kartu catch up, okay? Let's catch up. I miss you. Halo Yvonne di Amsterdam. Yeah, yeah. Let's go. Aku pengen cek dulu deh crew TikTok aku. Hi Dewi, keep on liking. Di top comments ada E. Ini E, siapa sih namanya E ini? 007, coba. Gue punya crew detektif di TikTok namanya 007, coba cari tahu nih E siapa nih. E, E itu yang mana sih? E, top comments E, Asa, Dewi, Maggie, yes. Nah ini ada banyak anak baru. Pemandu, Wahyu, Para Semut, yes. 260628, I love you, let's go. Bro, what? Aton, Bang Bugi, Eric John. Ini banyak cowok-cowok ya, jam segini. Welcome, The Dandy's Crew. Masuk juga menjadi Night Flight Crew, yes. Duduk di ujung dulu, yes. Dan melihat gimana cara Night Flight bermain di komen. If you're first time di TikTok Night Flight, nanti lo akan overwhelmed dengan gila. Ini semua orang di sini udah pada say hi to each other. Gue ngapain ya, Cap? Gue nggak ada ruang untuk say hi. It's okay, man. Just enjoy the ride, yes. Ini emang kru gue. Salam kenal buat kru gue yang sudah 1 bulan 9 minggu ini ngekawal dan kenalan bersama, yes. Yes, Ibnu. Happiest birthday, Cap. Thank you. Happiest birthday, Cap. Hari ini 12 tahun di Prambors Crew. Yes, let's go. Okay, izin aku naik bareng sama crew dulu di TikTok, tapi pengen dengerin suara Dr. Sofi dulu. Dok, otsukare sama desu. Terima kasih atas kerja baiknya hari ini, Dok. Dr. Chopi.
4: Habis bahas waka-wak, kirain weird genius-nya yang waka-wakalan.
2: Iya lagi.
4: Tapi aku suka weird genius, Cap. Satu aja, Cap. Butuh cinta juga sih, iya. Cuman ya nomor satu aja, Cap. Udah mau nyampe rumah nih, Cap.
2: Iya, butuh cinta juga dia, crew. Dari 2022, Cap, masih kosong. Karena kerja kerasmu, Dok. Oke. Okay. Tenang, Dok. Aku kawal sampai the prince riding in a white horse itu datang ke ruang praktekmu. Lebih kayak oleng ya, ini orang ngapain naik kuda masuk ke ruang belah tangan, dokter bedah tangan yang barusan crew. So ya, habis lagu ini atau kalau belum kekumpul, next song sampai kekumpul baru aku muncul lagi bersama my 3, 6, or 9 crew. Meet me at our spot, crew. Let's go on a Monday night. So.

go baby. Captain Eda pakai cheat code malam hari ini crew. Ya TTA yang tahu-tahu yang TikTok-TikTok aja ya. Aku belum berhasil untuk ngejemputin crew. Jadi I'm gonna be back right after. Bad habit. Let's go bad habit. I wish I knew.

0: Let's go, crew. This is how we play on Night Flight, man. TikTok live cap ada, TikTok live Prambors di sawer 200 juta penonton malam hari ini dengan ability baru cap. Okay, so here's what we're gonna do. Aku akan main kartu catch up with life. So yang pertama adalah tell me something good. Tell me something good, okay? Mau itu weekend lo atau love life, weekend life. Tell me something good. Mari kita mulai dari atas sampai bawah. Gay boy si Scorpio, buka. Tell me something good.
1: Gue abis bakal sana. Bener untuk pertama kalinya.
0: Bakal sana yang bener untuk pertama kalinya. Ayo buka videonya dan tunjukin ke kami semua.
1: Aduh, gue udah di kasur udah mau ngeleot. Masa gue buka video sih.
0: Nah iya betul juga. Oke, okay, keep meleot. Oke, okay, I'm proud of you. Bakal sana, oke, okay. Still bakal sana dan still oh Captain Ede rendang mentai. Thank you. Next tuh bawahnya gay boy adalah si paling cantik cancerku, my Nami to my Luffy. Jeruk, buka. Tell me something good.
2: Mantan.
0: Anjay. Kemarin udah klarifikasi bukan mantan, sekarang dia mantan. Oke, okay, mantan. Buka mantan. Tell me something good mantan. Yang abis sawer aku tahu go.
2: Ya nanti abis ini aku sawer nasi padang.
0: Makasih.
2: Something good. Jadi aku punya sepupu yang lama stay di Belanda. Terus kayak baru balik ke Indo kan. Tapi kayak cuma sebentar doang. Terus kita abis catch up live update. Seru banget. Dan lucunya kita punya selera musik yang sama. Tahu gak orang Belanda juga dengerin Nagila.
0: Gokil.
2: Pensi cuy gila. Itu go internasional.
0: Ini statement. Aku yang paling baddie.
2: Paling baddie.
0: Makin seksi suara mantan gak kuat nih gue.
2: Aduh. Dadah.
0: Iya. Yeah.
2: Nanti kamu gak bisa move on.
0: Iya betul. Udah yeah, ya yeah. Jangan buat aku semufon. BTW malam hari ini jeruk ada dua cowok dan ciwi Belanda ya. Kenalin singlet keju. Si singlet keju tuh
2: konsepnya singlet keju gimana sih?
0: Jadi dia suka pakai singlet dan dia suka untuk ngeluarin keju.
2: Oh my, okay.
0: Jadi kalau di Belanda mana? dari susu terus jadi keju gitu. Jadi keluar kejunya,
2: keluar dari singletnya.
0: Iya boleh, sesuai dengan bayangan lo ya. Boleh kita ke sebelah dulu, boleh? Aduh, kangen suara jeruk. Anyways, iya Danish itu apa ya? Ayangnya Virgo, suka desa. Anyways, ke seberang. Seberang ada Kimpoy. Kimpoy si Aries, buka. Kasih tahu saya sesuatu yang baik. Karena Kimpoy agak susah bahasa Inggrisnya ya.
3: Kemarin habis pesta porak lari di Cisadon, menikmati bulan purnama. Udah.
0: Eh lu jangan kabur lu. Jumat kemarin TikTok gue live bersama lo sebagai co-host. Dan saat gue replay live co-hostnya itu tidak ada. Jadi kalau gue single itu ada, kalau gue co-host itu gak ada. Gara-gara siapa itu? Kimpoy, kenapa bisa terjadi? Coba jelasin.
3: Harusnya gak apa-apa sih Cap. Selama tidak ada notif dari TikTok, seharusnya masih bisa itu di pengaturan aja. Ada diaktifin. Selama tidak ada notif dari TikToknya itu aman.
0: Aman-aman gak ada bre. Oke ganti sebelum gue marah. Di bawahnya Kimpoy, not literally, tapi ada Sandy si Gemini. Tell me something good dari Amerika, Indiana.
4: Ih di bawahnya Kimpoy. Iyuh. Gak mau.
0: Yaudah ganti. Di pojok.
4: Kimpoy yang di pojok.
0: Iya yeah, oke okay.
4: Di atas.
0: Oke okay. Bebas.
4: Yang baru terjadi ada dua sih. Satu, minggu kemarin tuh sempat kumpul-kumpul sama banyak orang Indonesia di sini, seneng banget. Hari Sabtu juga ketemu lagi kumpul-kumpul di salah satu temen yang mau living for good ke Bali. Aneh ya orang udah lama tinggal di sini mau balik ke Bali. Jadi seneng aja ketemu sama orang Indonesia banyak. Dan yang satunya lagi, nggak tahu deh kalau kalian tahu ada komedian namanya Jokoy. Dia itu Filipino. Aku dapetin tiket berdua sama Ayang di first row. Jadi ada 75% kemungkinan aku sama Ayangku di roasting sama dia. Kalau ada yang tahu Jokoy pasti ngerti. Gitu. Aku gak bilang-bilang sama Ayang, jadi mau kasih surprise dia biar dia yang di roasting, bukan aku.
0: Oh, gemes. Have fun in Joko Nights buat Sandy yang abis 2 minggu berturut-turut kumpul bersama warga-warga Indonesia. Sandy, we love you. Mari kita ke seberangnya Sandy. Nah, ini cowok bener nih. Maksudnya ya beneran cowok ya. Masih cowok kan singlet keju boy?
5: Masih dong. Gue tadi mau nyaut pas si siapa itu tadi yang di atas gue.
0: Jeruk.
5: Nyaut, tapi ya gue tahan jempol gue.
2: Keluarin aja, keluarin. Masih ketahan-tahan.
5: Waduh. Gue udah gak tahan tadi, tapi untungnya bisa nahan masih.
2: Cap, tolong sapuin cap.
0: Oh iya, gak perlu sapu. Aku udah oleng juga, terus aku denger suara kamu yang super lembut dan aku lagi kangen, jadi aku gak perlu sapu ya. Nih muka aku udah merah banget ya. Iya, keluarin aja, tell me something good. Maksudnya itu masih bisa nyapu gue jam 10.17. Tell me something good, mari kita sapu. Singlet keju boy, berita dari Eindhoven, Eindhoven, Belanda. Silakan.
5: Yang paling, jadi sebenarnya banyak berita baik, cuman yang paling gong itu jadi pas lo, bentar, ini aja deh. Yang paling gong tuh ada alien di perut aing gue.
0: Wow, yo, let's go baby, a baby night flight is coming. Gila.
5: Pas lo terbang ke matahari, nah itu kita nyobain, gak jadi-jadi. Pas lo terbang ke bulan 4 minggu langsung dong talk chair.
0: The second
4: itu, Sandy. Itu kebanyakan ngeluarin keju, Cap. Pasti
5: iya, gue kasih keju terus.
4: Nah, kan?
0: Nah, dengan itu malam hari ini kita belajar biologi jeruk yang mungkin nanti di suatu masa akan melakukan juga gitu. Jadi sama-sama cancer ya, keju sama jeruk nih sama-sama cancer. Jadi nanti kita masak jeruk keju bersama, oke? Okay? Oke. Okay. Congratulations. BTW, follow up question. When is the due date? Oh, 4 minggu berarti 9 bulan dari sekarang ya? Jeruk.
5: 1 April. Tapi moga-moga aja enggak April mau.
0: Jangan dong. Wah, sama kayak Kim Poi berarti semesta Aries. Oke. Okay. Wish
4: Aries ya?
0: Aries.
4: Mungkin sama kayak ayam.
0: Ayam, yoi. Gokil.
4: Keju.
0: Au. Keju, wish you all the best. Yes. Gue happy banget, sumpah. Gila, gue terbang malam ternyata desahan maut bekerja ya. Oke.
5: Iya dong. Desahan enggak jadi.
0: Anyways, dari keju ke Yvonne. Yvonne, silakan tell me something good di Amsterdam, Yvonne.
6: Barusan ambil pepes ikan sama pepes tahu dari temen di Alpen an der Rhein. Beli nitip sama temen sih. Jadinya nanti malam aku makan pepes tahu sama pepes ikan.
0: Yeay. Burger. Oh enggak, oke. Okay. Nice.
6: Bukan pepes.
0: Pepes tahu, pepes ikan.
6: Pepes ikan.
0: Iya, oke. Oke, yummy, so good, Yvonne.
6: Iya, leker.
0: It's nice my global crew itu merayakan dengan makanan cita rasa Indonesia ya. Sandy, Yvonne, semua makan masakan Indonesia ya. Kalau keju beneran makan. Rasa Indonesia, ya TTA. Anyways, dari Yvonne kita ke seberang ada Arnie si Taurus. Arnie, silakan buka dan tell me something good dari Semarang.
7: Hai.
0: Hai.
7: Aku.
0: Kamu?
7: Good things ya, aku kecap sama teman-teman aku dan aku udah officially berhasil daftar wisuda.
0: Wow.
7: Setelah guru hara, aduh maaf.
0: Ada anjing. Anjing. Sorry, Arnie, pengen aja ngeluarin.
7: Segala perhuru-haraan pendaftaran wisuda aku udah kelar, tinggal nunggu aja hari-harinya.
0: Yes, let's go. Nama anjing kamu siapa sih? Lucu banget kayaknya.
7: Anjing aku?
0: Iya. Yeah.
7: Georgie and Azula.
0: Georgie Azula, what a nice boy. Majikan
7: girls,
0: kamu.
7: Girls, Cap.
0: Oh, sorry. Girls. Oh, cewek-cewek ya. Mozi Azula, majikan kamu akan wisuda. When will it be, Arnie?
7: Tanggal 21 November, which is aku sudah dalam keadaan aku udah bertemu Faisas.
0: Kamu habis sudah
7: ketemu Faisas.
0: Oh my god, bless you and your timeline, Arnie. Okay, 21 Oktober, yes? 21 Oktober,
7: yes.
0: Guys. 21 Betul. Oktober, Arnie wisuda bersama Mozi, bersama Azul. Anyways, thank you. Such a lovely convo, lovely update. 21 Nov ya, 21 Nov. Oh iya, oh aku udah catat. Arnie Fawisuda, yes. Oh my god, such a good updates crew. Okay, Gue masih kangen lagi. Masih ada 9 menit ya. 9 menit berarti kita update. Apa ya? Kita update. Iya, siapa
6: sini
0: tuh?
6: Sini dong, ini sebentar. Oktober ada dance festival yang sedang lagi.
0: Siapa yang main?
6: Iya. Ada Armin Pamburan, ada Afrojack. Aku mau pergi.
0: Yes, of course. Oktober, yes.
6: 24 Oktober.
0: Yes. 24 Oktober. Yes, hari
6: Sabtu.
0: Hari Sabtu. Oke. Okay. Nanti aku mampir buat Armin van Buuren, yes.
6: Iya, ayo dong.
0: Let's go.
6: Kita party dong.
0: Let's go.
6: Gas.
0: Oke, okay, itu kartu bagus. Spill me satu lagi. Things that you are looking out for. Apa itu? Tadi kan tell me something good. Sekarang things you're looking out for in the next week or next month atau next years to come. Kalau keju kayaknya tadi sudah jawab ya. Tapi gay boy, what are you looking for the next timeline? Go gay boy. Selain ultah lo coming ya, Scorpio season, yes?
1: LPDP sih
0: kan. Semangat LPDP-nya. Oke, LPDP aja ya.
1: Iya, kalau bisa
0: dapet
1: LPDP, I'm going to
0: Aussie
1: next year.
0: Okay, gonna call kamu sampai Aussie if you can make it. Berarti adik kamu sudah di Amerika, kamu ke Aussie, yes?
1: Yes.
0: Everybody's leaving me. I'm gonna still be here though, di Prambors.life. Okay, thank you, gay boy. Kim Poi, selain masih jomblo, apa yang lo tunggu di next timeline? Next week, next year, next month? Kim Poi, silakan, si Aries.
3: Gila,
0: udah nyalain motor dia.
3: Kemudian trail run, habis itu liburan buat ngikutin manasik haji untuk tahun depan.
0: Gila. Manasik haji tahun depan, Poi?
3: Manasik dulu, kan tahun depan berangkatnya.
0: Semoga mabrur, gila, pantes donaturku. Crew, donatur terbanyak di live TikTok Kepeda sama Prambors, sampai 5.000 koin. Cowok lo nyawer gue, oh my god. Oke, okay, ke tempat duduk seberang. Jeruk, what are you looking for? Selain niat baik.
7: Kemantan.
0: What?
7: That's me. Enggak, maksudnya lu kan bilang ke sebelah, ke gue.
0: Oh iya, kaget. Gue pikir lu mau balik ke mantan. Oh my god. I'm gonna still be here, girl. Setiap hari Jumat, yes.
7: Enggak, lu kan gak mau memperjuangkan gue.
0: Bukan gue. Nyokap lu, anyways.
7: Udah.
0: Iya, oke.
7: What I'm looking forward, gak tau ya, gue kepikiran banget nasi padang, sumpah. Gue pengen banget nasi padang. Nasi padang ayam gulai pakai bumbu rendang sambal hijau. Damn, so good. Kayak besok gue mau makan nasi padang sih.
0: Damn, aku sudah makan nasi padang. So my craving of padang besok is over. Pakai keju gak?
7: Sama. Iya, aneh banget.
0: Ya betul sih. Anyways, miss you, Jeruk. Semoga kamu baik-baik saja, yes.
7: Mama, kerjaan baru, please. Tolong ya, semua di sini infoin gue kalau ada kerjaan.
0: Guys, Jeruk dia pinter untuk ngoceh, pinter untuk ngelobi, pinter untuk pokoknya kerjanya gercep. Jadi dia terbaik pokoknya.
1: Mau resign.
0: Apalagi
1: saya, Jeruk ya.
7: Apa?
1: Mau resign.
7: Iya. Tolong ya, info-info ya.
0: Siap, info locker. Anyway, Jeruk, yeah. Tambahan tadi kamu minta tolong aku apa sih? Di hotline aku gak sempet lihat.
7: Emang udah hilang?
0: Oh enggak, aku belum sempet lihat karena tadi terlalu cepat mainnya.
7: Itu minta tolong itu aja, Pak. Dan aku mau... Itu deh, daftar lu baca aja.
0: Enggak sempet baca. Iya, pakai.
7: Anak UI kayaknya mau paid content atau kayak paid media partner gitu sama Prambors.
0: Oh, okay.
7: Udah gue kirim. Nanti kayak dia udah ngechat dari lama, tapi PIC-nya mungkin sedang sibuk kayak di higher tower, gue nggak ngerti ya.
0: Tuh,
7: mungkin
0: tuh
7: sedang sibuk menaikkan gaji lo. Amin.
0: Amin.
7: Gimana kemarin hasilnya?
0: Naik gaji terus dong.
7: Alhamdulillah, puji Tuhan. Semuanya bilang alhamdulillah, di komen bilang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kan, pinter kan?
3: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Gaji boleh.
7: Orang di Jabah loh.
0: Gila. Tuh kan dia pintar banget ngelobi, cuy. Dia tuh pintar nyari berkah. Iya, syukurlah. Makasih semuanya. BTW naik gaji tuh hanya kiasan. Naik gaji tuh berarti poin kaptennya udah bagus. Belum liter lu.
7: Naik juga KPI-nya.
0: Iya bagus. Ih, naik terus dong. Apalagi ada kamu. Naik bareng.
7: Hanya dia disuruh nge-live tambahin followers 200 per hari. sorry gay boy, aku potong, sorry tadi.
0: Aduh, udah lofa jeruk, ada audit juga. Anyways, udah 4 menit lagi, ayo 4 menit. Kita main cepat, main quickie. Kita ke Arnie dulu.
7: Lanjut.
0: Iya, oke. Ke Arnie dulu, baru ke Global Crew. Arnie, something you look forward to other than Faisos, other than Wisuda, what is it?
7: Aduh, apa ya? Tadi rencana mau jawab Faisos soalnya.
0: Oke, bagus, Faisos. Mau yes. Ketemu Bias kamu Luke, right?
7: Kelem dong.
0: Oke, okay, Kelem. Oke. Okay. Semoga bisa dipeluk yeah. Kelem. Amin.
7: Amin.
0: Dia udah siap dipeluk Kelem, crew. We love you, Arnie.
7: Siap banget. Siap.
0: Siap banget. Oke. Okay, ladies first. Yvonne, something you... Oh, Yvonne tadi udah jawab. Dia buka kartunya. Yvonne, thank you. Sandy, look forward to... Selain ke Jokoi.
8: Apa ya?
0: Selain ke Jokoi.
8: Oh, Somber, bulan November.
0: No way. Mau nonton Somber.
8: Yeah.
0: Tanggal berapa, Kak?
8: Iya, yeah, aku itu bagus juga tuh seatnya row 4. Jadi bakal deket sama dia. Terus,
0: oh my God.
8: Ya itu sama satu lagi si Harry. Tapi gila loh, dia weekend yang aku pilih itu hotel-hotel sold out. Aku tidur di mana? Pakai tenda kali ya.
0: Ngakak. Kalau Somber yeah. Tanggal berapa Somber?
8: Tanggal 4 November.
0: Oh, hari...
8: di Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. Itu tempatnya si Justin Timberlake sama John Mayer waktu itu. Oh, jadi enggak kayak yang si Bruno Mars. Kalau Bruno Mars kan di itu ya di
0: Lucas
8: stadium
0: Oil.
8: Yang gede banget gitu. Yes. Kalau ini tuh stadiumnya tempat basketball. Jadi hall-nya lebih kecil. Lebih enak sih sebenarnya, suaranya lebih enak didengarnya.
0: Di intimate ya. Somber si yeah, Cancer sama kayak
8: si Harry sama tuh sama Bruno, gila tuh bakalan parah sih. Udah gitu baca gosipnya enggak kalau dia tuh set up panggungnya di banyak dikomplain karena banyak yang ketutupan, jadi banyak yang enggak jadi jelek set up ininya dia tuh, panggungnya terlalu realistis.
7: Benar.
0: Nah, Yvonne tuh.
8: Jadi benar. Susah, aku udah nonton, banyak yang enggak bisa ngelihat gitu.
0: Iya, yes, yes.
7: Harry style jelek.
8: Iya, karena set up panggungnya bikin orang nggak bisa nonton dia. Jadi aku nggak mau nonton di bawah karena pas di bawah tuh katanya nggak bisa ngeliat dia sama sekali.
7: Tinggi panggungnya dibikin.
8: Terus akhirnya aku kan beli tribun. Di tribun pun itu banyak banget yang udah dikasih kayak warning, katanya banyak keblok lah, gimana ya? Pusing jadinya.
7: Udah gitu. BT-nya gak ada dancernya, Harry Style.
8: Ya kita ganti di phone, emang gitu dia orangnya gitu kok. Benernya udah upain aja.
7: Aku udah kedua kali nonton konsernya Harry Style. Gila, dia gak modal banget bayar dancer. Dia cuman pakai itunya doang, apa yang main drumnya itu loh, yang band-bandnya itu yang dance.
0: Band, iya.
7: Gila, bener.
8: Masih bagus bayar sih kalau band yang dance. Kalau si Kimpo yang dance, gue pulang.
0: Aduh. Thank you girls, aduh seru banget. Harry Styles jadi gosipin Harry, kamu makanya jangan bikin panggung tapi, buat lari. Tapi
7: Cap, aku ada Westlife konser 23 November.
0: Waduh, Westlife. Oh, Westlife November ke
7: iya, di Amsterdam.
0: Amsterdam dulu ya. Oke.
7: Okay. Ayo pilih kemana? Amsterdam Music Festival, Armin van Buuren, apa ke Westlife?
0: Aku mau ke Armin van Buuren karena Westlife tahun depan kesini di GBK, one of the biggest February. Yes. Anyways, yeah. Satu menit lagi, keju. Dalam satu kata, apa yang lo look forward?
5: 9 Oktober itu.
0: Apa?
5: 9 Oktober itu sebenarnya Simple Plan sama Neck Deep sih di Amsterdam.
0: Gila!
5: Tapi gue gak bisa datang.
0: Iya betul. Daddy di Udip.
7: Keju, Amsterdam, ketemuan yuk.
5: Gak bisa cuy.
7: Makan, ayo makan di rumahku.
8: Kebanyakan ngeluarin keju dia.
7: Bisa ya, bau ya, ntar dikata itu.
0: Ya,
5: sinjir.
0: You know what? Ya beginilah, kalau misalnya ngeriung di night flight bersama senpai-senpai, kakak-kakak senior begitu ya guys. Jadi kalian belajar aja jeruk ya. Someday jeruk, oke? Okay? Yeah boy juga someday. Siapa lagi someday? Arnie, ya oke okay lah, sama Kelem nanti. Gak kebayang. Anyways, oke. Okay. Not gonna keep you for long. Thank you so much crew, the ketchup. I miss you. Mari kita buka kejunya dan say I love you bersama. Salam kenal. 1, 2, 3, I love you. Mana suara I love you-nya?
7: Love you.
0: Itu poin, itu baru cowok. Keju tuh bisa ngomong I love you ke

harus wet dulu ya, wahana ada toilet, jadi biarkan hantu kokpit yang akan menjaga kokpit. Mari kita say amin untuk semua yang dimanifestasi, karena selalu ada titik-titik di ujung doa. Sal?

0: perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: Pemerintah
1: online.
2: Akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
1: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: This is my station, Prambors, Indonesia. Number one hit music station. Top, top, top, top, top, disco. X on the

0: This is my station, Fam Wars, Indonesia,
1: number one hit music station.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Fam Wars, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Fam Wars channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like?
4: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night.

0: It is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Prambors.
4: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

Non-stop hit music on Prambors. Play music.

0: Hai kamu dan selamat pagi. Ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Timnas Indonesia imbang dengan Malaysia 0-0. Dan yang kedua, Lisa Blackpink kalau muda cetak sejarah di MTV VMAs 2026. Selengkapnya coba di Prambors News. Derby serumpun Indonesia lawan Malaysia di GBK kalau muda pada hari Senin 28 September kemarin berakhir tanpa pemenang. Nah, Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye mendapat kartu merah di babak pertama. Dan kondisi ini jadinya bikin Indonesia lebih banyak bertahan ya, sementara Malaysia terus menekan. Nah, skor 0-0 bikin Indonesia dan Malaysia masih harus berebut satu tiket ke final lewat laga melawan tim lain. Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh kalau muda, dan buat lolos ke final, Indonesia ini wajib menang dengan selisih gol yang besar. Selanjutnya kalau muda, Lisa Blackpink cetak sejarah di MTV VMAs 2026. Jadi lewat lagu Dream featuring Kentaro Sakaguchi, Lisa ini jadi solois Asia pertama yang menang kategori Best Pop di MTV VMAs dalam 42 tahun terakhir. Dan gak cuma itu aja kalau muda, Lisa juga jadi solois K-pop pertama yang tampil di panggung VMAs lewat single terbarunya Samadika. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors.
1: Bro lagi enggak nih? Dan this.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Kalau udah WhatsApp balik lagi bersama The Dandies.
2: Yes.
3: Semangat dong.
2: Semangat banget
3: ini. Mana nih semangatnya nih?
2: Basian pesta pora.
3: Badan gue remek sih, asoy deh.
2: Ya kemarin aku pijit lagi, aduh.
3: Asli pijit enak banget ya?
2: Parah. 3 hari di pesta pora panas-panasan.
3: Iya. Seru tapi next time sehari aja lah. Bisa capek banget gue sumpah.
2: Dan kamu kan benar-benar aktif kan?
3: Woi parah.
2: Pesta pora lagi podcast mas.
3: Suaranya hilang tuh. Podcast mas.
2: Terus Prambors.
3: Podcast mas Prambors.
2: Iya.
3: Authenticity. Mm-hmm. Alhamdulillah. Tapi yang lebih aktif sih si tukang sulap. Pinsen. Dia ngurusin Vindes, ngurusin harus ngeband sana sini 3 kali. Wah kacau sih.
2: Iya, dan show-nya itu benar-benar kayak
3: kacau.
2: Make up-nya kayaknya lebih ini ya, lama
3: Apa kabar di Kaula Muda hari ini nih? Bocoran dikit, nanti kita ada Danila ya.
2: Yes.
3: Danila jam berapa kita? Jam 9 ya? Jam 9 ada Danila. Terus live-nya di Prambors Live ya?
2: Nah.
3: Ya, Prambors Live aja udah.
2: Ini orang-orangnya juga pada kemana nih Pak? Lihat deh.
3: Mereka kan di opname semua.
2: Astagfirullah.
3: Joy.
2: Kalau muda gimana nih kabarnya? Yeah. Kan pada nonton lewat prambors.live juga kemarin pas di pesta pora. Terus pada nyariin kita. Kemarin kok gak siaran gitu.
3: Kemarin
2: pagi.
3: Kemarin kita siaran kan?
2: Dengan...
3: Enggak, kemarin kita gak siaran tau.
2: Iya, makanya kalau muda jariin.
3: Ya menurut lo aja dah. Kita baru kelar jam berapa itu hari Minggu gitu. Masa jam 6 udah siaran lagi.
2: Parah pak, hari Minggu ntar gue ceritain pak.
3: Kenny sih wild.
2: Apaan?
3: Kenny is wild baby. Wild Kenny.
2: Emang you know.
3: Yes. Kenny tuh Miguel Molucan Soul dia. Sikat sama dia. Kita akan kembali dengan full story after this baby.

0: lagi di The Dandies on Prambors.
1: Kenny going wild, Sabtu wild, Minggu wild. Kenny is the master of passport. Ngomong-ngomong satu lagi, manis kancut rombeng nih. Kayaknya dia ketiduran deh.
0: Udah dia selalu pulang duluan.
1: Dia pulang duluan, terus kayak berasa yang paling gacor. Mana sih Danang nih?
0: Biasa, Pak.
1: Hah? Gak ada kabar loh, Danang is gone with the wind.
0: Gimana tuh dia? Kemarin dia padahal kesini kan?
1: Hah?
0: Jadi gak dia? Jadi kan? Itu yang masang-masang buat
1: display Funky Love. Funky Love sudah di-release. Funky Love.
0: Oke, jadi kita cerita dulu ya.
1: Ken ini gacor abis nih Ken ini.
0: Weekend kemarin karena di threadsnya juga masih ramai banget ngomongin threads buat yang datang dan enggak gitu ya. Jadi pas hari Jumat sebenarnya gue tuh agak sakit tuh. Sakitnya udah bener-bener kayak aduh, ternyata gue mau dapet, Pak.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi tuh kayak udah flu, udah mana kayak agak-agak pusing gitu, tapi gue tetap datang kan dari siang tuh karena gue siarannya jam 3. Udah, terus gitu panas banget.
1: Parah sih.
0: Kan, Pak.
1: Yang datang jam 3 sih, wah ngaco sih, gila panas banget.
0: Mm-mm. Udah gitu, udah. Lanjut, gue tuh sempat nonton Nasar. Itu, wah ramenya, rame banget. Udah kan. Dari situ, gue kayak, gimana ya orang-orang tuh bisa membagi waktu dan membagi diri muter-muter gitu loh, Pak. Jadi misalnya kayak dari panggung paspor ke panggung bos ke panggung, kan banyak banget tuh panggungnya. Gokil sih orang-orang emang. Udah tuh, hari kedua gue bener-bener gak kemana-mana, cuman di depan Prambors doang.
1: Di bos stage itu kan?
0: Di bos stage, karena seru-seru juga kan. Di hari ketiga gue sempet nonton Tulus, terus gue bilang gitu sama Kina, pokoknya aku mau nonton Tulus sampai lagu yang aku lagi suka.
1: Maca
0: iya, Teh Hijau. Udah abis itu ternyata kalau orang-orang tuh pada males ke arah tengahnya gitu, Pak, mereka nonton dari ujung-ujung.
1: Terus?
0: Iya, dari kayak mau deket-deket ke booth-nya Vindes itu.
1: Oh iya, gak apa-apa kan?
0: Iya, gak apa-apa. Dan masih kedengeran gitu.
1: Masih kedengeran.
0: Jadi gue lumayan susah tuh jalannya dari tengah ke belakang gitu. Kanan-kiri. Ada orang pelukan lah, ada orang ini segala macem. Gitu, lika-liku paspor gue.
1: Tapi begitu DJ Ulio langsung Kenny menggila sih.
0: Ada itu DJ Ulio. Kita terkenal dengan DJ Patah, Pak.
1: Karena ya gimana kan DJ Patah, orang lo mainin di laptop dari Spotify.
0: Parah banget orang-orang di sana. Ini udah ada alat DJ-nya nih, langsung dong. Kata gue gak bisa, harus pakai USB dengan PD-nya Iqbal. Bisa. Bisa apanya?
1: Cuma akhirnya, hidup doang. Itu cuma play-play doang.
0: Cuman
1: play abis doang. Terus iya. Stop play lagi gitu kan.
0: Makanya kalau muda yang nonton kita di Prambors.live, ini patah banget gak ada mixing-mixing gitu. Kita anti mixing, Kak. Sorry.
1: Sorry.
0: Itu yang membuat kita beda sama DJ Darto.
1: Yus. Tapi Kenny dong. Kenny langsung jadi sobat kantong McD. Sobat kantong McD bekas di mobilnya Julio.
0: Masuk angin itu, Pak.
1: Masuk angin, benar. Kenny masuk angin.
0: Yang parah adalah damkar.
1: Damar.
0: Iya. Ditinggalin tidur sama Gepeng.
1: Wah,
0: di dalam mobil.
1: Luar biasa nih gejolak-gejolak kaula muda ini. Wow, mantap deh.
0: Wis, Bapak 3 hari gimana, Pak?
1: Teh tidur aja dulu, saya tidur. Oh, pulang cepat tidur.
0: Pulang cepat.
1: Kan nginep di Menteng.
0: Ada orang pesta pora di Kemayoran tinggalnya di Menteng, gimana tuh kalau muda?
1: Daripada gue dari Kemang ke Istana bolak-balik 1 jam. Jadi gue di tengah di Menteng.
0: Hari ketiga anak-anak lu pada gak ikut, Pak?
1: Hari ketiga udah pada boleh bosen. Hari ketiga datang mau nonton sal panas ya, minta ampun panas. Gila, abis itu mereka langsung bete. Terus nonton The Sasonos Fam. Habis itu dari situ udah mau, aku mau pulang. Halo, yaudah, jam 7 naik taksi pulang.
0: Oh gitu.
1: Bapak ibunya party dong.
0: Wih, asik. Bunda Tika juga sampai hari ketiga.
1: Dan si Nike lah mantap.
0: Iya, gokil sih.
1: Dia mantap.
0: Iya.
1: Jiwa muda gue bergelora ngeliat Tensi dan Nike lah dan dia. Tensi teriak-teriak, wow, gitu.
0: Iya, Pak.
1: Kau lah muda, ada cerita-cerita paspor gak nih? Kalau ada, kita live-nya belum on nih, tapi WhatsApp aja dulu ke Prambors juga boleh deh. Gimana caranya? Dihar nih, kasih tahu Dihar.
2: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
0: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies on Prambors.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Gue tuh mau ngejar ngeliat lagu ini, nggak kejar cuma setengah lagu.
0: Emang dia di stage apa?
1: Juga. Ya gitu dong. Hingar-bingar. Hingar-bingar sebelahnya bos. Ada titik titik.
0: Padahal cuma ke samping doang, Pak. Ya kan?
1: Bukan dari rumah.
0: Oh, dari rumah ngejar ya.
1: Iya, gue ngejar dari rumah.
0: Jauh itu.
1: Dari tempat nginep.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Kacau sih emang PSP, kacau all out.
0: Capek. Kok ngantuk?
1: guys, tau gak? Danang baru berangkat dari rumah.
0: Aduh.
1: Mantep banget deh, say.
0: Orang dia jam 10 udah selalu pulang. Tapi gue berhasil tuh ngegerek dia waktu pas kita nonton.
1: Hari Sabtu kan? Ya, nonton Nike lah bukan sih?
0: Iya. Terus waktu lo nge-DJ dia masih agak sempet-sempet terlihat.
1: Oh iya.
0: 2-3 lagu dia pulang.
1: Habis itu langsung set ngilang. Mm-mm. Danang tuh ada aja deh, tiba-tiba gue lagi nge-DJ nih. Dia sampai ke kolong-kolong. Lo ngapain sih, Nang? Nyariin gelang saya, Pak. Gelang saya hilang. Terus saya enggak bisa masuk lagi. Kok bisa sih gua tahu?
0: Nah, lu belum tahu nih cerita dari gelang itu. Jadi itu ada bagian gua juga yang menghilangkan gelang itu. Tapi ada bagian dari anak lu juga, Pak.
1: Gimana?
0: Jadi kalau mudah kan si booth-nya Prambors itu di sebelah masukan
1: green
0: talent
1: room.
0: Ya green
1: masukan
0: room.
1: Masukan talent. Apa sih itu? Green room
0: ya kan. Nah, terus anaknya Pak Darto
1: mau si Bebe,
0: dia mau pipis. Terus sama Bunda ditinggal, dia bilang, "Udah kamu muter aja deh," gitu. Gua kasihan kan dan gua kepo. Gua bilang, "Be, mendingan kamu pinjem gelangnya Om Danang tuh di dalam."
1: Dia bisa nembus kan.
0: Terus gitu kata Bebe, "Kan lagi interview, Kak. Gak apa-apa, santai aja." Ya kan akhirnya dia minjem tuh ke dalam.
1: Terus gelangnya Danang dicopot.
0: Karena gelangnya Danang tuh
1: longgar.
0: Longgar. Terus ada semuanya, jadi dia bisa masuk. Udah nih masuk ke dalam. Abis itu Bebe bilang, "Kak, aku boleh titip ke kakak aja gak? Soalnya kan masih interview." Boleh santai, gue bilang gitu. Abis itu gue lupa taruh mana.
1: Nah itu lu berarti. Bukan jangan nyalain anak gua lu.
0: Dia gak mau balikin ke Danang langsung.
1: Lah orang lagi interview gimana sih. Terus abis itu lu taruh di mana? Lu bener-bener gak ingat sama sekali?
0: Gue bener-bener gak ada di otak gue taruh mana ya. Gue gak pakai kantong.
1: Kayaknya udah black out tuh. Udah black out tuh. All in, all out.
0: Karena kan kita berkoneksi dengan orang-orang di situ. Nih ada kalau muda di Prambors.live ya. Amadeo, asoy deh saya nonton sampai day 2 tag team duo DJ Adul. Siapa tuh?
1: Oke. Okay.
0: Oh,
1: Jadul.
0: Jadul.
1: Seperti ini dia kita sambut DJ Adul. Oke, Jadul.
0: Aduh.
1: Kalau gua kan DJ Jerin.
0: Jejerin,
1: oh iya benar-benar. Gitu. Selamat pagi buat Haryo yang udah di Prambors Live ini juga sudah menyapa-nyapa kita di chat live boxnya.
0: Yes.
1: Ada Haryo, ada Amadeo, baru itu aja.
0: Eksa udah mau ngirimin kita makanan.
1: Oh iya, thank you Eksa. I love it. Food in the morning nih, I love it.
0: Tapi Pak, waktu pas hari ketiga kenapa lu lebih capek ya Pak kelihatannya?
1: Karena itu, ya nomor satu kan hari kedua gue baru tidur jam 2 kali ya.
0: Oh iya benar.
1: Hari kedua baru karena gara-gara si nge-DJ kancut rombeng itu.
0: Itu yang nonton kita-kita doang padahal.
1: Abis itu lanjut ke Tensi sama dia. Abis itu udah joget-joget asu. Abis itu pulang sampai di abis Tensi sama dia kan nge-DJ lagi.
0: Iya makanya itu udah yang kedua kali tuh
1: kacau
0: udah
1: sih.
0: Udah kita-kita doang Pak ya nonton.
1: Makin seru tapi tuh.
0: Iya makin seru. Parah.
1: Abis itu baru pas besoknya jam hari Minggu kebangun aja jam 7 gak bisa gue tidur lagi.
0: Iya.
1: Tapi ya terus nonton sal kayak dipanggang capek udah langsung.
0: Iya.
1: Tapi seru lah.
0: Seru abis. Dan waktu di Pasapora itu juga sebenarnya lumayan terbagi tuh. Dan gue merasa hari Minggu itu lebih masih rame tapi tidak serame hari Sabtu. Karena ternyata banyak yang nonton The Weeknd. Kalau Pesta Pora itu bukan lumayan ya, udah rame banget sampai tumpe-tumpe di dalamnya. Kalau The Weeknd itu chaosnya di luarnya tuh Pak.
1: Emang iya?
0: Di JIS ya kan di JIS. Keluarnya.
1: Oh iya keluarnya, keluar masuknya.
0: Orang-orang pada
1: 2 jam sendiri.
0: Naik ojek pada 100.000.
1: Oh iya?
0: Pokoknya digetok aja gitu. Dan mau gimana kalau gak bisa pulang.
1: Terus gue sempat baca thread gitu. Gue mungkin dia datang dua-duanya ya. Terus dia bilang, jujur crowd di The Weeknd lebih bawa ketek daripada crowd di Sephora, katanya gitu. Bukan gue yang ngomong ya, kalau muda ada di thread, sumpah. Ntar gue cari kalau enggak.
0: Iya. Tapi terkenal warga-warga Pesta Pora itu selain wangi, culture dan keren-keren, buang sampahnya katanya juara.
1: Tertib.
0: Pak. Iya, tertib.
1: Tertib bagus. Okay. Itu baru orang Indonesia yang the true Indonesian we like to. Gitu deh pokoknya. Asik deh. Kalau udah ntar kita balik lagi ya, masih ngobrol-ngobrol. Apa aja kita obrolin, suka-suka kita aja lah.
0: Tolong teleponin Danang juga.
1: Sambil nunggu Danang yang masih on the way jam 6.16, dia baru bilang, gue jalan dari rumah. Mantep.

0: The Dandisan Prambors Radio.
1: Terlepas dari Pesta Pora, banyak berita-berita mengejutkan sebenarnya yang berseliweran yang mungkin tidak terjadi, apa, tidak terlalu tersorot karena ya trash isinya Pesta Pora doang gitu ya. Termasuk iya, iya. Itu si lapas yang isinya
0: bener lagi
1: barang-barang mewah, apa, lapas mewah itu asoy deh.
0: Bener.
1: Lihat gak dicecar sama
0: lihat yang
1: anggota DPR
0: yang langsung masuk terus kunci pintu terus udah gitu, oh, di depannya iya, ada foto-fotonya.
1: Terus dia bilang, ada CCTV gak di situ? Gak ada pak. Terus sama netizen barusan dibuktiin waktu, kan waktu digrebek, quote unquote pertama kali itu, yeah. Di search tuh sama netizen tuh, terus di capture, tuh ada CCTV. Netizen kacau tuh.
0: Netizen tuh
1: wow,
0: gokil,
1: wow.
0: Di atas FBI sih.
1: Tapi masalahnya high profile semua yang ada di lapas itu emang high profile semua. Terus mereka bilangnya itu buat apa, rumah si rumah dinas. Masa sih.
0: Dan salah satu yang terjadi juga adalah Gunung Merapi yang ada di Sumber meletus, Pak.
1: Oh ya?
0: Iya, pas Sabtu kemarin. Nanti kita bakal kasih info selengkapnya. Aduh. Nah, buat kalau muda juga yang
1: meletus
0: mungkin
1: lagi.
0: Buat kalau muda juga yang mungkin ada di Sumber, mungkin mau memberikan informasi,
1: insight boleh. Abis ini kita balik lagi dengan the info yang paling selengkap-lengkapnya.
2: The Dennis on Prambors.
3: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
4: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
5: pemerintah
4: online.
5: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
6: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman

0: weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Kenny punya berita nih, Kenny, silakan Kenny.
1: Betul. Jadi Gunung Marapi di Sumatera Barat nih kalau muda kembali mengalami erupsi yang memicu hujan abu vulkanik hingga ke wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Ini terjadi Sabtu kemarin ya. Di pukul 23.04 gitu. Nah, berdasarkan catatan pos pengamat Gunung Ngapi Marapi, ini erupsi terjadi dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi sekitar 1 menit 19 detik gitu. Masyarakat dan wisatawan dihimbau untuk tidak beraktivitas di dalam wilayah radius bahaya serta selalu menggunakan masker penutup hidung dan mulut saat beraktivitas. Gitu Pak. Terus tadi gue sempat cari juga kan, ternyata di weekend kemarin itu juga ada karhutla lagi Pak. Di Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah. Jadi sepertinya alam ini lagi kayak ngambek gitu ya.
0: Iya, memang maksudnya lagi panasnya panas banget.
1: Yang gue berasa tuh satu panas dan kedua tuh kayak jarang ada angin. Selaginya ada angin, anginnya kotor banget Pak.
0: Anginnya kotor?
1: Maksudnya kayak debuan gitu loh.
0: Oh.
1: Karena apa tuh gak Pak?
0: Apa?
1: Waktu pas gue nyampe G Expo, gue kan pakai lipstick. Tapi lipsticknya itu tuh yang kayak lip gloss gitu. Pas gue gini, kok kayak ada pasirnya, serbuk-serbuknya gitu. Wah kacau. Iya, se kotor itu ya udara. Dan teman-teman gue di grup itu udah pada beli ini loh Pak, yang kayak buat
0: masker.
1: Bukan masker, yang ada oksigennya gitu.
0: Apa sih Ken?
1: Ini nih gue kasih tunjuk ya.
0: Apa? Ini yang itu yang buat kalau orang sesak napas.
1: Pernafasan, iya.
0: Yang pakai gitu.
1: Iya, tuh udah pada beli ginian.
0: Oh, nebulizer.
1: Nebulizer.
0: Itu ada tulisannya.
1: Iya kan tadi
0: buat napas-napas. Apa buat napas-napas lo? Mesh nebulizer.
1: Gitu.
0: Gitu. Dan kita masih belum melihat hilalnya Dimas Danang Suryonegoro ya. Sudah jam 6 lewat 45 menit. Gue pengen tahu penjelasan dia sih, gue pengen lihat sih.
1: Gue udah yakin banget. Kata dia ini masih weekend. Soalnya kemarin libur. Ya kan? Dan pas weekend kita kerja.
0: Oh, jadi gitu. Dia berasa oh ini Sabtu Minggu nih, gue begitu kayak fix. Otak lambatnya bilang ah oh, ini hari Minggu, set dia
1: tidur. Iya, lagi. Gitu.
0: Aduh, Danang. Iya. Tapi kita mau menyapa dulu nih buat teman-teman yang udah absen di Prambors Live, ada Nanta, ada Hario, ada XA, ada
1: mana? Nanta lagi. Amadeo.
0: Tadi katanya pas kita lagi ngomongin lapas langsung buffering.
1: Ayo lupa.
0: Lapas.
1: Pak, coba ngomongin lapas lagi kata Nanta.
0: Lapas. Lapas mewah.
1: Rebel deh.
0: Rebel. Kita mau ingetin sekali lagi buat kawan-kawan yang baru saja bergabung. Nah, Danila nanti akan live bersama kita jam 9.
1: Betul.
0: Live-nya itu performance, ngobrol-ngobrol. Danila nanti bawain lagu kan ya?
1: Harusnya sih.
0: Enggak, harus. Enggak, pokoknya ntar Danila gue.
1: Gimana Pak?
0: Danila gue todong bawain lagu. Kita punya gitar kan?
1: Dia belum booking playernya.
0: Enggak, dia ini aja genjer-genjer sendiri.
1: Gepeng
0: bisa. Peng, hafalin lo kulik lagunya Danila.
1: Kata ya? Gepeng gue tidur aja belum.
0: Lo kulik lagunya Danila. Nanti Danila biar bisa nyanyi. Oke kaula muda. Sekarang kita mau kocor kecret ya?
1: Belum.
0: Abis ini kocor kecret.
1: Ya Alza.

0: tahun Prambors Radio. Tuh kata Amelio, jangan pak, saya pasti mau dengar Prambors please.
1: Nah kenapa sih?
0: Ini konteksnya adalah pas kita ngomongin lapas, tiba-tiba kayak semua internet kalau muda buffering kok.
1: Itu cuma kebetulan aja kalau muda jangan. Saya berasa ada teori-teori konspirasi, gak ada lah.
0: Gak ada ya pak.
1: Lagi pula kan kita kan
0: apa?
1: Punya suara ya, bersuara lah. Lapas.
0: Takut, bukan aku. Nah, sekarang waktunya adalah kocrot kecret. Coba kita buktikan, apa pas kocrot kecret buffering juga nih?
1: Enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Ini kocrot kecret lagi World Cup nih.
0: Weh.
1: Ngapain World Cup tapi dia? Gue lupa dia. Lagi.
0: Kita dengerin aja. Dengerin yuk. Saya kocrot, saya kecret. Nonton bola malam ini gak?
2: Let's go dong.
0: Nonton bola malam ini mau lo?
2: Mau dong, mau
0: ini nonton. Ini mantap banget ini pertandingan kolosal ini. Ini ditayangin ini tapi siaran ulang. Lo mesti lihat ini. Ini kehebatan Indonesia bisa bertanding.
2: Gimana nih?
0: Bertanding dia.
2: Bertanding tuh singkatan apa sih?
0: Berasa tahan dingin. Taunya pas dikasih di kulkas flu dia.
2: Wah tadi dikira dia bisa tahan dingin.
0: Iya.
2: Tapi ternyata enggak. Wah berasa tahan dingin dia.
0: Iya.
2: Ternyata kacau enggak deh. Tuh weh kacau deh.
0: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih.
2: Ya.
0: World Cup Itali lawan Prancis. Ya kan?
2: Uh-uh.
0: Amerika lawan Brazil.
2: Ya.
0: Nah yang kita mau tonton yang ini nih.
2: Mana nih?
0: Belanda.
2: Belanda lawan?
0: Lawan Pitung. Mau nonton gak?
2: Itu bukan World Cup. Itu World War.
0: Nah, gak mau nonton lah.
2: Belanda lawan Pitung. Udah gak usah diulang lagi. Gak usah.
0: Lah ini gue pikir kita ini menang nih.
2: Pitung tis gak tau apa sih dong? Cerut.
0: Pitung lah kalau seperti biasa. Kalau budaya ada batasnya.
2: Oke. Okay. Gak berani kan lo?
0: Gak berani gue.
2: Pitung. 1, 2, 3.
0: Gitu.
2: Oke.
0: Pitung bullying. Putik beliung.
2: Kok dibulak sih?
0: Oh iya sorry.

0: The Dandies on Prambors.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Dengerin Prambors ya. Ribet. Kita Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Baiklah muda, lanjut lagi barengan Diara Putri akan memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, hasilkan ratusan miliar rupiah, konser Pesta Pora dan The Weeknd memberi dampak besar untuk ekonomi Jakarta. Dan yang kedua, Alwi Farhan raih perunggu Asian Games 2026. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, dua konser besar, Pesta Pora dan juga The Weeknd, disebut bawa dampak ekonomi hampir 250 miliar rupiah. Nah, Gubernur Jakarta, Bapak Pramono Anung menyebut, dua event ini kalau muda menciptakan aktivitas ekonomi hampir 13,8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 250 miliar rupiah. Dan menurut Bapak Pramono sendiri, perkembangan ini jadi salah satu gambaran makin kuatnya posisi Jakarta nih sebagai kota global. Jadi bukan cuma seru-seruan nonton konser aja nih kalau muda, event besar juga bisa loh ngasih dampak ke perputaran ekonomi di Jakarta. Selanjutnya, Alwi Farhan harus mengakui keunggulan wakil Thailand nih kalau muda, Kun Lafut Phitsarn, di final bulu tangkis Asian Games 2026. Dia bertanding di hari Senin 28 September kemarin kalau muda, dan Alwi ini kalah 2 game langsung dengan skor 13-21 dan juga 15-21. Alwi sempat nih mengimbangi permainan di awal laga, tapi Kun Lafut ini kalau muda mulai menemukan ritmenya nih dan memperlebar jarak sampai unggul 11-5 di interval game pertama. Hasil ini akhirnya bikin Alwi harus puas dengan medali perak, sementara Kun Lafut sendiri membawa pulang medali emas. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors News. The Dandies with Darto, Danang, Kenny on prambors.live.
2: Langsung kita tanya aja sama Pak Maaf ya.
3: Boleh sih.
2: Maaf kalau lama udah.
3: 7 kurang 5 sih boleh sih.
2: Bapak. Maaf, maaf.
3: Asoy deh.
2: Gue bangun jam 6.16. Sumpah. Sumpah.
4: Jadi coba apa yang terjadi
3: ya, apa itu?
4: Di otakmu?
3: Coba lo jelasin. Kan, lo jelasin.
2: Subuh nih. Dah. Ah, dingin banget nih. Bentar kali ya.
3: Itu tuh.
2: Terus nih Pak. Gue.